di kita masyarakat Gorontalo. Beberapa hal yang viral baru-baru ini adalah apa ya, tukang bentor ataupun abang bentor yang dikabarkan di media sosial itu meminta uang 100 ribu padahal jaraknya dekat dari lokasi ke tempat tujuan. Nah, terlepas dari ini semuanya, kita sebagai masyarakat Gorontalo yang dikenal dengan keramahan, kejujuran, terus juga menjamu tamu punya etika, kita menjamu tamu itu punya adab. Semoga saja tidak akan terulang lagi, dan ya insya Allah ini apa namanya dijadikan sebagai pengalaman saja. Oke, tita tita talo na ode limboto yang sobat dengar dan sudah menyaksikan indahnya videotron Menara Pakaya. Nah, di sana juga sahabat budaya, Pak Bupati Sofyan Puhi menghimbau mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan. Salah satu ikon baru di daerah kita yang ada di kawasan ini yang dirancang menjadi tempat rekreasi, tempat interaksi, edukasi, ya, sekaligus ruang bermain yang aman dan nyaman bagi anak-anak serta keluarga. Di Taman Videotron ini diharapkan dijaga kebersihannya, dirawat fasilitas publik di situ dengan lingkungan yang bersih, tertib, dan sehat. Ruang publik diharapkan bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya Kabupaten Gorontalo sebagai daerah yang ramah anak, begitu. Nah, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi juga mengatakan sejumlah aturan yang sudah diterapkan di kawasan taman ini bukan dimaksudkan untuk membatasi aktivitas masyarakat, tetapi bagaimana bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga fasilitas yang telah dibangun pemerintah. Jadi memang sudah disiapkan di situ, ada taman ramah anak. Jadi silahkan dinikmati, digunakan sebaik-baiknya, tetapi juga dengan syarat dan ketentuan kebersihan harus dijaga. Rokok jangan dibuang sembarangan puntungnya, bekas-bekas tempat makan dan tempat minum di area itu, ini yang jadi perhatian ya. Aktivitas ini diharapkan tidak dilakukan supaya tetap bersih dan nyaman untuk anak-anak. Jadi tidak boleh merokok, tidak boleh makan minum di dalam. Nah, Taman Videotron Menara Pakaya ini dibuka untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pembatasan waktu kunjungan. Jadi kapan saja bisa digunakan bersantai, mencari apa ya, mencari referensi, mencari inspirasi di situ, atau juga sebagai taman edukasi kepada anak, menjadikan Taman Videotron Menara Pakaya itu sebagai taman rekreasi keluarga. Jadi Videotron yang ada di Limboto yang berdekatan dengan Taman Menara Pakaya ini ya, apa namanya, harus dijaga kebersihan di kawasannya. Salah satu perhatian pemerintah daerah karena sejalan dengan komitmen mewujudkan Kabupaten Gorontalo sebagai kabupaten layak anak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: bola.
1: Bo odeloti amo pa.
2: Seperti lebah berumah rendah, artinya mudah tersinggung.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo dan beragam informasi yang menarik lainnya di rri.co.id. Salah satunya, Perum Bulog memastikan penyaluran dan penjualan minyak kita yang berada di bawah distribusi perusahaan hanya dilakukan melalui jaringan resmi, yaitu di RPK. RPK itu rumah pangan kita, terus juga ada di pasar rakyat dan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Nah, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Bulog berkomitmen menjaga tata kelola distribusi minyak kita supaya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan di luar mekanisme yang telah ditetapkan. Nah, sahabat budaya, Ahmad Rizal juga menjelaskan Bulog terus melakukan pengawasan terhadap proses distribusi hingga ke tingkat pengecer resmi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok, mencegah kelangkaan, serta menghindari praktik penjualan di atas head atau harga eceran tertinggi. Selain itu juga Bulog akan memberikan sanksi kepada pedagang yang menjual minyak kita di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah, berupa pencabutan izin sebagai penyalur atau pengecer, terus juga dengan aturan lainnya.

0: bola.
1: Bo'o de lo wulo dulangge, lo pomotio.
2: Seperti ulat nangka yang keluar, artinya lincah dan gesit.
3: 95,1 FM, Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
4: Sudah berlintas 26 menit dari jam 8 pagi, sahabat budaya, untuk obrolan Pak Kuni ya. Namun ada informasi-informasi dari daerah Gorontalo yang kami himpun dari rri.co.id. Kalau sahabat budaya pernah ke Pentadio sana, sahabat budaya bisa melihat ada venue yang menarik juga di sana, di apa bisa dikatakan objek wisata unggulan ya. Tidak hanya di kawasan Taman Menara Pakaya, tapi ya tidak hanya di Taman Menara, tetapi juga di Pentadio Resort itu bisa Anda lihat ya. Di Pentadio Resort ada kucing-kucing, ada kucing besar, ada kucing raksasa ya. Wahana-wahana yang sudah diadakan oleh Bapak Rahmat Gobel, kucing robot, terus ada lampion, terus banyak deh wahana-wahana lainnya. Upaya ini terbukti mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisata selama pelaksanaan PENAS KTNA. Dan lonjakan pengunjung ini terjadi hampir di seluruh destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Informasinya sahabat budaya kembali bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Bo odelotete pilomudea toahu.
1: Seperti kucing dicampakkan pada debu, artinya kotor sekali.

0: bola.
1: Bo'o delo wuto'o hele.
2: Seperti otak udang, artinya tidak ada kemajuan pola pikir.
3: Ini yang gegot ya?
0: Tadi ya, yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
4: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton rogeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang ngajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya dari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, mana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Lisna sendiri, bagaimana?

0: banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
2: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
3: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu. Maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadi ya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
3: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
2: Termasuk setiap hari melihat topeng.
1: Iya, setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu lah yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus menekuni, terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata.
3: Saya meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia

0: Udah kuliahnya udah lulus, alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki, terus dia nggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar sedikit-sedikit.
2: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
3: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu.
1: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
3: Ya termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita daftarkan.
2: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

kau tidak pernah meragukan cinta serta sayangku kepadamu. Hanyalah waktu, dan biarlah Tuhan yang akan menemukan kita untuk bersama kembali.

0: akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun.
1: Dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang.
2: Ya karena hobi saya mengajari anak-anak dan saya juga suka anak-anak.

0: Pertama sekali, anak-anak kan sering berkumpul bermain di halaman rumah saya. Ketika pada saat itu, mereka saling mengejek, katanya nggak tahu membaca, nggak tahu menulis. Jadi timbul dalam benak saya untuk mengajar anak-anak ini. Saya tanya, siapa yang dia tahu membaca? Izin sama orang tua, gimana kalau sok malam-malam kita ajari di sini? Mereka pada saat itu cuma 11 orang. Dan fasilitas yang tersedia yang hanya duduk di lantai dan sepotong papan tulis yang saya gunakan untuk mengajari mereka. Di situ saya berumur 13 tahun.
1: Albert Zega, seorang siswa SMP Negeri 2 Sitelu Eri, pengabdian yang tak kenal lelah menjadikannya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mengajar bak seorang guru profesional, Desa Hilisaloo, Sumatera Utara pun menjadi saksi bisu pada proses belajar mengajarnya.
0: Pada hari pertama, saya ajari dulu gimana cara berani tampil di depan. Perkenalkan diri, nama saya, kelas, umur.
2: Sekarang 64 dan hanya dua kondisi yang terbatas. Jadi prosedurnya dibagi jadi dua kelompok. Anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan yang belum sekolah masuknya hari Senin sampai hari Rabu dan hari Kamis sampai Sabtu yang masuk kelas 4, 5, 6.
1: Bukan seorang kakak atau teman bermain. Meski masih berusia 14 tahun, bagi anak-anak yang ia didik, Albert adalah seorang guru masa depan yang membuat mereka tambah pintar. Masyarakat di sekitar pun tak menutup mata akan kegiatan positifnya.
0: Semakin lama proses kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan baik, hingga suatu hari masyarakat juga mengetahuinya. Seorang masyarakat, Pak Sumamuti Lambanua, bersama istrinya, ibu guru, saya sendiri juga, datang ke rumah saya untuk melihat kegiatan proses belajar mengajar ini. Pindah di rumah Pak Sumamuti, menawarkan saya gimana kalau sesekali diajari di rumah kami. Dan kegiatan ini saya sambut dengan baik, kan, mengingat juga anak-anak yang semakin bertambah dan tempat yang sangat terbatas. Dan mereka membantu saya memfasilitasi kegiatan ini seperti menyediakan meja, kursi, papan tulis.
1: Proses mengajar Albert tadinya dilakukan di teras rumah. Potongan triplek digunakan sebagai papan tulis dan anak-anak duduk di lantai tanpa meja. Albert tidak memiliki buku panduan mengajar, namun dengan segenap ketulusan hati, Albert mengandalkan ilmu yang selama ini ia terima di bangku sekolah. Kagum, sekaligus prihatin dengan kelompok belajar Albert, seorang warga menawarkan tempat dan fasilitas yang lebih memadai.
3: Menyaksikan sendiri bahwa kegiatan Albert ini juga memang luar biasa dengan kondisi yang memang secara pribadi saya memprihatinkan karena dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang. Dengan itu, sebagai mantan guru juga, kami menyampaikan tawaran kepada Albert dan juga kepada ibunya si Albert bagaimana kalau sekali dilaksanakan di rumah kami proses pembelajaran ini. Dengan saya berikan harapan bahwa sedikitnya saya fasilitasi meja, kursi, papan tulis, spidol.
1: Sebelum mengajar, Albert terlebih dahulu membantu ibunya menyadap karet. Uang hasil sadapan merupakan sandaran hidup keluarga Albert. Semua ilmu dan tenaga yang diberikan guru kecil ini kepada anak-anak di Desa Hilisaloo gratis, tanpa dipungut biaya. Teman-teman yang menjadi lebih pintar, menjadi ganjaran yang tak ternilai bagi Albert.
0: Tidak pungut biaya karena saya melakukan kegiatan ini dengan tulus hati dan sukarela, tanpa gaji dan tidak manapun.
1: Seorang siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar.
4: Satu kata tentang Albert.
5: Pintar, sopan,
6: sabar,
7: sayang sama anak-anak,
8: cakep,
9: baik hati, siap menerima tantangan.
4: Harapan untuk Albert.

saya Rini Prima Estri Tonga. Komentar saya tentang guru cilik ini adalah itu merupakan hal yang sangat bagus ya. Karena apa? Salah satu metode pengajaran atau pendekatan pembelajaran itu yaitu dikatakan tutor sebaya. Nah, si guru cilik ini tadi dikatakan usianya mungkin sekitar 13 tahun. Akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun. Nah, dengan anak Albert ini pastilah lebih mengalami kedekatan emosional untuk mengajarkan, contoh mengajar membaca, mengajar menulis kepada si anak yang ada di daerah kampungnya. Apalagi sampai 50 orang, berarti si Albert ini memang betul-betul sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi.

Guru sejati adalah yang mampu menghidupkan cinta dalam sanubari murid-muridnya. Kisah perjuangan Albert membuktikan bahwa menjadi seorang guru tidak harus menunggu hingga seseorang menyandang sebuah titel dan tidak juga harus menunggu usia matang atau dewasa. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, kapanpun dan dimanapun akan selalu ada Albert-Albert berikutnya. Saya Gilang Setiawan, sampai jumpa.

Maricopa, Marijakarta, di Sulawesi, di Sumatera, Denpasar, Flores, Kalabai, Fanateng, Marema, di Lamana, Kailaku, masuk bermampir semua itu saya rekeng, malaman di sini saya rekeng begitu. Doa mendoakan. Kami manusia boleh hidup berdoa, membatasi gunung, tanjung, lautan. Tapi Tuhan tidak membatasi kita. Tidur, bangun, makan, ada di sisi kita, ada di pimpin kita.

しよう。

0: Ini pasti enak. Wih, ada sagiela. Ada nike, ada krepek ubi, ada krepek pisang. Ternyata
1: apa? Baru tahu kalau itu semua ada terjual di supermarket.
0: Iya, baru tahu. Kalau tahu, kemarin aku kirim ke saudara buat oleh-oleh.
1: Nah, itu dia. Semua itu sudah dijual di sini lewat produksi UMKM. Bangga kan semuanya kalau kita bisa beli di supermarket? Sekarang, produk UMKM itu bisa didapat di toko-toko retail atau di supermarket terdekat.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Terkadang, bencana besar bermula dari hal yang kita anggap sepele. Setitik air yang mengenang bisa berubah menjadi banjir ketika hujan turun berhari-hari. Sampah kecil yang dibuang sembarangan bisa menyumbat selokan dan melumpuhkan seluruh kota. Retakan tipis di tanah bisa menjadi awal longsor yang menelan rumah dan harapan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat bahwa peningkatan curah hujan ekstrim sering memperparah kondisi lingkungan yang tidak terawat. Sementara itu, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB menunjukkan bahwa sebagian besar bencana hidrometeorologi dipicu oleh masalah yang bermula dari hal-hal kecil. Drainase tersumbat, penurunan kualitas tanah, dan minimnya kesadaran masyarakat. Kita sering mengabaikan hal kecil, padahal di sanalah awal keselamatan diuji. Hari ini, mari mulai dari hal yang sederhana. Membersihkan selokan di depan rumah, tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon dengan bijak, memperhatikan curah hujan dan peringatan dini dari BMKG. Karena pencegahan bukan dimulai dari langkah besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Jangan sepelekan hal kecil, karena dari sanalah bencana bisa dicegah dan keselamatan bisa dimulai.
1: Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri yang lahir pada 21 April 1879. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Tahukah Anda, perjalanan R.A. Kartini untuk melanjutkan sekolah di Belanda banyak mengalami hambatan. Pada tahun 1902, Kartini kedatangan tamu seorang penting dari Parlemen Kerajaan Belanda bernama Henry Hubertus van Kol. Perjalanan van Kol ke Jawa pada saat itu sebenarnya merupakan perjalanan dinas. Meski demikian, dia tetap meluangkan waktu pergi ke Jepara untuk menemui Kartini. Dari sinilah van Kol mendengar sendiri dari Kartini bahwa gadis itu berhasrat melanjutkan sekolah, tetapi kurangnya biaya dan restu dari orang-orang sekitarnya. Perjalanan van Kol ke Jepara pada 20-21 April 1902 sempat diliput oleh wartawan The Lokomotif bernama Stol. Melalui laporan berjudul Met van Kol op Reis atau Mengikuti Perjalanan van Kol, Stol menceritakan panjang lebar mengenai janji van Kol memperjuangkan cita-cita seorang putri Bupati Jepara yang sedang gigih merintis jalan bersekolah ke negara Belanda. Namun, rencana Kartini sekolah ke Belanda nyatanya juga tidak mendapat sambutan baik dari orang-orang sekitar dan sebagian kawan-kawan Eropanya. Salah seorang rekannya yang awalnya mendukung menjadi berbalik arah, yakni Rosa Abedanon. Dia khawatir sekembalinya Kartini dan Rukmini dari Belanda, mereka bakal disambut oleh sikap antipati pembesar-pembesar pribumi lantaran belajar atas subsidi kerajaan Belanda. Kepergian Kartini ke Belanda justru dikhawatirkan dapat mendorong kelahiran kaum proletariat kerah putih pribumi yang suka menunjuk keburukan sosial di Hindia Belanda.
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Alhamdulillah masya Allah untuk hari ini Tata Rama bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya, dan berharap juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Selalu mau ucapkan semoga kita selalu bahagia, selalu tetap semangat menjalani hari ini dan bagaimana aktivitas hari ini sahabat budaya. Semoga yang dari pagi sampai sekarang semuanya berjalan lancar dan pastinya tetap penuh semangat sampai di akhir jam kerja kita. Dan buat yang sedang bekerja di kantor, entah di toko, di lapangan, di rumah ya, semoga pekerjaannya selalu dimudahkan. Yang sedang di rumah juga semoga suasananya nyaman, tetap bisa menikmati waktu yang baik ya. Buat pendengar yang sedang di perjalanan juga tetap hati-hati sahabat budaya, jaga fokus, patuhi aturan lalu lintasnya, dan jangan lupa untuk istirahat kalau kita sudah merasa capek lelah gitu ya. Nah, dalam dan salam semangat juga untuk para pejuang jalanan, teman-teman ojol yang sejak pagi sudah mencari rezeki, semoga orderannya banyak ya, lancar, juga sehat bersahabat. Dan selalu diberi keselamatan dalam perjalanan. Oke. Dan karena memang ini adalah liburan sekolah ya, yang pasti buat hari ini sedang menikmati suasana libur sekolah, selamat menikmati waktu liburnya ya. Libur panjang, jadi kita orang bisa isi waktu libur panjangnya, karena memang mungkin juga orang tua lagi pada kerja ya, adik-adik di rumah ya anteng-anteng aja, nggak usah yang aneh-aneh gitu ya. Nanti kalau pas dapat orang tuanya libur, ya udah kita nikmatin libur bareng-bareng gitu sama orang tuanya, menikmati entah mau kemana, mau makan malam kayak mau makan di mana, semoga orang tuanya bisa memberikannya, jadi bisa anakannya juga bisa menikmati liburnya gitu ya. Amin insyaallah ya. Pokoknya untuk anak-anaknya insyaallah tetap semangat dan tetap sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun untuk semuanya. Oke. Dan kita orang ada di request Nusantara saat ini sahabat budaya, ama buka line telepon di 0811 430 4040 sama 0822 5996 8266, dan juga untuk di lain WA kami di nomor yang sama ya, di 0811 430 4040. Untuk pilihan lagunya seperti biasa juga sahabat budaya, ada lagu Gorontalo 2. Untuk hari ini ada dari Riau. Terus ada dari Sumatera Utara, Papua. Terus ada pop Melayu sahabat budaya. Terus juga ada dari Minahasa ya. Oke, sekali lagi dari Gorontalo 2, Riau, Sumatera Utara, Papua, ada pop Melayu sama Minahasa. Jadi silakan pilih lagu yang dari daerah mana tadi yang sudah Tata Rahma infokan ke sahabat budaya. Silakan di 811.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong radio monitornya. Oke, sayangku. Iya, Ibu Nelly pe radio monitor kasih di sadiki, sayang. Request.
1: Halo.
0: Oke, sayang, mau yang mana Ibu Nelly?
1: Lagu apa?
0: Ada Gorontalo, ada Hileyala Dua, baru sama Io Taotoli Anguu.
1: Ah, kita sama yang kita sayang.
0: Kok. Amin. Oke, sayang.
1: Insyaallah sehat-sehat selalu, insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paling spesial buat anakku yang sementara OTW ke Sukuteng, insyaallah di perjalanan dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Palu, insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paling spesial buat tata amaku sayang, insyaallah sehat-sehat selalu sama keluarga tercinta,
0: sampai
1: lewat sapi. Insyaallah panjang umur sehat selalu. Amin. Makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Nelly sahabat budaya, 811 sama 822. Torang ke 822 dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya Luhulun Dalo dari Batu Data Tama.
0: Iya, jangan marah-marah.
2: Apa kabar sayang?
3: Bye-bye, sayang. Bu, jangan marah-marah. Oh, iya, Tata Ama.
2: Iya, Uti, eh. Masa lo marah-marah, Uti.
3: Oke, Tano, sayang. Mau lagu yang mana, Titano?
2: Lagu Papua, Jo.
3: Hah? Lagu Papua, Jo? Oke, okay, guys.
2: Iya. Lagu Papua, Tibu Nili Sofili yang Gorontalo. Iya, oh. Tata Lianmu.
3: Ih, Papua, olo gagari pe lagu Uti.
2: Iya, Uti. Tidak apa-apa. Oke, okay. Okay, kirim salam seluruh fans ini tanpa terkecuali. Seluruhnya.
3: Iya, sayang.
2: Dan spesial untuk Tata Ama. Keluarga, insya Allah, sehat-sehat selalu. Bahagia selalu dan dimudahkan rezeki. Terima kasih, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
4: salam budaya Lohulondalo.
3: Oke, salam budaya Lohulondalo. Dengan dari siapa, sayang?
4: Dari Yayun Ilobua.
3: Yayun Ilobua, Yayun. Iya. Oke, Yayun, ini lagunya lagu dari Papua sama lagu Gorontalo. Yayun mau ikutan yang mana, sayang? Atau dua-duanya juga boleh.
4: Pilihnya lagunya aku sayang seperti Tata Ama.
3: Oke, sayang. Iya, terima kasih, Ayun.
4: Kirim salam buat Tata Ama lagi beraktivitas. Semoga selalu bersama keluarga. Salam spesial buat seluruh fans Lohulondalo. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih, Tata Ama. Assalamualaikum.
3: Terima kasih, Ayun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, Ayun, silakan. Iya, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, Inka Tawati ini.
5: Salam Inka di Tineo.
3: Oke, sayang Inka, silakan Inka.
5: Ikutan lagunya Tano.
3: Oke.
5: Kirim salam buat Tata Rahma yang ada beraktivitas, semoga sehat dan keluarga. Buat Mbak Silvi Fairman, buat Wati Tano. Buat seluruh fans, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: gonna be alright.
1: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, kini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan
2: cek kesehatan gratis, memangnya pentingnya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
3: Justru itu, Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
2: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
3: Iya betul, dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
2: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
4: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.
5: Sosmed ketinggalan, sayang.
6: Tahukah kamu, sebagian besar dari kita pasti pernah menyebut media sosial dengan dua istilah yang berbeda, medsos dan sosmed. Yang benar yang mana ya? Secara bahasa, dua-duanya adalah singkatan dari kata yang sama, media sosial. Tapi kalau dilihat dari struktur katanya, medsos adalah singkatan yang sesuai urutan aslinya, media sosial. Jadi medsos. Sedangkan sosmed itu dibolak-balik. Tapi jangan khawatir, dalam bahasa gaul sehari-hari keduanya bisa digunakan. Yang penting kita tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Bukan cuma soal sebutannya, tapi bagaimana kita bersikap di dalamnya. Medsos atau sosmed, bebas aja. Yang penting tetap positif.
7: FM 95,1 MHz.

0: Oke, sahabat Udiet, orang ada di pos di sesi kedua dan di studio kami sudah menit ke 31 mendekati dari jam 10 nih sahabat budaya, dan kita orang bergabung lagi ya, yang pengen ikutan silakan 811 sama 822 sahabat budaya, silakan sahabat budaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam budaya Luhulondalo. Panas Ron kah?
1: Herbal.
0: Oh, Pak Herman. Oke, Bapak Latif silakan.
1: Lagu Lola.
0: Lagunya ada lagu dari, bentar, masih lagu dari Gorontalo, Riau. Tidak ada.
1: Oh, Gorontalo aja.
0: Oke.
1: Oke, buat Ibu Ani Batubarani, Cipeti, Mbak Yati, Mama Ella, Mbak Silvi, Tasikmalaya, Intawati, Kak Iin, Ibu Ida, Pak Masara, Pak Nasrun, Pak Asri, Bung Rifan, Tuser, Tabang One. Allah semuanya, selalu spesialnya buat Kata Ama, ya Tuhan, ya selalu bersama Kak Afif yang ada di sini.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Ebi Rifanto.
2: Apa kabar dulu?
0: Alhamdulillah, insyaallah sehat.
2: Sehat, ya. Alhamdulillah.
0: Insyaallah sekau juga sehat ya.
2: Amin.
0: Silakan.
2: Lagu Sumatera Utara.
0: Sumut, oke.
2: Okay. Iya. Salam dulu pertama buat Kak Herman yang tadi. Salam sehat bersama keluarga. Mm-hmm. Terus buat Tanoo, Ibu Haja Ani di Botubarani. Mm-hmm. Buat Ibu Nelly bersama keluarga. Terus buat Ibu Hadijah Rahman, Ibu Sri yang ada di Suwawa. Buat Bung Aman, Bung Alex. Buat Inka, selamat siang bersama keluarga. Mm. Buat Ibu Nita Mojo, terus buat Oma Suci, dan seluruh sahabat budaya perempat dari Gorontalo. Okay. Buat yang ada di Kota Raja juga, yang besok mau ke Limboto.
0: Balik Pati Ibu Sherly?
2: Kalau tidak Ibu Sherly, sama ke Pati Sherly yang ada di Botubarani.
0: Kalau tidak ada baku dapat, boleh deh nanti Ibu Sherly di Botubarani. Silakan langsung Pati Oma Ani di Botubarani.
2: Itu ada di rumah terus ya.
0: Di Oma, Oma Ani di rumah terus ya, Oma Ani.
2: Buat Tata Rawa, aduh olo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Birifanto, silakan sahabat budaya. 811 sama 822. Halo, assalamualaikum. Halo,
3: assalamualaikum.
0: Oke, silakan Ibu Rostin.
3: Sahabat Buddha Luhulondalo dari Buddha Sido Mulyo.
0: Iya, oke. Okay.
3: Tentang lagu Rifanto.
0: Lagu Rifanto?
3: Terima sama-sama aja tanpa terkecuali. Yang paling spesial buat Tetarama yang sedang beraktivitas insya Allah sesuai bersama keluarga tercinta, amin.
0: Amin.
3: Terima kasih Tetarama, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk di Sintai dan Hibakutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
2: Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Gorontalo. RRI Radio Piala Dunia tahun 2026. Terima kasih.
4: FM 95,1 MHz.

Iya, sahabat budaya, untuk sesi terakhir silakan yang ingin bergabung di saat ini 811 sama 822. Ama buka kembali untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di Request Nusantara sesi terakhir silakan.

0: Oke, saya ke WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Luhulun Dalo dari Ahmad di Bulango Ulu. Pengen lagu Manado. Kirim salam buat keluarga di Andalas. Salam kompak buat teman-teman yang ada di Tapa. Terakhir buat Mahaya, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Ahmad. Ada Ibu Nita Mojo di Jalan Bali. Buat katanya kirim-kirim buat Ibu Alena, buat Ibu Anda di Jalan Bali, buat Opa Nani yang lagi bajaga kos, buat Oma Ima di Jalan Bali, buat Ibu Lilan di Jalan Bali yang lagi sedang badengar Pro 4 FM. Oke, minta lagu Gorontalo yang satu Jo. Mau buat Pak. Oke, mungkin buat Pak Fendi juga ya. Buat Pak Fendi Mojo di Perum Citra Garden. Garden. Terus buat Rivanto juga yang lagi sedang badengar. Oke, terima kasih Bu Nita. Terus lagi ada Tata Ama ikutan lagunya Rivanto. Ada Pilih dari Sumatera. Terima kasih. Apa nih, Tata Rama dari Ibu Rostin di Sidomulyo. Loh, bukannya udah masuk tadi. Terus ada lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya lu Hulondalo dari Cikartin di Tangkobu. Pengen lagu ikutan aja. Kirim salam buat semua fans Perempat tanpa terkecuali, spesial buat keluarga di Manado. Terima kasih Tata Rama, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih Cikartin. Saya kalian dua. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Salam budaya sampai untuk kemapen.
0: Oke, salam budaya
1: yang lebih untuk lagi buat Tata Ama yang baik hati.
0: Oke. Dengan siapa di mana?
1: Yang Darlim buat Tata Ama.
0: Pak Udin.
1: Iya betul.
0: Oke, silakan Pak Udin.
1: Pasti lagu apa pertama yang belum diputar?
0: Ini DP lagu yang masih ada sisa. Ada lagu dari Melayu, terus Papua, Riau. Udah itu aja.
1: Itu yang pertama, itu yang apa yang mulai
0: Melayu, iya, oke.
1: Buat semua fans, tanpa terkecuali, salam sepat, salam persahabatan semuanya. Terus spesial buat pertama yang masih tugas, insya Allah tetap semangat, mendapatkan selamat dan segala urusan, dan tetap sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Oke, makasih pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silakan ada lagi sahabat budaya. Oke, 811 untuk penelpon terakhir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ih, bomujur tineneku, sayangku.
1: Iya, tinene baru iba gabung kamari tetap.
0: Bomujur, so telepon penelpon terakhir tinene ini.
1: Alhamdulillah masih diberikan kesempatan nih tetap. Itu tetap memang baik hati sekali tinene. Ya. Nama apa tetama ini? Ikat nama ibu tidak mau cerita kau buat ibu. Seberapa hari begini?
0: Tidak ada, buat apa aku skedu poli? Mau yang mana, lagu mana ti nenek ini?
1: Papua itu tetama ini.
0: Papua poli so sudah.
1: Mas, apa yang belum?
0: Yang belum itu apa nama tadi? Minahasa dengan Riau.
1: Minahasa itu kedaman orang Minahasa. Yang cantik sana itu kedamannya.
0: Oh, begitu ya?
1: Masakan halo. Ada tengah sama di sana nono putih-putih kayak doyang.
0: Oh iyalah. Popi topong itu
1: macam kulit nenek dalam punya kulit itu.
0: Iyalah, enggak.
1: Tetapi ini tak pandai macam. Macam kulit nenek.
0: Di nenek pun kulit dalam bilang sama dengan tipe si.
1: Sama dengan apa so?
0: Sama dengan tipe sisa berarti poli. Kalau dorang putih-putih topong poli ya, jangan jaga bakarang-karang poli tine.
1: Maksud tine ini, dorang punya kulit itu sama dengan kulit tine.
0: Oh, oke deh. Iya, daripada
1: komen kamar enggak nenek biang kamar sama dengan dorang ikut nenek biang kamar nenek punya kulit sama dengan dorang punya kulit
0: beda
1: warna begitu.
0: Oh, tidak apa-apa kalau
1: kudu nenek.
0: Tidak apa kalau sama-sama warna olopolia kan di nenek kemarin. Ada babi bilang ada sobabili lulur.
1: Tampunya putih sekali sama dia. Kalau nenek
0: berarti buat tidak mujarab ti nenek pelulur itu. Tidak mujarab lulur.
1: Kenapa?
0: Tidak mujarab ti nenek pelulur.
1: Eso tidak patah pelulur ti nenek so malas.
0: Oh, so malas.
1: Tambah urusan ini mau kalau sebelum mau mandi mau pakai baru sudah mandi semua belum mau tidur lagi sempat.
0: Enggak mau harum terus ti nenek mau harum.
1: Iso pakai parfum tinggal ini sudah pakai lulur lagi tambah urusan bagi itu. Gak pertama yang lagi suka bikin urusan bagi itu.
0: Tidak, ini sama somales. Solalah som tidur tak. Oke, gas.
1: Pertama buat besti ini setidaknya dapat dengar.
0: Ada, kalamareng ada.
1: Ada di Bang Onya.
0: Ada kalamareng. Ada di
1: Bang Onya, dia bersahaja sama keluarga. Buat ibu Ira, ibu Salma, ibu Yo Malaban, atau ibu Ia. Baru ibu ini buatnya mau hati ayah di mana? Buat ibu ini itu.
0: Kemarin hati ada datang.
1: Iya. Ada pakai minyak apa dia itu dia bilang?
0: Hah? Minyak kelapa.
1: Itu dia ada bini di situ apa dulu itu ayah.
0: Tahu?
1: Bukan lulur Allah itu ay.
0: Pokoknya dia kemarin itu bu ada belanja ini. Ada kaseta miring ini kaseta miring Indogrosir.
1: Iya ada pergi di Indogrosir dia. Tidak apa-apa ke sup. Sampai hati sekali kata ini tidak apa-apa ke patinentin ay. Dan suka mau pergi di Indogrosir
0: dengar itu ibu Iin. Sampai hati ibu Iin.
1: Sampai hati sekali dia ini am. Sampai hati sekali ini nabah.
0: Ini baru kita orang dia ada bawa akan ikan bakar dabu-dabu dengan apa dia nama katu? Pokoknya rebus-rebusan mak nyoso. Nanti nenek dia tidak kasih.
1: Alhamdulillah itu rezeki.
0: Tini nenek boleh tidak kasih. Bukit orang.
1: Itu mau biar kata-katain bagi-bagi mal panyan na di gitu tatayin aba. Tatayin ini am. Baru marti itu yang masuk ya. Satu sehat-sehat. Besok kita semua mau mama merayakan ai 10 makanan.
0: Iya, ini benar.
1: Kala ai ikat dia masuk sih ai mau bikin ai atangi.
0: Heeh.
1: Kalau dia nanti mau di kalau dia mau undang dia pergi kalau dia kira undang semua puasa 3 hari tetap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman cukupkan untuk request Nusantara sahabat Udaya. Terima kasih yang sudah bergabung di line telepon sama juga line SMS. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Insyaallah kita orang masih diberikan umur yang panjang, bisa ketemu besok-besok sahabat Udaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulundalo. Butia polima bandabandalo habali lo hulundalo. Habali uhiwalia ne toli punto butia. Te hasdin Daniel watia ta mopotunggulolo ia. Mengablala mengontato. Tiwali kota lo hulundalo, ma lo malenda, dilama umu potali lemu ehabon ode ta ukeke ingo. Huna umu pohinggade olota ukeke ingo hipolinggupa lemu ehabon buti. Umay mo otopotala batangalo ta ukeke inga boido. Itiwali kota adhon nambea, ma lo powoluo tulade ode moa amitoko, kios, tahi o usahawa dilama mo potali lemu ehabon ode ta ukeke ingo pamalenda ma mangimato po ahubuti na olo pona pona omelo dila wanu bolo otahua lio dila paduli to palenda buti de boma popo dutua lio lo aturangi uti olo buti mongohi pahamu ode ta dadata lo laita ima imato wala iyo bolo mama omo wawahea molingkupa he lemu ehabon buti umai mo otoputala tutumulio lo ta ukeke ingo
1: pomilohu kata dasarnya bilohu artinya lihat. Pomilohu ada yang menafsirkan sebagai analis yang menggunakan pikiran dan perasaan. Dalam konteks kepemimpinan, pomilohu berarti visi. Maksudnya bahwa visi bukan sekumpulan kata-kata yang ditata menjadi kalimat untuk dipampang di hadapan rakyat. Pomilohu juga menyangkut kemampuan pemimpin dalam membaca perkembangan zaman sehingga bisa berpikir jauh ke depan dan mampu mengarahkan negeri yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Ada tiga tahapan pomilohu, yaitu pertama, pomilohu baya-bayahu. Visi yang bersifat konkret, yakni hasil pengamatan mata kepala sendiri tentang suatu kondisi dalam suatu saat, pelakunya, sebab, dan akibatnya. Kedua, pomilohu lo'olo'opo, visi yang komprehensif tetapi bersifat abstrak. Ini dalam konteks nur ma'rifat atau mata pikiran. Yang ketiga, pomilohu tone-tone'o, visi hakiki dari lubuk hati yang berhubungan dengan niatan nurani atau mata spiritual.
0: Onduolo ito longgo lamiatia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Dulo pulolota satuan karya bakti husada ma pilopoti dehulio topenas lo mongotani wa mongopilahala. Mo pulolota mongololai wa mo pulolota mongobua. Utang gula lio relawan kesehatan, ngohilaya openas pona-pona otolimutu. Owolu lo para muka tohu ngolo penas beti, mai mohu ila umo maya sehati ilang gangolo tato penas. Ita ua lo saka bakti husada to kabupaten lo hulandalo, Ipon Rianto Abdullah lo otanggulai, ta dulo pulo lo tabuti, ma popo tambati lio to umahelungolo lo tambati. Uluo utatomu wicara, uluo to seminar, wau agenda utama lo penas. Tapi lo poti dehulio buti, ma opahamu to umotulungi, wau momalakisa sehati lo ilanggango. Timbang oleh beti, ma mau babantua walau petugas lo kesehatan. Uma mau malakisa bito o lo lamu oto timi idubele u pilotitola lo tato penas beti. Huna umo popele hio to panyaki u mondolamu o.
1: Tahuda lo momo panggola. Wanu tata lua, ma bolo poponua. Bome ulea mota, lo ia didu mota.
2: Kalau berhadapan, betapa baiknya. Tapi begitu yang bersangkutan pergi, tak henti-hentinya membicarakan kejelekan. Artinya, munafik.
0: Aduh lo itu donggo lamia tia tuh bali ubah bahasa lo ulon dalo. Sensus ekonomi pohu-pohu tuto ngotupa lo Indonesia. Uma pilu dulu tio boti-boti mao. Ika pala lo BPS Provinsi Agus Sadibya lo otanggulai. Potugas lo BPS ma botulalahe to bele-bele alo. Uma mocatati tila pulo wau tutu mulona iati. Odelo tolo dalala uca tati yolio beti. Owo luolo ekonomi, ro dawalo ekonomi, wau utanggula lio basis data ekonomi. Pohile lio odela iati, umai malameta toto nulola yindu lo petugas lo sensus. Wau to umula meto dila muali bo kalangan yolo. Musim mo patato wau benari. Tati lu gasia lio boti, magila napua lio lo utanggula lio atribut. Wanu bolo pohindua lio, dila ma ohi bohi bohia, wau musi tametala lo ubanari.
3: Lumadu lomo panggola.
2: Dila ma o polo ia, wanu dila owalia. Alihu tau, dila hi ibi-ibia.
1: Jangan berjanji kalau tidak mampu dilaksanakan, supaya orang tidak akan mencibir. Artinya, janji harus ditepati.
0: Aduh lo, itu nonggo lamia tia tuh habali ubah bahasa lo, hulon talo. Penas lo mongotani uwa umongo pilohala, uma po omo pula pitu tota hunubuti pohu-pohu tuto hulon talo. I utie hiango ode olando umai mo poro dawolo ekonomi. Itala ngotele lo petani wasito sumawi yono lo otanggulai. Tame mo hadiri abuti pulu alo lihu. Monto lipu-lipu alo to ungo tupalo Indonesia. Ma tandu-tandu mai mo oro dawa ekonomi to hungo la yanti. Hama lo mai umo tahudu penas, ma tono na olo penas tunggula mota pulita lo penas. Utie hiango ode UMKM, musi mo posadia tidila hepo. Penas beti tala tuau lo kokolio o umai mo polai aro dawa lo ekonomi tolipu.
3: Lumadu lomo panggola.
4: Wa ata hilolo a malitu adulo ego tango uudu-udu balanga lo tendelenga.
2: Akar berjatuhan tangganya monyet, cabang terlentang jembatannya tupai. Artinya provokator.
0: Odu olo itu ronggo lamia tia tuh bali ubah bahasa lo hulon dalo. Dabo maapucu tanu maha bali pulitio. Mo olu lia olota o panyaki TBC de dila bo tou ne mao. Wudua mei lo petugas kesehatan. Dabo musi mai ohu ila lo ungala. Iti dokter spesialis paru Rahman Bahmit lo otanggulai. Tama ilo panyaki TBC buti palalu ito musi ohu ila lo ungala tunggu lo umululi. Palalu lo ungala ito to umai mengimato to umangilune mo. Motu ude wolo umati lantumai lo tenaga kesehatan. Wano dila imatoa lo motata lawa mao dila mo oilu nemo. Padahali umo po oluli panyaki TBC buti musi rukunu molato umangilu nemo. Sabuanu bolo me berendi umangilu nemo mai mo otopotala olota o panyaki baito. Motatala ma o panyaki TBC buti ma malika balito nemo. Ma uito lo. Pohile lio musi lo laita ume ipalakisa wau rukunu molato u mongilu nemo.
3: Lumadu lomo panggola.
4: Bo odelo tabo wau ladia.
2: Seperti lemak dan sagu, artinya sangat akrab.
0: Mengudlawa mengutato tanu bo o odi mola uma pilo pesambe ome lamia tia to hianga botia insyaallah poli de mududung gaya to hianga peen tamai. Ini betia, ju tanumai lapato. Udila mo patato, maapu ode mongutato. Utila lato bahasa bolo po ilea lapo. Tunua po tuhata, wau utila lato lo iya. Inde bolo po tunua lo mei amiatia. Watiate has din Daniel bolo me i odu ola po opo o data da bo ando to uli po mahindu amia tia ta tapu mo po ela mai u lolaita isi isi ali wau dila mo palongo to u hitua tua ua ti diopo umasa tia buti ngope e ngope e peta ameilo didi poli ngope e ngope ne peta alo dulahu. Inde bo oditopo watiamo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

到我啊。

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Baik, terima kasih sahabat budaya menit ke-37 melintas dari jam 11 saat ini di studio kami. Dan ya, update informasi untuk saat ini sahabat budaya, posisi nilai tukar rupiah terpantau masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Selasa 23 Juni 2026 dan menurut Bloomberg rupiah dibuat turun 0,12% atau 21 poin menjadi 17.864 per dolar Amerika Serikat. Nah, pada penutupan perdagangan sehari rupiah sudah turun 0,22% ke posisi 17.843 per dolar Amerika Serikat. Dan mata uang RI tersebut masih terus tertekan oleh penguatan dolar Amerika Serikat karena faktor eksternal sahabat budaya. Pelaku pasar juga memperkirakan prospek suku bunga The Fed yang naik lebih cepat pada tahun ini, namun pasar masih menunggu perkembangan indeks harga konsumsi pribadi inti di negeri Paman Sam. Ini juga sahabat budaya akan menjadi penunjuk arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat tersebut, dan ekspektasi pasar mengarah pada dua kali kenaikan suku bunga The Fed masing-masing 25 BPS pada September dan Desember 2026. Untuk informasi selengkapnya terkait berita yang sudah saya bagikan tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.go.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasunseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirmah, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirmah adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhil

dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu, Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka, sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu, janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Dego, Dego tua, Vivin dem, dem si sahabat budaya. Oke, gagah sekali kalau pas ya, lagi manis-manisnya matahari begini, sahabat budaya torang dulu Dego, Dego tua. Kita tuh bilang angus-angus tua. Nah, ya, sahabat, iya siapa tahu boleh juga. Tapi pas di kuduri dego-dego tua itu ada tabah sombar kamari kok. Jangan diada tapi sombar di matahari bagian manisnya Masya Allah. Oke, selamat siang buat sahabat budaya yang saat ini juga lagi pada menikmati makan siangnya. Ada makan apa? Yang pasti makannya jangan hanya asal kenyang, tapi ada isinya di sono. Ya, sahabat budaya, ada proteinnya, ada vitaminnya. Pokoknya 4 sehat 5 sempurna, walaupun tidak genap seperti itu, minimal ya 4 sehat 3 sempurna. Oke, selamat siang juga yang baru menyatu hati bersama kami di program 4 Gorontalo. Terima kasih sahabat budaya sudah memilih program 4 sebagai di, teman amat, teman Anda di siang hari ini. Dan update informasi untuk siang hari ini, Presiden Prabowo Subianto itu melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur Selasa 23 Juni 2026. Dan kunjungan kerja ini sahabat budaya mencakup sejumlah agenda seperti peresmian infrastruktur hingga menghadiri kegiatan keagamaan berskala nasional. Jadi berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Presiden atau Setpres, Presiden Prabowo berangkat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pesawat kepresidenan Garuda 1 ya. Jadi Presiden Prabowo lepas landas dari pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Nah, dalam agenda kunjungan kerja kali ini juga kepala negara dijadwalkan akan mengunjungi Kabupaten Sampang, dan di lokasi ini Presiden Prabowo akan meresmikan ruas jalan dengan panjang 1.151 km, sahabat budaya. Dengan diresmikan ruas jalan tersebut juga, maka hal itu akan menjadi ruas jalan terbesar di seluruh Indonesia, sahabat budaya. Bahkan hal tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD, sahabat budaya. Dan peresmian ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, jadi guna meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan hal ini diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta juga memperlancar distribusi barang dan jasa. Untuk informasi selengkapnya sahabat budaya terkait berita yang sudah tertera bagikan tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Dia penanganan bencana alam terus apa?
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
5: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
6: Sudah!
5: Ayo maju!
6: Sudah!
5: Serang!
6: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
4: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
7: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
4: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
8: FM 95,1 MHz.

0: Mengenal permainan tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Sarensehe. Pahit tapi menghasilkan melodi yang indah. Begitulah yang dirasakan ketika memainkan musik tradisional Sarensehe. Sarensehe adalah salah satu permainan musik tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimainkan oleh anak-anak dengan cara ditiup. Terasa pahit karena sarensehe terbuat dari pelepah daun pepaya yang memiliki getah. Pelepah daun pepaya yang berongga dilubangi seperti suling. Kemudian bagian ujungnya ditambahkan plastik sehingga menghasilkan suara yang harmoni dan bisa juga sebagai pengiring sebuah lagu. Meskipun sarensehe jumlahnya berkurang, tapi masih tetap dimainkan dan tetap ada sampai saat ini.
1: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
2: Halo guys, my name is Yusa, ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
1: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI, yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya, menit ke-11 melintas dari jam 1 siang atau pukul 13 waktu Indonesia Tengah saat ini. Sahabat Budaya, masih terus juga kami di Nusantara Siang. Insya Allah akan saya bikin kelar sampai di jam 2 siang nantinya. Masih dengan update informasi, Sahabat Budaya, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes bersama The Lancet meluncurkan komisi The Lancet Regional Health Western Pacific, Sahabat Budaya, Reimagining Healthy Care in Indonesia untuk 2045, Sahabat Budaya, dan langkah ini dilakukan untuk mendukung perancangan sistem kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat hingga daerah terpencil dengan layanan berkualitas. Jadi Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan komisi The Lancet ini mendukung 4 arah kebijakan strategis kesehatan menuju Indonesia Emas 2045 dan fokusnya peningkatan angka harapan hidup, umur harapan hidup sehat, cakupan UHC serta angka kelahiran total nasional, Sahabat Budaya. Dan pertama, kita mau menaikkan angka rata-rata hidup dari 72 ke 76. Sekarang saya 62, saya mau hidup tidak cuma 10 tahun lagi tapi mau hidup 14 tahun lagi, kata Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers di kantor Kemenkes Jakarta pada Senin 22 Juni 2026. Dan menurut Menkes Budi, Indonesia telah mencapai angka harapan hidup 74 tahun pada 2025, dan ia optimistis target usia harapan hidup di atas 76 dapat dicapai dalam beberapa dekade mendatang. Dan Amerika Serikat angka harapan hidupnya 79, dan jadi kita tidak jelek. China saya kira 76 sekarang ujarnya. Dan Menkes Budi juga menargetkan, Sahabat Budaya, peningkatan umur harapan hidup sehat atau HALE dari 60 tahun menjadi 65 tahun. Ia menyebut cakupan JKN mencapai 99% penduduk, namun UHC tidak diukur dari kepemilikan BPJS, Sahabat Budaya. Dan Menkes juga menambahkan, 4 kebijakan strategis tersebut telah diterjemahkan ke dalam 41 indikator yang ditargetkan tercapai pada 2029. Maka dari itu ia berharap berbagai riset yang dilakukan melalui komisi tersebut itu dapat mendukung pencapaian target-target tersebut, Sahabat Budaya. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi ya, Kemenkes The Lancet luncurkan Komisi Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045, Sahabat Budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.
2: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih, di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang, di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur, di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
3: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya ciciplah.
4: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: Ilabulo adalah makanan yang terbuat dari adonan tepung sagu, potongan jeroan, kulit ayam kampung, telur ayam rebus, irisan jantung pisang, santan kelapa dan bumbu halus diantaranya, cabai, bawang merah, bawang putih, merica, serta garam dan gula. Adonan ilabulo dimasak terlebih dahulu dengan santan sampai mendidih dan menggumpal, kemudian dibungkus dengan daun pisang, lalu dikukus atau dibakar menggunakan bara api dari tempurung kelapa atau kemiri. Tahukah sahabat budaya? Di Gorontalo sendiri, ilabulo merupakan makanan tradisi yang wajib ada pada prosesi hitanan. Anak yang telah selesai dihitan diberi makan ilabulo bersama kuah asam ikan gabus karena makanan ini dipercaya akan cepat membantu proses penyembuhan luka hitan. Makanan karbohidrat non beras ini juga menjadi menu yang wajib ada saat pesta nikahan atau hajatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga,
2: dengarkan hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Aymara Henataje, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyambutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.
1: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
2: Halo Ibu Mita.
3: Tidak jualan ini, usahanya so tutup Bu.
2: Oh,
3: atau so bangkrut ya Bu? Aduh, saya turut prihatin ya Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah Bu?
2: Oh tidak Ibu Mita, masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
3: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
4: FM 95,1 MHz.

Suara Budaya Gorontalo. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola. Hingga sekarang, belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, sayang sekali sama Mas Omusti mau pamit di siang hari ini. Nanti ada di Anjayayan, insya Allah akan menemani sahabat budaya sampai di jam 7 malam nanti. Ya, dan terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf atas kurang-kurang, insya Allah kita masih diberikan umur yang panjang, bisa ketemu besok-besok lagi sahabat budaya. Amat pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

dari Jalan Sudirman nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya tradisi Hawear dikenal oleh masyarakat Kepulauan Kei Maluku sebagai aturan adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Tanda Hawear biasanya dipasang pada lokasi tertentu sebagai simbol larangan mengambil hasil alam selama periode tertentu. Tujuannya adalah menjaga kelestarian sumber daya agar tetap tersedia di masa mendatang. Pikon merupakan alat musik tradisional masyarakat Dani di Papua Pegunungan yang dimainkan menggunakan mulut. Alat musik ini terbuat dari bambu kecil yang menghasilkan suara unik saat dimainkan. Dahulu pikon sering menggunakan, maksud kami digunakan untuk hiburan pribadi maupun mengisi waktu luang. Adat kampung adat Bawo Mataluo di Pulau Nias, Sumatera Utara dikenal karena warisan budaya megalitik yang masih terjaga. Kampung ini memiliki rumah adat tradisional yang tersusun rapi di atas perbukitan. Salah satu tradisi yang terkenal adalah lompat batu yang dahulu menjadi bagian dari pendidikan keberanian bagi pemuda. Demikian pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta, dan kali ini Aepo Mariana tentunya tidak sendiri nih ya Bompo, perangkat Pro4 di seluruh Nusantara. Aepo akan ditemenin rekan Aepo yang ada di RRI Pro4 Banda Aceh, yang kali ini akan membahas satu tema kaitannya dengan budaya ya, lalu juga yaitu dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Tapi yang pasti, Ayah ini dari Jakarta ngundang nih buat perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau tanya-tanya, ada yang ingin dikomentari terkait dengan tema Suara Budaya Nusantara di sekali ini. Dari RRI Jakarta, line interaktif di 0213504510, WhatsApp di 0812-112-4928. Atau mau langsung bergabung bersama rekan Kak Anggi Siregar di RRI Pro4 Banda Aceh dan juga narasumber di sana, silakan ya. Nanti diinformasikan kontak yang ingin dihubungi gitu ya, kira-kira ke nomor berapa. Baik, langsung aja nih untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Pro4 Banda Aceh. Di sana sudah hadir ada Kak Anggi Siregar dan juga narasumber. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Anggi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Mariana.
2: Iya, apa kabar Kak Anggi, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Pak sehat juga ya?
2: Alhamdulillah.
3: Sendiri di sana ya Pak?
2: Sendiri nih Kak Anggi.
3: Iya, oke.
2: Ya Kak Anggi, bagaimana cuaca di Banda Aceh Kak Anggi?
3: Cuaca Banda Aceh cerah sekali, panas sekali Pak. Ya. Nah, kalau di Jakarta bagaimana?
2: Di Jakarta masih terpantau agak sedikit mendung-mendung tipis nih Kak Anggi.
3: Mendung-mendung tipis. Ya. Ya.
2: Baik.
3: Oke. Okay. Ya.
2: Kak Anggi, siang hari ini di sana di Suara Budaya Nusantara kita akan membahas dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital, betul ya?
3: Betul, ya.
2: Dan sudah hadir juga narasumber di sana ya Kak Anggi ya.
3: Iya, betul. Sudah ada nih bersama Anggi, ada Pak Hermansyah, Pak.
2: Ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Pak Hermansyah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, salam dari Jakarta ya, Pak ya.
4: Ya, salam dari Aceh, dari Banda Aceh.
2: Baik. Nah, Kak Anggi, untuk line interaktif di Pro4 Banda Aceh, silakan yang nanti ingin bergabung bisa ke nomor berapa, Kak?
3: Iya, untuk interaktif di Banda Aceh bisa menghubungi nomor 0651-470-55 ya. Nah, itu dia nomornya.
2: Iya, baik kalau gitu. Kak Anggi, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di siang hari ini, dipersilakan untuk narasumber di sana untuk pemaparannya di tema kali ini. Silakan Kak Anggi.
3: Baik, terima kasih Pak Mariana. Selamat siang semuanya, pendengar setia Pro4. Di kesempatan hari ini kita bersama lagi di dalam acara Suara Budaya Nusantara RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Seperti yang sudah Pak Mariana sampaikan tadi, untuk tema kita hari ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Dan mengenai hal ini, kita akan mengajak nih berbincang, sudah bersama Anggi saat ini ada Bapak Hermansyah MTH MHUM. Beliau selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araneli. Assalamualaikum Pak Herman.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, suara Pak Herman tolong dinaikkan lagi Bang. Iya, ya, biar lebih kencang lagi suaranya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya.
4: Ya Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Ini selamat datang di Pro 4 baru ini nih. Bapak hadir ke Pro 4 ya.
4: Iya baru.
3: Dan di situ bisa menyaksikan Pak Mariana yang cantik itu ya.
4: Ya selamat siang Pak Mariana.
3: Iya. Pak Herman, ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Memang kita menghadapi era digital ini, ada yang bertambah pasti ada yang berkurang ya, betul, Pak Herman ya. Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana Pak?
4: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai budaya, kebudayaan baik dari internal ataupun eksternal yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya, dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan ya, keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki ya. Seperti Serambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum ya. Makanya ada istilah di Aceh, hadis maja atau pedoman dalam masyarakat hukum ngan adat lagi zat ngan sifat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat. Syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh ya.
3: Tapi itu menjadi ya, Pak,
4: Tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh. Saya pikir seperti itu.
3: Iya. Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital
4: betul.
3: Harusnya tidak ada yang hilang ya, yang ada yang bervariasi gitu Dan kalau kita lihat ini tadi Bapak juga sudah mendengar menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini ya, ada yang bersifat ya kesenian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
4: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur ya. Salah satu di antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur ya? Itu dapat disebut hampir punah. Baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun ya, bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat. Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan, malah diterapkan, baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas ya. Nah, itu mungkin dua hal yang ini yang tahap awal yang masih menjadi
3: perhatian kita
4: lah ya. Nah, Memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama, karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Nah, melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan memajukan kebudayaan di Aceh, Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita diskusikan pada siang ini.
3: Iya, baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa itu di kampus, tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang ya. Gitu, anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang. Ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Merubah apa saja nih yang mempengaruhinya?
4: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir.
3: Pola pikir.
4: Yang kedua media pendidikan atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang Gen Z melalui atau anak-anak sekolah melalui HP yang mereka ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut belum ada filter yang bisa digandrungi. Nah, tetapi itu kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkatnya itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui media sosial yang dapat menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Nah, karena dengan melihat berbagai tontonan ini, tentu mereka terkikis dan menganggap itu hal-hal yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain, kita belum siap dengan kehadiran media-media luar. Media-media luar ya, di Aceh. Nah, ini menjadi, makanya kita sebut filter itu sangat perlu. Nah, disinilah gunanya perangkat kampung, perangkat adat, ya, kemudian peran pemerintah daerah dalam memajukan sisi ini. Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
3: Nah, itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini, siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
4: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
3: Iya. Ya,
4: mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain kita masih berjalan dengan kita sebut ya sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik.
3: Iya.
4: Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang, mereka sudah menggunakan media digital.
3: Iya.
4: Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini.
3: Iya.
4: Nah, ini yang menjadi PR kita ya.
3: Jadi kita harusnya ada penghubungnya ya.
4: Sudah penghubungnya.
3: Jangan terlalu ada kesenjangan gitu.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul. Okay. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik, sehingga media-media seperti ini tidak tersentuh.
3: Iya.
4: Nah, makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara yang terkadang keluar dari norma-norma adat dan bahkan agama.
3: Iya, yang tidak seharusnya dia lakukan, dia akan dia lakukan.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul.
3: Baik, itu dulu di awal ya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya, bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh, dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya.
4: Betul.
3: Untuk sementara begitu dulu Pak Mariana, di awal sudah kita dengarkan.
2: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana, kita undang juga ya Kak untuk yang ingin bergabung. Tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara, kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh, yang tentunya
3: Aceh,
2: hidup berdampingan ya Kak ya, maksudnya iya, era digital betul. Tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu iya, gitu
3: betul,
2: ya. Baik. Nah, untuk Line Interaktif Jakarta juga sudah dibuka, silakan yang mau bergabung di 0213504510. Yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812112498 atau Kang Gi juga bisa disebutkan iya, kembali Line Interaktif di sana.
3: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651-47055 ya, yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651-47055 atau bisa juga untuk pesan WhatsApp-nya bisa di 0812-6972-881 ya, silakan ya yang ingin bergabung ya, mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
2: Iya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung ya Kak Anggi, mungkin juga Aye mau tanya nih sama Pak Hermansyah narasumber yeah, di Perempat Banda Aceh, kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak ya, kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak dan juga Pak Herman, karena sekarang kan kebudayaan dari luar kecil. Ya, halo Kak.
3: Kok agak kecil nih ya suaranya.
2: Halo.
3: Oke,
2: okay. Iya.
3: Halo.
2: Iya, Kak Anggi.
4: Ya.
3: Oke, okay,
2: iya,
3: lanjut
2: Pak. Baik. Kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya, tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya.
3: Iya.
2: Ini bagaimana anak-anak muda di sana, maksudnya karena kita juga tentunya tahu masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih memegang teguh gitu ya kebudayaan-kebudayaan leluhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah, ini bagaimana anak-anak muda masih dalam koridornya atau sepenglihatan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi gimana, apakah sudah banyak yang mengikuti tren atau seperti apa nih Pak Kak Anggi?
3: Masih silakan. Suka enggak mereka ya
2: sama kebudayaan asli di sana?
4: Ya ya Pak, kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren walaupun tidak keluar, belum keluar dari jalur ya sebagian kecil ya. Tetapi ya, yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga bisa menjadi identitas nasional bahkan internasional. Bagaimana caranya kita mempromosikan kebudayaan kita keluar? Bukan berarti kita mengadopsi kebudayaan dari luar masuk ke dalam. Nah, bagaimana membangun kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri ini sangat penting ya. Dimulai dari masa mereka sekolah di SMP dan SMA tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya. Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional. Dan itu sebuah kebanggaan. Bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, logua gitu kan, kan sudah menasional gitu. Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajobu, itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan kebanggaan itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar. Mereka akan mempertahankan budaya masing-masing ya, budaya sendiri. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang, kondisi sekarang ini kita bicara real yang sekarang ya. Nah, kita belum siap kayaknya dengan itu karena terlalu cepat arus informasi digital masuk. Sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi ya untuk menghadapi media-media sosial, apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu.
2: Baik, ya Kak Anggi di Jakarta sudah ada yang bergabung, Kak Anggi.
3: Baik, kita terima.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang. Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
2: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi Borurega.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hermangan, apa kabar?
4: Abagat.
5: Syukur alhamdulillah ya.
3: Pak Herman ya.
2: Iya, Teteh
6: betul,
2: Dinda.
6: Iya.
3: Iya.
6: Kang Anggi, sehat ya, Teh? Sehat, sehat. Alhamdulillah, bagus.
3: Alhamdulillah.
6: Pak Herman.
4: Iya.
6: Era digital memang nggak bisa ditolak ya.
3: Betul.
4: Betul, betul.
6: Karena memang jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior-senior gini ya, Pak Herman.
4: Iya,
6: ya.
4: Iya.
6: Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa, anak-anak mereka bisa gitu. ini tadi usaha dan lain-lain sudah ya diulas sama Pak Herman ya. Nah ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman. Karena sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu, Pak Herman.
3: Betul.
6: Nah untuk hal ini khususnya di Banda Aceh, apa yang dilakukan supaya bisa jangan sampai AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan Pak Herman, Kak Anggi dan Nana.
2: Baik.
6: Bogor cukup dulu. Terima kasih. Selamat siang. Salam budaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dinda di Bogor. Silakan Pak Herman.
3: Ya, sebentar dulu, Pol.
2: Oh, iya.
3: Ada yang di sini, coba kita angkat dulu ya.
2: Oh, baik. Silakan, silakan,
3: coba,
2: Kakak.
3: 0651470055. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, kamu ada cikgu ya?
7: Halo.
3: Halo, cikgu.
7: Kakak ulang yang ururega.
3: Iya.
7: Sehat. Terus salam dulu di Jakarta, Konana.
2: Iya, cikgu Ria, silakan.
7: Konana ya.
2: Iya.
7: Pokoknya semangat ya di ulang tahunnya. Ibu kota Jakarta kemarin ya, 22 Juni loh, Kakak Anggi.
3: Iya.
7: Kakak Anggi. Salam juga buat
3: Presiden
7: si Ganteng.
3: Amerika Serikat Donald
7: Trump. Wanita-wanita dua cantik. Halo, Bapak Herman.
4: Halo, selamat siang, cikgu Ria.
7: Apa
4: ger?
7: Apa ger semuanya ya? Ini cikgu Ria dari Jakarta Selatan memang ada.
3: Iya, cikgu.
7: Kita bahas tema ini harus nggak cukup waktunya ya, Bapak Herman. Dinamika di kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital ini memang luar biasa. Kita temanya ini ya, Bapak Herman. Dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar nggak, Bapak Herman?
4: Betul.
7: Nah, ini pertanyaannya nggak banyak kok, cuma tiga. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh? Satu. Nah, terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak seperti Devau. Nah itu. Yang ketiga, ekonomi kreatif berbasis budaya ini seperti apa itu, Pak Herman? Boleh berpantun? Pantunnya kalau bahasa Aceh, kata dialeknya mohon dimaafin ya, kata-kata Aceh. Begini pantunnya Kak Anggi, Pak Herman. Pak Herman pasti gak begini, kalau salah ya, mohon maaf ya. Udep gino ay, kak maju dat rupa. Internet gosenya, oi, paju ure malam. Kok ketawa sih, Kak Anggi, bener gak nih? Kok bahasa Aceh, itu ulang-ulang. Udep gino ay, kak maju dat rupa. Internet gosenya, oi, paju ure malam. Budaya Aceh, jautape ui, tiga. Bojero, citrawat, be,
3: ada cikgu Ria kayak
4: bicara bahasa Aceh. Betul.
7: Coba aja bahasa Aceh. Apa itu kan tema pantunya di era digital. Bahasa Acehnya maaf, pas ya.
4: Terima kasih
7: banyak.
4: Terima kasih, cikgu Ria.
7: Terima kasih, Kak Anggi.
3: Iya,
7: terima kasih. Buat ini Pak Musin Jun ya, dari Ria Jakarta. Ih, ketawa-tawa loh aku. Terus, Bu Nana.
2: Iya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Cik Guria berbahasa Aceh kayak kita dengar AI bahasa Aceh. Baik, terima kasih Cik Guria. Jadi sudah dua penelpon tadi ya, Mpok ya.
2: Betul. Iya, pertanyaan
3: kita beri kesempatan.
2: Iya betul Kak Anggi. Untuk Pak Herman mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaannya Teh Dinda dulu ya, ditanggapi. Yeah. Silakan Pak.
4: Betul dari Teh Dinda di Bogor ya, tentang AI ya. Memang bagaimana kita bisa meminimalisir istilahnya ya. Yeah. Terus terang kami juga di kampus sebagai dosen mengajar juga menghadapi hal itu.
3: Iya,
4: ya. Jadi mahasiswa adalah menyelesaikan tugas akhir ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen itu menggunakan AI. Nah, dosen juga nggak mau kalah gitu, harus menggunakan AI juga untuk membasmi AI ya. Jadi AI lawan AI. Yeah. Cuma begini, yang kita di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita tekankan kepada para pelajar atau mahasiswa adalah bagaimana mereka membangun karakter. Dan yang kedua adalah personal branding. Ini yang paling penting, personal branding mereka. Ya? Iya. Yeah. Jadi mereka harus menemukan apa yang mereka jiwai dan mereka sukai. Kemudian itu yang harus ditonjolkan untuk masa depan saat mereka menghadapi dunia kerja. Ya kan, karena enggak semua dunia kerja itu dengan AI gitu. Nah, jadi karakter dan personal branding ini yang harus kita sosialisasi, kita kasih tahu ke mahasiswa, bahkan setiap mengajar kita mengisi 5 sampai 10 menit itu dengan semacam brand apa istilahnya ya, untuk mencuci otak mereka,
3: membuka pikiran mereka
4: bahwa kalian akan menghadapi dunia yang lebih luas daripada sebuah AI gitu. Nah, apa itu adalah pikiran kita, watak kita dan karakter kita. Itu yang harus didalami. Misalnya bagaimana cara untuk bersungguh-sungguh, untuk jujur, bagaimana untuk menghadapi sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua yang saya sebut tadi personal branding mereka, mereka cinta tentang apa? Nah, itu perlu digali, diteruskan. Nah, dengan hal seperti itu, AI ini bukan menjadi tujuan utama, tetapi menjadi semacam, ini garis-garis awal. Ya, garis awal membantu mereka, ini wacana yang ada di dalam AI, bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah, itu yang harus kita tekankan, karena memang kita tidak bisa menghindari lagi, kalau dalam 2 tahun bahkan kita melarang menggunakan AI, tapi sekarang dengan lahirnya teknologi itu kita malah harus adaptif dengan AI ya. Nah, dengan cara seperti itu. Mungkin itu Mbak Anggi
3: itu yang pertama dari ya. Mbak Dinda ya. Jadi bukan juga untuk dilawan, tapi
4: tidak bisa dilawan.
3: Tidak bisa ditolak kayak kata Mbak Dinda, tapi kita harus bisa memanfaatkannya. Betul. Tapi tidak memusnahkan yang sudah ada gitu ya. Nah, dari pertanyaan Cik Guria. Nah,
4: ya Cik Guria di
3: tantangannya nih ya. Ya.
4: Tantangannya tentu sangat banyak tantangannya untuk apalagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak dalam di lingkungan dan di sekolah misalnya ya. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai orang tua dari dari seorang anak, tapi harus menjadi partner mereka nanti di ke depan. Nah,
3: kalau untuk misalnya tadi Cik Guria mengatakan perkembangan AI ini, bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya itu kan, ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh. Kalau menggunakan AI, seperti sekarang lagu-lagu Aceh kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah, Pak. Yeah. Misalnya Bumo jadi Bumoe, lagu AI itu ya kan. Yeah. Ranggung Bumo, Ranggoeng Bomoe. Yeah. Nah, jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana ini perlindungannya untuk itu?
4: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri ya. Ini harus ada harus ada pemerintah daerah, termasuk di sini adalah lembaga keistimewaan untuk berkecimpung di dalam itu. Baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini, teknologi, di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, okay. Kalau di basmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar, benar terhadap bahasa, bunyi bahasa itu sendiri?
3: Jangan sampai salah.
4: Jangan
3: bunyinya
4: sampai salah.
3: Ya?
4: Karena kalau salah bunyinya kan salah arti ya, nanti. Apalagi. Ya. Nah, mm-hmm. Nah, ini itu harus gandeng berdua. Mm-hmm. Nah, jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Yeah. Nah, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, ini harus tentu dengan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, ya, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang. Misalnya tadi untuk manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar
3: ya,
4: dari menggunakan digital ini. Bahkan dengan menggunakan digital kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis malah, secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu malah mempercepat bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai cagar budaya dan WBTB yang ada di kita. Nah, saya malah menggunakan media sosial sebagai promosi tadi yang saya sebut,
3: bisa menjual informasi,
4: personal branding, ya, personal branding, menjual informasi terkait dengan apa yang ada sih di Aceh. Nah, yang selama ini mungkin orang hanya mengetahui, oh di Aceh itu ya daerah yang bekas tsunami,
3: ada museum tsunami.
4: Nah, bagaimana kita mempromosikan hal lain, bahkan lain. Dengan media inilah yang kita manfaatkan, ya. Kita melihat dampaknya sangat luar biasa, Nah, yang terakhir yang oleh Bu Cikgu Ria tadi tentang ekonomi kreatif. Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian pengetahuan tradisional dengan dunia media digital, malah ini menjadi wahana untuk kita misalnya mempromosikan bagaimana teknologi mitigasi bencana yang ada di Aceh melalui media sosial. Nah, ini yang harus kita dampingi untuk para generasi muda atau Gen Z, bagaimana mereka cara mengisi tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal itu ada di generasi 80-an, 70-an dan generasi tua. Nah, informasi, transformasi knowledge itu, transformasi pengetahuan orang-orang tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda. Kemudian disosialisasi atau diinformasikan ke dunia digital. Nah, ini jembatannya. Nah, ini yang belum masih
3: baru jadi berjalan. masih belum ada jembatannya ya.
4: Nah,
3: itu yang harus dicari caranya bagaimana.
4: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar, bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua yang punya pengetahuan masa lampau gitu ya, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
3: Iya, baik. Demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Gur ya. Kita coba terima lagi penelpon.
2: Silakan.
3: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
3: Iya, dengan siapa ini?
8: Yana di Lambaru, Kak Anggi.
3: Yana di Lambaru, naikkan lagi suaranya. Baik, Kak Yana, silakan Kak Yana.
8: Makasih, Kak Anggi.
3: Iya.
8: Jadi semakin narasumbernya siapa, Kak Anggi?
3: belum dengar tadi. Pak Hermansyah, Pak Hermansyah.
8: Oh, Pak Hermansyah. Assalamualaikum, Pak Hermansyah.
4: Waalaikumsalam.
8: Maaf Pak, baru buka nih soalnya.
3: Ini
8: Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya Pak ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi gitu kan Pak kan. Kalau misalnya yang nonton tuh orang awam itu yang gaptek lah istilahnya tuh Pak, tuh seolah-olah dia itu beneran itu yang dia nonton itu beneran. Tapi kalau kita yang sudah mengerti bahwa itu AI kan, kelihatan dari wajah, dari gerak tubuh itu kan AI gitu kan. Itu kita udah tahu. bagaimana itu apakah itu sebuah kesalahan Pak dengan adanya orang awam yang tidak mengerti itu mereka mengartikan bahwasanya itu benar. Terus satu lagi seperti Kak Anggi bilang itu tadi lagu-lagu yang di AI kan tuh bahasa belepotan itu kan. Ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal Pak? Kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak diapakan kan, diputar. Apakah bisa dicekal itu? Karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Itu saja Pak, Kak Anggi.
3: Baik.
8: Terima kasih, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kak Yana di Lambaro Aceh ya, silakan Pak.
4: Ya, terima kasih Kak Yana. Bukan karena nggak ikut dari awal ya.
3: Yeah.
4: Saya Herman Shah dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Araniri Banda Aceh. Ya kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya, dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu tidak bukan maksud saya bukan untuk dicegah, tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan ya. Ada warna yang memang diadopsi selama ini, misalnya hitam,
3: merah,
4: kuning seperti itu ya. Nah kemudian lahir warna lain, nah itu kan imajinasi. Nah tapi ada warna-warna aslinya. Nah ini kita arahkan misalnya. Nah di sini kan disitulah yang saya sebut tadi di awal peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan. Untuk mengarahkan hal itu. Nah juga misalnya dalam pembuatan lagu-lagu,
3: lagu-lagu
4: ya. Nah, ya itu kan imajinasi mereka dalam meng-approve ya, mengembangkan ya menggunakan media ini. Tentu bukan berarti mereka juga menginginkan hal seperti itu. Mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu. Tetapi ya dunia AI enggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah ini itulah perlu diarahkan, mengarahkan. Kalau dicekal, saya pikir agak sulit untuk mencekal ya.
3: Jadi tidak bisa dicekal itu,
4: tidak bisa dicekal karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan untuk hal yang lebih
3: tepat, gitu ya?
4: Ketepat, ke arah yang lebih baik gitu, atau mendekati kepada kebudayaan aslinya gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah, satu lagi tadi
3: ya itu
4: tentang informasi.
3: Nah, informasi yang dilihat seperti anak-anak yang tadi belum paham.
4: Betul.
3: Bagaimana?
4: Nah, yang di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu harus agresif untuk bagaimana ya kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat, kenapa tidak? Dengan mereka digandeng dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
3: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diajak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
4: Itu belum sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum. Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan masyarakat, jadi abstrak, sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini sudah serius.
3: Yang kita takutkan ini pura-pura enggak terlihat serius. Padahal sangat serius
4: serius.
3: Apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami hal ini merupakan hal. Nah, itu belum pernah disampaikan gitu kepada
4: dalam beberapa forum mungkin sudah tersampaikan oleh banyak kawan-kawan di kebudayaan ya.
3: Melihat, belum ada sambutan ya.
4: Belum ada sambutan. Nah, belum ada sambutan. Misalnya saya pribadi fokus misalnya di bidang manuskrip tadi. Bagaimana dampak manuskrip setelah banjir? Kita sudah sampaikan.
3: Sangat kurang ya.
4: Sudah sangat berkurang ya. Sangat berkurang.
3: Banyak yang hilang
4: banyak
3: ya.
4: Banyak yang hilang. Ya, tetapi ya. Ya begitu.
3: Iya.
4: Begitu.
3: Baik, jadi. Baik. Pak Mariana, gimana? Sudah ada di sana?
2: Iya, belum Kak Anggi. Silakan. Kalau di sana sudah ada yang terhubung.
3: Kita lanjutkan di sini ya, Pak ya. Silakan. Untuk menerima penelpon. Ayo, halo. Ya. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Anggi.
3: Siang kembali dengan.
9: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
3: Ayu, di mana nih Ayu sekarang?
9: Di Maluku Tengah, Kak Anggi.
3: Di mana?
4: Maluku Tengah.
9: Di Maluku Tengah.
3: Baik, Anggi ini kurang dengar nih. Ayu di Maluku Tengah. Sehat Ayu?
9: Alhamdulillah, Kak Anggi.
3: Ya, baik.
9: Kak.
3: Silakan Ayu.
9: Iya, buat Mbok Tiara. Mbok Tiara Lempo.
3: Mbok Mariana.
2: Iya. Mariana. Ayu, silakan.
9: Mariana.
2: Iya.
9: Halo, Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
9: Ya, dengan Kak Ayu. Iya. Dan prospeknya di era digital, Pak. Iya. Kalau era digital ini kan memang ada sisi negatif juga dan positifnya ya. Kalau kita lihat sebagai seorang akademisi ya, Pak ya, saya ingin bertanya gitu, agar budaya kita apa mencegah gitu ya, atau antisipasi gitu bahasa Aceh atau budaya Aceh tidak tergerus gitu ya. Ancaman dan untuk antisipasinya seperti apa gitu ya Pak ya. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku Tengah. Iya. Selamat siang ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Dan silakan Pak Herman, bagaimana
4: jadi,
3: nih
4: antisipasi
3: mengantisipasi budaya-budaya ini ya, ancamannya dan bagaimana antisipasinya.
4: Ya, tergerusnya ya kebudayaan budaya-budaya Aceh dan mengantisipasinya. Saya pikir begini, yang pertama sekali ini ada tiga unsur. Yang pertama adalah pemerintahnya sendiri. Ya, pemerintah sendiri harus punya blueprint untuk bagaimana mengarahkan kebudayaan itu tetap terawat di era digital. Yang kedua adalah peran para budayawan ya, seniman dan segala unsurnya di situ untuk menggerakkan ini dalam koridor bersama. Artinya begini,

0: kerjasama untuk membangun sebuah kebudayaan. Ya, yang ketiga ini adalah penerima manfaat. Nah, penerima manfaat ini apakah dia sudah berjalan atau yang belum berjalan? Ini yang sudah berjalan artinya mereka sudah paham tentang menggunakan AI, dunia teknologi, mereka diarahkan. Ayo dong, kita yang sudah dijalankan sudah bagus, tetapi ini ada aturan-aturan yang mungkin perlu disosialisasi. Nah, saya begini, misalnya saya ambil contoh. Di Aceh, hikayat itu sudah hilang.
1: Iya.
0: Ya, betul. Hikayat, berhikayat sudah hilang. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Bisa, tapi tidak seperti dulu. Orang berhikayat sampai 3 hari 3 malam gitu ya, atau 3 malam sampai 5 malam 7 malam. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap ada event-event pemerintah daerah, event-event yang dikenakan oleh pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu 5 menit, 7 menit harus diisi oleh orang berhikayat di pembukaannya.
1: Diberi kesempatan
0: ya? Mereka, ya apakah setelah lagu kebangsaan, apakah itu setelah baca Quran, itu ada orang yang berhikayat. Nah, mau dia orang dewasa, orang anak muda, atau bahkan anak-anak. Nah, apa yang hikayatnya? Itu yang disusun oleh pemerintah daerah, kelembagaan. Oh, ini yang disusun, kalau ini acara ini begini isi hikayatnya. Kalau dalam acara formal begini isi hikayatnya. Jadi orang budayawan atau yang para penghikayat ini punya kegiatan, bahkan mereka dipanggil ke pendopo, ke kantor bupati, ke dinas-dinas untuk berhikayat dalam waktu durasi sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah, tradisi hikayat ini akan kekal, saya rasa. Akan kekal dan akan menjadi sebuah transformasi pengetahuan bagi anak-anak sekolah. Oh, kita punya cara berhikayat ya, ada cara berbalas pantun, ada cara semapa dan sebagainya. Nah, ini kan bagaimana cara kita menggunakan media saja. Jadi kalau dulu harus mengumpulkan orang pada malam hari sampai berjam-jam. Nah, ini kita gunakan dalam waktu beberapa menit. Itu salah satu contoh saya.
1: Iya. Begitu ya, Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih ya untuk Ayu. Selanjutnya coba kita tanya Pak Mariana, bagaimana Pak?
2: Ya, Kak Anggi, Pak Herman, kita sudah memasuki segmen terakhir ya.
1: Iya, segmen terakhir ya.
2: Tidak terasa ya.
1: Iya. Ya. Karena mungkin, kita akan tuntas nanti sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Betul, Kak Anggi.
1: Ya. Nah, sedikit lagi, sedikit coba ingin kita lanjutkan lagi dengan Pak Herman, Pak. Ya. Di perkembangan budaya, mana yang paling banyak hilang nih kalau di Aceh, Pak?
0: Ya, kalau saya sebutkan tadi hampir di
1: hikayat di tutur, ya?
0: Tradisi tutur ya. Kemudian juga tradisi ukir.
1: Ukir, Pak ya?
0: Ya, ukir tidak ada lagi.
1: Misalnya Aceh, ukir yang baik,
0: ukir
1: bagaimana?
0: Di Rumah Aceh, di Batu Nisan. Wastra ya. Itu juga hilang kita.
1: Enggak ada lagi tuh, Pak ya? Kalau ukir hanya di rumah-rumah Aceh yang lama-lama ya?
0: Yang lama, yang sekarang kan tidak ada. Bagaimana anak Gen Z itu dia ada arsitektur gitu. Yang digunakan adalah arsitektur motif luar kan. Bagaimana mengadopsi seni hias yang ada di rumah Aceh dengan punya filosofi sendiri, punya filosofi keistimewaan Acehnya, kebudayaannya. Nah, itu bisa dimasukkan, mereka yang ngerjakan melalui laptop, melalui komputer untuk masukkan ke rumah-rumah modern, ke gedung-gedung modern. Itu yang saya sebut tadi belum ada jembatannya. Jadi mereka belajar tentang arsitektur luar, tapi mereka tidak paham dengan arsitektur yang ada di Aceh.
1: Menurut Bapak jembatannya itu harusnya dilakukan oleh siapa dan bagaimana caranya?
0: Nah, yang dilakukan oleh siapa tadi saya pikir ya sudah jelas di sini adalah kita punya kelembagaan istimewa. Nah, bagaimana lembaga istimewa yang saya sebut, saya tidak ingin menyebut satu bidang saja ya. Tapi banyak di sini, mau dia bidang keagamaan, mau dia bidang kebudayaan. Nah, mereka karena punya tupoksi yang luar biasa di situ dan memang ditugaskan untuk itu. Ya, dengan undang-undang keistimewaan yang kita miliki. Nah, bagaimana mereka bisa turun ke masyarakat, ke grassroots atau ke Gen Z? Ya, diajaklah para akademisi, para praktisi, para budayawan untuk

0: merangkul ini, yang menjembatani ini.
1: Jadi itulah yang harus mereka lakukan ya, sekarang betul. Ini ya. Baik, Pak Herman, ini mungkin di sesi terakhir Pak Herman sebagai closing statement-nya, apa harapan Bapak dan apa yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan siang ini? Harapannya bagaimana? Apa yang harus dilakukan lagi lebih tajam lagi mungkin ya Pak sebagai closing statement-nya? Silakan Pak.
0: Ya, sebagai closing statement, saya pikir dinamika kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran, ya, bukanlah sebuah kemunduran, melainkan ini adalah transformasi adaptif dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh. Yang bahkan itu memberi panggung baru, baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu ini harus media yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh kita.
1: Seperti contohnya kita siang ini ya kan, ini kan bisa dari obrolan kita ini kan, ini bisa sedikit banyaknya juga sebagai salah satu cara ya,
0: betul.
1: Hal ini kita angkat dan lebih terpikir lagi maunya ya, untuk merawat masa lalu
0: dan merangkul masa depan.
1: Semoga saja dengan adanya teknologi-teknologi di era digital ini bukan merupakan sebuah kemunduran, tapi juga merupakan sebuah transformasi gitu ya Pak ya. Baik. Terima kasih banyak ya Pak Herman.
0: Sama-sama,
1: ya untuk perbincangan hari ini. Pak Mariana,
2: ya, terima kasih
1: kita
2: kali.
1: Sudah bertanya-tanya tadi dengan Pak Herman dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Herman ini bisa menjadi apa ya yang terpikirkan ya, selama ini mungkin tidak terpikirkan atau belum dipikirkan dengan secara serius. Kami kembalikan kepada Pak Mariana ya. Terima kasih banyak Pak, sampai jumpa Pak ya.
2: Baik, terima kasih Kak Anggi Siregar dan juga Pak Herman Syah.
0: Terima kasih Pak Mariana
2: dari Perompat Banda Aceh. Salam sehat dan salam berjumpa kembali ya Kak ya di kesempatan berikutnya. Baik, itu dia pendengar Perompat di seluruh Nusantara. Dialog kita di Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Perompat Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Flash jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Lowlondalo, Tifa Jikir merupakan salah satu alat musik tradisional yang dikenal oleh masyarakat Papua Barat. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul untuk menghasilkan irama tertentu. Tifa sering digunakan dalam upacara adat, penyambutan tamu maupun pertunjukan budaya. Bunyinya menjadi pengiring berbagai tarian tradisional masyarakat Papua. Pembuatan alat musik dilakukan menggunakan bahan alami yang tersedia di lingkungan sekitar. Setiap daerah memiliki variasi bentuk dan ukuran yang berbeda. Tifa menjadi simbol penting dalam kehidupan budaya masyarakat Papua. Keberadaannya terus dipertahankan sebagai bagian dari warisan budaya daerah. Beralih ke informasi berikutnya, tradisi karya merupakan upacara adat masyarakat Munda, Sulawesi Tenggara yang berkaitan dengan masa peralihan anak perempuan menuju kedewasaan. Prosesi dilaksanakan dengan melibatkan keluarga dan tokoh adat setempat. Berbagai tahapan dilakukan sesuai tata cara yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini mengandung pesan mengenai tanggung jawab dan nilai kehidupan bermasyarakat. Karya juga menjadi sarana memperkenalkan adat kepada generasi muda. Masyarakat memandang tradisi ini sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Nilai penghormatan terhadap adat terlihat dalam setiap proses pelaksanaannya. Karya menjadi salah satu warisan budaya yang masih dikenal di Pulau Muna. Kita ke informasi yang terakhir, sahabat budaya. Pulau Kisar di Kabupaten Maluku Barat Daya menyimpan berbagai peninggalan sejarah berupa benteng tua yang dibangun pada masa lampau. Salah satu peninggalan yang masih dapat ditemukan adalah sisa-sisa bangunan pertahanan di kawasan pesisir. Benteng tersebut menjadi saksi perjalanan sejarah masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia. Keberadaannya menunjukkan pentingnya posisi Pulau Kisar dalam jalur pelayaran masa lalu. Kawasan tersebut kini menjadi salah satu tujuan wisata sejarah di Maluku Barat Daya. Nilai sejarah yang dimiliki menjadikannya penting untuk dilestarikan. Masyarakat setempat turut menjaga keberadaan peninggalan tersebut dan warisan ini memperkaya khazanah budaya Maluku. Bo Oditopo Watiati Anjayayan, Bolo Oduolo.
2: Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sahabat budaya Lawulon Dalo. Mungu dula'a, mungu tato, mungu tilo, mungu tiamo. Selasa 23 Juni 2026, Anda bersama saya Tian Cayayan untuk Nusantara Sore. Seperti biasanya kebersamaan kita sampai di jam 7 malam nanti. Selamat siang untuk Anda sahabat budaya yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami. Oduolo sudah memilih Pro 4 sebagai sahabat Anda menemani sela-sela aktivitas Anda di hari ini ya. Juga buat Anda yang saat ini juga lagi mobile, hati-hati di jalan, semoga tiba dengan selamat ke tempat tujuan Anda. Ada banyak informasi yang akan kami bagi untuk Anda sahabat budaya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.

Lagu dari daerah Minang, Taramua, Kehilangan Ayah dari Elsa Pitaloka sudah mengantarkan kebersamaan kita di jam 3 sore lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Muslimin dan muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan ashar di hari ini nantinya akan berkumandang di pukul 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan ashar di hari ini nantinya akan berkumandang pada pukul 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sahabat budaya Luhulondalo, kami hadirkan satu persembahan lagu religi ke ruang dengar Anda.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba." Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. Ustaz pinjam uang 100 juta, saya nggak percaya. Kalau Ustaz nggak percaya, ini sawah saya, 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam. Wallahualam.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

sore ini untuk segmen Jejak Nusantara di Anjayan punya informasi tentang senjata khas daerah tertua yang ada di Indonesia ya. Sahabat budaya Lolondalo, senjata tradisional tertua yang ada di Indonesia itu yang pertama adalah kujang di Jawa Barat ya. Mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9 pada era kerajaan Sunda. Awalnya sih berfungsi sebagai alat pertanian, kemudian kujang ini berkembang menjadi senjata pusaka dengan 4 bagian utama. Ada yang namanya congo, eluk, tadah, dan juga mata yang melambangkan kekuatan dan juga perlindungan. Kujang ini sahabat budaya melambangkan tuntutan hidup. Bentuknya yang melengkung menyerupai pulau Jawa itu melambangkan kesuburan. Lubang-lubang pada bilahnya ataupun mata ya, itu melambangkan status sosial pemiliknya dan memiliki makna spiritual pelindung diri. Kujang ini lahir dari kebudayaan suku Sunda di Jawa Barat dan juga Banten. Pusat pembuatannya di masa lalu itu berada di sekitar wilayah kerajaan Sunda kuno, seperti di daerah Bogor, kemudian Sukabumi, dan Priangan. Di masa lalu, kujang ini diperuntukkan untuk alat pertanian, kemudian juga alat tebas, dan tanda pangkat prajurit kerajaan Pajajaran. Dan untuk masa kini, sahabat budaya, kujang saat ini menjadi cenderamata resmi Jawa Barat. Dan saat ini juga menjadi lambang daerah, bahkan hiasan rumah.

0: Menekan kemiskinan bukan hanya soal bantuan, tetapi bagaimana menciptakan peluang hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Pemerintah kini mendorong strategi yang lebih terarah melalui penguatan ekonomi rakyat, pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, hingga akses pendidikan dan kesehatan, agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata hingga ke pelosok daerah.
1: Wah, keren banget nih sepatu baru kamu. Limited edition ya?
2: Iya dong, harus beli sebelum kehabisan. Lagi diskon 10% nih.
1: Tapi perasaan, bulan kemarin kamu baru beli sneakers kan? Dompet aman.
2: Iya, kayaknya saldo mulai menipis. Tapi kan gaya itu penting.
1: Tunggu dulu. Jangan sampai tren konsumtif bikin kita boros dan terjebak utang. Belajar sih boleh, tapi bijak itu wajib.
2: Ini juga, aku harus lebih pintar atur keuangan. Gaya nggak selalu harus mahal. Yang penting tetap nyaman dan sesuai kebutuhan ya.
1: Setuju. Yuk, jadi anak muda yang cerdas dan juga bijak dalam berbelanja. Gaya itu pilihan, tapi keuangan sehat itu keharusan.
3: Bijak dalam belanja, cerdas dalam gaya. Jangan biarkan tren mengendalikan dompetmu. Pilih kebutuhan, bukan sekedar keinginan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: FM 95,1 MHz.

Lulun Dalu, senjata khas daerah tertua di Indonesia berikutnya ada yang namanya beda ataupun santi dari Sulawesi Utara. Parang khas suku Minahasa ini diyakini oleh masyarakat setempat sudah ada sejak 5.000 tahun silam dan digunakan oleh para warane atau pemimpin suku atau biasa juga disebut pelindung. Terus ada keris, ya. Ini jadi senjata dan benda pusaka yang sangat tua di Indonesia. Keris ini telah dikenal sejak era kerajaan Hindu-Buddha dan bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2025. Dan sahabat budaya, keris ini juga merupakan simbol penyatuan jagat cilik ataupun manusia dan jagat gede alam semesta. Lekukannya itu melambangkan perjalanan hidup, sedangkan pola pamornya itu dipercaya membawa keberuntungan, wibawa atau rezeki tergantung motifnya. Keris ini memiliki sebaran terluas di Nusantara, namun berakar kuat di Jawa, yaitu Yogyakarta, Surakarta, dan juga Jawa Timur. Kemudian ada Bali, serta wilayah Sumatera dan juga Sulawesi, tentunya dengan variasi nama dan bentuk yang khas. Kalau pada masa lalu, keris ini merupakan senjata tikam andalan dalam pertempuran dan simbol kasta atau status sosial. Dan saat ini merupakan pelengkap busana adat pengantin pria, benda koleksi bernilai tinggi dan juga warisan budaya UNESCO. Saat ini sudah di menit ke-54 dari jam 4 sore sahabat budaya. Jangan lupa di jam 4 sore nanti kita akan bersama di segmen Prodangdut, nantinya Anda bisa ikutan bergabung di layanan telepon 0811-430-4040, juga di 0822-5996-8266, bisa juga melalui di WhatsApp ya. Jangan lupa tulis nama, alamat, dan lagu yang ingin Anda pilih, sahabat budaya. Kira-kira temanya untuk lagu-lagu dangdut di sore hari ini apa aja ya? Pasti penasaran dong. Tapi sahabat budaya, kita ke lagu aja dulu ya. Ini sebenarnya lagu dana-dana. Dana-dana tradisional yang menyanyi ini di Anjaya Yan P. Papa ya, almarhum di Pak Yakub Jafar. Ini DP judul Kota Hijau. Dirubah versinya dalam bentuk AI. Ini hasil karya dari Tika Kak Andin ya, di Vende Bogi. Kira-kira seperti apa lagunya sahabat budaya? Ini dia untuk Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 95,1 MHz.

0: Dandut, Dandut adalah kita.
1: Sahabat budaya lolondalo mongodulo mongotato mongoti lo mongotiamo. Saatnya Anda bergabung di Prodangdut ya. Dangdut adalah kita. Anda bisa ikutan di 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Layanan WhatsApp juga boleh ya. Jangan lupa tulis nama, alamat dan juga lagu yang ingin Anda pilih, sahabat budaya. Untuk hari ini tema lagu dangdut yang bisa Anda pilih, sahabat budaya, ini adalah lagu kemenangan dari para jawara ataupun juara Dangdut Academy ya. Karena semalam tuh udah mulai audisi di grup pertama untuk Dangdut Academy musim ke-8 ya. Jadi sahabat budaya, untuk cut pertama ini ada Lesti Kejora. Kemudian ada pemenang Dangdut Academy kedua, ada Evima Samba Muara Hati. Dan yang ketiga ada Ical Majene ya, pemenang Hati. Ayo, mau yang mana nih sahabat budaya? Silakan 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Saya coba dulu di 0811. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Aduh, olo, Tata Inka.
2: Iya.
1: Iya. Todu olo memilih lagu olo.
2: Lesti.
1: Lesti, oke. Iya. Tidak naik helikopter ini di Tata Inka.
2: Mau helikopter aja.
1: Ih, lo mau kok. Helikopter turun ke Padang.
2: Ambala waduh po sama mau apa lagi mau helikopter.
1: Iya, semua naik Alanggaya jo torang.
2: Iya, semua naik di Alanggaya Poli aja.
1: Iya, lagi musim Alanggaya Poli ini.
2: Iya, pokoknya insya Allah semua sehat-sehat aja.
1: Amin.
2: Insya Allah juga sehat-sehat bersama keluarga.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, olo, Tata Inka, Londo Tinelo. Sudah pilih lagu dari Lesti. Ada siapa di 0822? Halo, assalamualaikum, Prodangdut. Halo, assalamualaikum, Prodangdut. Halo. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo. Iya, terima kasih ya untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon. Jangan lupa dengarkan suara Lian Jayayan di handphone ataupun telepon yang Anda gunakan. Jangan dengarkan lewat radio kontrol, itu nantinya akan delay, sahabat budaya. Ada siapa kembali di 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Iya, terima kasih ya. Di 0811-430-4040 silakan sahabat budaya yang ingin bergabung. 0811-430-4040. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus ya. Bisa dicoba lagi sahabat budaya. Sudah terpilih, tadi ada lagu dari Lesti ya, Kejora. Silahkan sahabat budaya, untuk Anda yang baru saja bergabung, Tianja kasih tahu lagi lagu yang bisa Anda pilih. Ini adalah lagu-lagu ataupun single kemenangan dari para jawara Dangdut Academy. Dangdut Academy 1 ada Lesti dengan Kejora. Dangdut Academy 2 ada Evima Samba Muara Hati. Dan juara Dangdut Academy ketiga itu ada Ical Majene. Di 0811, halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dari Kiputino.
1: Dari siapa?
3: Dari Ibu Tino di Bolioputo.
1: Ibu Tino, iya, passwordnya dulu Ibu Tino, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih.
4: Atau Bolyohuto di Ibu Tino ya?
3: Iya, di Parungi.
4: Di Parungi. Oke, berarti tetanggaan dengan Ibu Nelly.
3: Kira-kira buat dapat kenal.
4: Oke. Kedua lo memilih lagu apa di Ibu Tino?
3: Lagu apa yang ada Kakak Yayang?
4: Ini tadi sudah dipilih lagu dari Lesti Kejora, masih ada lagu Li Evi Masamba Muara Hati, baru lagu Le Ical Kemenangan Hati.
3: Oh, lagu Le Ical
4: Majene. Oke, boleh.
3: Oke. Makasih. Semoga sehat selalu Kakak Yayang.
4: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Tino yang ada di Parungi Bolyohuto. Kembali di 0822-5996-8266. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Halo Kak Yaya,
4: Tano. Halo juga Tano U di Batu Daa.
5: Lagu Evi Masamba.
4: Evi Masamba, tapi tadi dorang so pilih cuma Lilesti atau Le Ical.
5: Oke.
4: Okay. Yang mana?
5: Maaf ya, begitu dapat dengar ini.
4: Jo. Semua putar kamar jo dua-dua supaya Tano U suka dengan lagu yang Ti Anjayan putar di sore ini.
5: Iyo, yang pokoknya Ti Anjay mau putar, ya itu terus mau suka itu.
4: Jo, alhamdulillah wan odi itu.
5: Yang jauh mau nyanyi kamar dulu, tidak mau dengar.
4: Ati aja nanti mau nyanyi besok di penutupan lo penas.
5: Iya, tambah dengar. Oke Anja, insya Allah sehat selalu.
4: Amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, olo tano u londo batu daa. Besok ini juga tepat di 10 Muharram ya, ada salah satu festival Apangi. Ini selalu diperingati juga, tepatnya itu di Dembe, Kota Barat ya. Jadi yang biasanya sering mengunjungi keluarga yang ada di sana ataupun ada kenalan ya, karena memang festival Apangi ini selalu ramai di setiap tahunnya ya. Apakah ada perbedaan di tahun ini? Nanti Jo, besok baru sama-sama Anda bisa datang dan juga saksikan ya seperti apa festival Apangi untuk tahun 2026 ini. Kembali di layanan telepon sahabat budaya 0811 430 4040, silahkan yang ingin bergabung 0811 430 4040. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Anja.
4: Jo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Nelly.
5: Halo.
4: Iya Jo. Rame sekali kok.
5: Lagu
4: Lilesti. Oke.
5: Iya, oke Anja. Semoga saya selalu. Salam peti aju. Semoga saya selalu.
4: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nelly Londo Parungi Bolyohuto. Saya ke layanan WhatsApp dulu ya. Selamat sore Anja, salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dari Ibu Nita Mojo di Jalan Bali. Boleh meminta lagu tapi terserah Jopati Anja. Oke, semua pilih kamar Jo lagu Li Lesti Kejora ya. Untuk Anda sahabat budaya Lolondalo yang masih ingin bergabung, sebentar Ti Anja bakal balik lagi ya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Ini dia lagu yang sudah Anda pilih tadi sahabat budaya, ada Lesti Kejora.

0: Alam yang kaya membuahkan pangan yang tidak ada habisnya. Namun sebutir nasi pun ada yang tidak punya. Meski sumber makanan berlimpah dan selalu ada lirih tangis saat mengais makanan dan rezeki yang tersisa. Sesungguhnya, banyak yang dapurnya lama tak menyala, semakin berkerut perut kecil terlilit kelaparan yang berlarut-larut. Keberkahan pangan bermula dari kebaikan bangsa untuk dunia. Mari bantu saudara-saudara yang terbelenggu kemiskinan dan kelaparan.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
2: Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: FM 95,1 MHz.

single kemenangan dari Ical Makjene, pemenang hati ya, sudah mengantarkan kebersamaan kita di jam 4 sore lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Lanjut lagi yuk sahabat budaya, kalau tadi juara Dangdut Academy musim 1, 2, dan 3 ya, berikutnya 4, 5, dan 6. Jawara keempat Dangdut Academy ada Phil dan lagu kemenangannya itu Terima Kasihku. Terus ada Dangdut Academy 5 ya, Sri Devi, Mataharimu. Dan Dangdut Academy 6, siapa lagi dong kalau bukan Owan ya, Owan Boalemo, Sembuhkan Luka. Silakan sahabat budaya Lolondalo yang ingin bergabung di 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266. Layanan WhatsApp juga masih boleh ya sahabat budaya.

0: Iya, saya coba kembali di 08 11 430 4040. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih Ibu Iin di Pohuwato.
1: Bukan,
0: bukan.
1: Ibu Iya.
0: Ah, Ibu Iya di Bualemo. Halo Ibu Iya.
1: Halo juga.
0: Cuaca di Bualemo sore ini bagaimana? Ya? Cuaca di Bualemo
1: cerah
0: ya.
1: Sekali.
0: Oh,
1: gimana,
0: alhamdulillah ya. Cerah sekali juga ini di kota.
1: Berarti debo sama.
0: Debo sama, alhamdulillah. Iya. Ibu Iya mau Bapak pilih lagu yang mana?
1: Mau pilih lagu
0: Sri Devi maksudnya. Ah, Sri Devi. Oke.
1: Oke, sehat selalu bareng keluarga tercinta Anja.
0: Amin.
1: Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odo olo Ibu Iya. Ibu Iya Londo Bualemo sudah memilih lagu dari Sri Devi ya. Sri Devi itu lagu kemenangannya Matahariku. Ada siapa di 0822 5996 8266. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum
0: Pro Dangdut.
2: Rodandut adalah kita dari
0: iya.
2: Wati di Buladu.
0: Wati di Buladu, tadulolo Wati.
2: Matahariku.
0: Matahariku, oke.
2: Okay. Iya, makasih. Assalamualaikum Kak Yayan.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduolo Wati, Londo Buladu. Baru satu yang dipilih ya, baru Sri Devi Matahariku. Ini juara Dangdut Akademi ke-6. Juara Dangdut Akademi ke-5 ada Fildan. Itu belum dipilih sama juara Dangdut Akademi ke-6 ya. Owan sembuhkan luka. Jadi Owan ke-6, Sri Devi ke-5, Fildan ke-4 ya. Ada siapa sahabat budaya di 08 11 430 4040? Silahkan yang ingin bergabung. Setelah tadi ada Wati di Buladu. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Bro Dangdut. Dangdut adalah kita aja.
0: Jo, aduh olo Pak Asri.
3: Ya.
0: Iya, Pak Asri, silahkan Pak Asri, mau lagu yang mana sih Pak Asri?
3: Cuma ikutan saja nih.
0: Masih ada Owan dan Fildan.
3: Owan.
0: Owan, oke. Okay.
3: Iya, terima kasih banyak Anja, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri dari Luwu Timur, terima kasih ya sudah ikutan bergabung di Pro Dangdut sore ini. Saya kasih kesempatan di 0822 5996 8266. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih.
4: Dengan Pak Udin di Limboto.
0: Pak Udin di Limboto.
4: Iya.
0: Iya. Silakan Pak Udin.
4: Oh, itu lagu apa lu kawan?
0: Yang mana, Le Owan atau Li Sri Devi?
4: Oh, itu Li Sri Devi.
0: Oke.
4: Oke, makasih Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin, Londo Limboto. Bergeser kembali di 0811 430 4040. Silahkan sahabat budaya mau pilih lagu dari Sri Devi atau lagu Le Owan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pria Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
5: Ibu Ida di Paguyaman, iya. Desa Tolite.
0: Itu Ibu Ida sudah tidak sambung kok Ibu Pro Dangdut.
5: Ya.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, bos saya ada bajawab Dangdut adalah kita. Iya, tadu olo ti Ibu Ida mau dengar lagu olo.
5: Le Owan.
0: Le Owan, oke. Okay.
5: Halo.
0: Iya, lagu okay. Le Owan.
5: Oke, okay, makasih Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh olo Ibu Ida, Londo Desa Tolite. Next ada Cikartin di Tangkobu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau badengar lagu Le Owan Anja. Terima kasih Anja. Semoga ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat budaya Lolondalo, Langsung saja Ti Anja putarkan lagu yang sudah Anda pilih tadi. Ini adalah lagu dari Sri Devi, Mataharimu.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Saya Lo Hulondalo, saya Owan, jangan lupa dengarkan terus Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 4 RRI Gorontalo setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di Labolo Lipatawa, Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. Odu.

0: Sudah di menit ke-51 dari jam 4 sore, sahabat budaya Lohulun Dalo, torang sada di kata yang terakhir ya. Di kata yang terakhir ini, sahabat budaya, kalau tadi ada pemenang Dangdut Academy dengan single kemenangannya, berikut ini ada single dari para pemenang Liga Dangdut Indonesia. Yang pertama ada lagu dari Selviama ya, Menuju Terang. Kemudian Faul Gayo, Bersinar Dalam Jiwa. Terus yang ketiga ada Meli ya, Melili, DP Judul Hikmah. Silakan sahabat budaya di menit-menit terakhir, dianjam mau kasih kesempatan yang ingin bergabung di 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266. Ada siapa di 0811? Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih. Dari?
1: Ini dengan Pak Wardi dari Tilamuta.
0: Pak Wardi di Tilamuta.
1: Iya,
0: iya. Ya. Silakan, ti Pak Wardi mau dongohu lagu yang mana?
1: Lagu apa di situ Anja?
0: Ada lagu Li Selviama, lagu Le Faul Gayo dengan Melili.
1: Faul Gayo itu apa judulnya ya?
0: Faul Gayo itu DP judul Bersinar Dalam Jiwa.
1: Nah itu, Bersinar Dalam Jiwa.
0: Oke. Okay.
1: Pas ada audisi DAD8. Akan bersinarin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wardi.

0: Doti Lamuta. 0822-5996-8266, silahkan sahabat budaya. 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Ibu Rostin sudah mulia.
0: Ibu Rostin, silahkan.
1: Halo Kak Yaya.
0: Halo juga Ibu Rostin.
1: Lagunya dari Sri Devi.
0: Sri Devi tadi sudah, so pulang dia.
1: Oke Kak Yayan, salam selalu.
0: Halo.
1: Assalamualaikum. Suaranya gak ada di HP Kak Yaya.
0: Halo Ibu Rostin. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rostin. Ti Sri Devi tadi so pulang. Ti sonai bentor. So abis mah nyanyi kasana dia so pulang Ibu Rostin. Mau pilih kamar hijau lagu li Selviama ya untuk di Ibu Rostin yang ada di Sido Mulyo. Saya cek dulu di 08 di layanan WhatsApp. Oke, kayaknya belum ada. Satu penelpon terakhir di 0811-430-4040. Mau lagu dari Selviama atau Paul Gayo? Silahkan sahabat budaya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih Bung Aman.
2: Iya, halo Tante Yayan.
0: Jo, baru dapat dengar ini suara.
2: Masih ada bertapa.
0: Huko. Toduolo. Lagu Olo.
2: Melili.
0: Ini yang dipilih tadi lagu Le Faul atau Li Selviama?
2: Selviama,
0: oke.
2: Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Aman jadi penelpon terakhir untuk Pro Dangdut di sore ini ya. Terima kasih sahabat budaya yang sudah ikutan bergabung tadi. Yang belum sempat bergabung, insya Allah besok masih punya kesempatan untuk bisa bergabung kembali di Pro Dangdut di jam yang sama ya. Oke, sahabat budaya Lolondalo, di jam 5 sore nanti juga seperti biasanya kami akan hadirkan musik dana-dana ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya lo londo lo mungutu lo mungutu tato mungutu lo mungutu tiamo, kami hadirkan musik dana-dana keruang dengan Anda yang kami rangkum dalam pesona musik Gorontalo.

Pendengar setia, tahukah Anda tentang ikan kecil yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo? Iya, ikan Nike. Ikan mungil ini dikenal sebagai salah satu kekayaan khas perairan Gorontalo. Biasanya muncul musiman. Ikan Nike memiliki tekstur lembut dan cita rasa yang khas, menjadikannya bahan utama berbagai hidangan tradisional seperti bilo-bilo atau perkedel Nike. Ikan Nike tidak hanya menjadi ikon kuliner, tetapi juga bagian dari kehidupan nelayan lokal yang menggantungkan harapan pada musim panennya. Dengan menangkap Nike menggunakan alat tradisional, nilai budaya dan kebersamaan semakin terasa. Jadi, jika Anda berkunjung ke Gorontalo, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi kelezatan ikan Nike yang penuh rasa dan cerita.

0: nelayan asing makin berani menjarah ikan.
1: Wey, serius banget sih.
2: Aku lagi baca info nih tentang pencurian ikan di perairan Indonesia.
1: Ya elah, itu bacaan berat amat. Sampai mikirin perairan segala.
2: Harus dong. Perairan Indonesia itu kan pemersatu pulau-pulau di Indonesia, sekaligus perekat budaya maritim. Lagian, potensi sumber daya alam laut dan perairan itu, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia juga. Kan, cinta dan menjaga perairan Indonesia sama dengan menjaga NKRI.
1: Iya dong, sebagai generasi muda, aku juga cinta sama laut dan perairan Indonesia. Nih buktinya. Aku makan pempek terus nih. Kan ikannya itu dari perairan Indonesia.
2: Makan aja yang dipikirin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia.

0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wololah Bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

0: Cibuku Pro 4 RRI Gorontalo. Buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Zigi Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfiah. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Zigi memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Zigi membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Zigi dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Zigi memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal. Hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Zigi juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lolondalo, mengurula amungo tato mengoti lomungo tiamo, saya cukupkan untuk musik dana-dana di sore ini. Untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 17:58 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 17:58 waktu Indonesia Tengah. Nantinya kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo. Kita akan ikuti bersama pengajian Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan risalah menjelang azan maghrib dan juga kumandang azan maghrib. Sambil menunggu kita bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo, saya masih akan hadirkan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, "Hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

kasih pendengar dimanapun Anda berada, sore ini yang masih terus menikmati siaran kami. Waktu maghrib hari ini nantinya dikumandangkan di jam 17.58 menit waktu Indonesia Tengah. Bagi yang ingin mencocokkan waktu di studio saat ini 43 menit dari jam 17, dan Anda bisa mencocokkan agar tidak melewati waktu, terutama yang ada di wilayah Suwawa, Kabila Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya, bisa mengikuti waktu di kota Gorontalo. Bone Pantai dan Suwawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolyohuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Limito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit. Pendengar, kita masih akan menghadirkan untuk Anda satu lagu religi berikut ini.

berada. Hari ini kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185 bersama Hajah Sarini Abdullah.

0: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan risalah tentang memahami makna hijrah yang hakiki bersama Hayatun Nafsiyah SSOSI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sambil menanti kumandang azan maghrib, sejenak kita dengarkan risalah singkat dengan judul Memahami Makna Hijrah yang Hakiki. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hakikat hijrah dalam Islam bukan sekedar perpindahan tempat atau perubahan penampilan fisik semata. Secara esensial, hijrah bermakna

0: Karena meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beralih kepada ketaatan. Ini adalah proses transformasi spiritual, mental, dan moral untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ketika mendengar kata hijrah, banyak orang langsung teringat pada peristiwa perpindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Peristiwa tersebut memang merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah Islam. Namun, hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan tempat, melainkan juga perpindahan sikap, perilaku, dan kehidupan menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wal muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu." Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hijrah yang hakiki adalah meninggalkan segala bentuk kemaksiatan menuju ketaatan, meninggalkan keburukan menuju kebaikan, serta meninggalkan kelalaian menuju kesungguhan dalam beribadah. Dalam peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting, yakni pentingnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesabaran dalam menghadapi ujian dan tantangan hidup, keberanian untuk berubah menjadi lebih baik, optimisme dalam meraih masa depan yang lebih baik dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah. Memahami esensi hijrah yang sesungguhnya mencakup beberapa dimensi utama. Yang pertama, meninggalkan larangan, yakni tarkul manhiyat. Hakikat hijrah yang paling mendasar adalah menjauhkan diri dari segala bentuk dosa, maksiat, dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti berani memutus rantai kebiasaan buruk, baik yang berkaitan dengan hak Allah, ibadah yang ditinggalkan maupun hak sesama manusia, yakni perilaku zalim atau menyakiti. Yang kedua, memperbaiki akhlak dan karakter. Hijrah menuntut adanya perubahan perilaku, yakni sulukiyah, dari akhlak yang tercela menjadi terpuji. Seseorang yang berhijrah akan lebih menjaga lisannya dari perkataan kasar atau gibah, serta menumbuhkan sifat jujur, amanah, dan empati kepada sesama. Yang ketiga, transformasi pola pikir. Hijrah secara maknawi adalah mendewasakan cara pandang dari yang sebelumnya berorientasi dunia semata, berubah menjadi kehidupan yang lebih seimbang dan berorientasi pada akhirat. Ia melihat setiap ujian dan nikmat sebagai sarana untuk semakin dekat dengan Sang Pencipta. Yang keempat, proses istiqomah yang berkelanjutan. Hijrah bukanlah peristiwa sesaat atau euforia musiman. Ia adalah perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi. Komitmen untuk terus memperbaiki diri setiap hari dan memohon ampun adalah kunci dari hijrah yang sejati. Yang terakhir, menebar manfaat bagi sekitar. Hakikat hijrah tidak hanya berhenti pada kesolehan individu, tetapi juga meluas menjadi kesolehan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seorang Muslim sejati adalah orang yang lisan dan tangannya tidak menyakiti Muslim lain, dan orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hijrah adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Kunci utamanya adalah kemauan untuk terus memperbaiki diri setiap hari dan memohon keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah bukanlah peristiwa yang dilakukan sekali saja, melainkan proses yang berlangsung sepanjang hayat. Setiap hari kita dituntut untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita menjadikan momentum hijrah sebagai sarana introspeksi diri. Sudah sejauh mana perubahan yang kita lakukan? Sudahkah kita meninggalkan kebiasaan yang tidak diridhoi Allah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua menjadi hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah di jalan kebaikan. Akhirul kalam, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Risalah Maghrib bersama Hayatun Nafsiyah Essos. Dan kini kita akan masuk pada pelaksanaan sholat maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Barang siapa yang menyaksikan di hari pemakaman satu jenazah, kemudian dia menyolati jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya di tambahan riwayat itu, jika dia mengikutinya sampai di pemakaman keluarga, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu al qiratani ya Rasulullah, apa itu dua qirat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu menyebutkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Qirat itu adalah pahala Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang salat jenazah dan mengikuti jenazah sampai pemakaman, kal jabalainil azimain, yang tingginya pahala itu sama dengan dua gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ini hanya satu, hanya karena kita melaksanakan apa namanya dua kebaikan sekaligus, yaitu menyolati jenazah kemudian mengikutinya dari pemakaman keluarga, maka mengikuti jenazah juga itu dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala yang nilainya sama dengan satu qirat. Yang satu qirat ini adalah satu gunung Uhud, tingginya pahala ya. Ya kalau disusunkan jadi dua gunung Uhud, artinya adalah sebenarnya pahala itu tidak bisa difisikkan. Pahala itu tidak bisa dibodikan. Pahala itu tidak bisa dimaterilkan. Pahala itu hanya ukuran ridha Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beribadah kepadanya. Ya kalau kita hanya sholat, ya Allah ridha. Ridhanya Allah itu ukurannya sama dengan tingginya gunung Uhud. Sebagai bahasa isyarat kepada kita sekalian, demikian Rasulullah menjelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang sholat kemudian mengikutinya sama sampai pemakaman, maka lebih tinggi lagi ridha Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, tidak bisa digambarkan karena hanya ukuran rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa saja itu bentuknya adalah pengampunan dosa, ya rahmat dan keberkahan, dan pada akhirnya dengan itu bisa manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang meninggal dunia yang disolati, dia tidak dapat pahala solat jenazah itu. Dia dapat kebaikan doa yang dibacakan oleh musalli, oleh yang melaksanakan solat, kebaikan pada takbir yang ketiga yaitu doa, dan pada takbir yang keempat Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, seterusnya atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Jadi salat dibagi jadi dua kebaikan. Bagi yang salat dapat dua qirat kalau dia sampai menyelenggarakan ke pemakaman, dan bagi yang disolati mendapatkan kebaikan berkah doa, yaitu pada takbir yang ketiga dan takbir yang keempat.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya.

Banyak orang yang telah merasa hidup sangat berkecukupan, tidak merasa kurang apapun, terbuai akan kenikmatan duniawi, lalu lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Tapi banyak juga di antara mereka yang terbiasa hidup dalam kemewahan, tetap rendah hati, dan tidak melupakan siapa yang telah menciptakannya. Di dalam sejarah Islam, ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah terbiasa dengan hidup kemewahan. Dialah Mus'ab bin Umair, seorang remaja Quraisy yang terkemuka dan terlahir dari keluarga terpandang. Dia juga dikenal memiliki paras yang rupawan, gagah, selalu berpakaian rapi, wangi, dan mahal. Pada zaman itu, Mus'ab bin Umair selalu menjadi perbincangan orang Mekah karena banyak gadis yang bermimpi untuk menjadi istrinya. Mus'ab memang terlahir dari keluarga terpandang dan sudah biasa hidup dalam kemewahan. Namun, itu merupakan kenikmatan sementara yang dirasakan Mus'ab sebelum dirinya mengenal Islam. Kehidupan Mus'ab yang tampak sempurna berubah 180 derajat ketika dia mengenal Islam. Dirinya rela meninggalkan kemewahan yang dinikmatinya selama ini untuk memilih dan mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Pada suatu hari, Mus'ab mendengar berita yang tersebar luas di kalangan warga Mekah mengenai Muhammad Al-Amin yang mengatakan bahwa dirinya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa berita suka dan duka yang mengajak umat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu berita yang didengarnya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di Bukit Safa, tepat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala itu sengaja memilih tempat yang jauh agar terhindar dari gangguan kaum Quraisy. Keraguannya tak berjalan lama hingga suatu ketika Mus'ab pergi menuju rumah Arqam, tempat di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan pertemuan. Terlihat di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat setianya. Beliau mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dan sholat. Di saat Mus'ab mengambil posisi untuk didudukinya, seketika lantunan ayat suci Al-Quran menggema di dalam ruangan tersebut. Suara indah yang menggetarkan hati Mus'ab berasal dari lisan Nabi Muhammad SAW.

rasa gembira dan menenangkan bergejolak di lubuk hati Mus'ab. Pikirannya begitu tenang dan hatinya menjadi damai ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Saat itulah Mus'ab bertanya tentang Islam. Dia begitu tersentuh dengan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, tetapi dalam menjalani kehidupan pasti ada saja masalah yang datang. Perjalanan Mus'ab hingga memeluk agama Islam pun menghadapi banyak masalah dan pertentangan, terutama dari ibunya yang bernama Khunas binti Malik. Wanita ini sangat disegani dan ditakuti oleh warga Mekah.

Permasalahan yang paling ditakuti Mus'ab ketika masuk Islam adalah ibunya sendiri. Keislaman Mus'ab mendapatkan pertentangan dari keluarganya. Ibunya mengurung Mus'ab dan mulai menyiksanya. Namun Mus'ab tak gentar. Dirinya tak akan dengan mudah menyerah dan mengalah, apalagi takut dengan apa yang sudah jadi pilihannya. Mus'ab bahkan juga mengajak ibunya untuk ikut memeluk Islam. Meski ditolak oleh sang ibunda, Mus'ab terpaksa meninggalkannya dan tinggal bersama kaum muslimin yang lainnya. Pakaian yang bagus dan wangi berubah menjadi pakaian yang penuh dengan tambalan-tambalan dan tampak usang. Masyarakat yang mengenalnya selalu berpakaian bagus pun menundukkan kepala dan memejamkan mata, sementara beberapa orang lainnya matanya basah karena duka. Namun, inilah jalan yang dipilih Mus'ab untuk mencintai penciptanya dan rasulnya. Nabi Muhammad SAW pernah menatapnya dengan pandangan penuh arti dan cinta kasih, serta rasa syukur di dalam hatinya. Beliau tersenyum seraya berkata, "Dahulu aku lihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya." Mus'ab bin Umair memang dikenal sebagai orang yang tampan dan penuh semangat. Para ahli sejarah melukiskan semangat kemudaannya dengan seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Dengan wajahnya yang rupawan, Mus'ab juga pernah ikut serta sebagai seorang prajurit dalam perang Uhud yang gagah berani. Dia bertugas memegang bendera Islam dan berjuang keras mempertahankannya. Di dalam perang itu pula, Mus'ab tutup usia. Dirinya terbunuh saat perang Uhud dan hanya menyisakan selembar baju lurik yang tak begitu lebar. Kisah Mus'ab begitu sangat menyentuh hati para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi pun pernah berkata kepada sahabatnya yang bernama Abdurrahman bin Auf tentang Mus'ab, "Mus'ab bin Umair itu terbunuh fisabilillah. Jikalau kepalanya ditutup, maka tampaklah kedua kakinya. Dan jikalau kedua kakinya ditutup, maka tampaklah kepalanya." Mendengar cerita ini, Abdurrahman bin Auf menangis. Begitulah salah satu kisah menyentuh hati seorang remaja yang terlahir dari keluarga terpandang, paras yang rupawan, hidup penuh kemewahan, lalu memilih untuk meninggalkan itu semua dan memilih Islam sebagai agamanya sampai mati. Dialah Mus'ab bin Umair, remaja tampan, penuh keberanian.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sabar budaya lahulun dalo monggo dulu amogo tato monggo tilo monggo tiamo. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Waktunya Ti Anje akan mengupdate info wisata untuk Anda, sahabat budaya. Informasinya Ti Anje kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Desa Aik Mesu, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah jadi sentra durian. Sekitar 325.000 batang durian alam tumbuh dengan 380-an varietas lokal. Pemerintah desa dan juga masyarakat juga saat ini mengembangkan sekitar 60.000 batang durian varietas unggul. Seperti Oci, durian hitam, kemudian Musang King, dan Super Tembaga. Menurut Kepala Desa Aik Mesu Fajri, pemerintah desa Aik Mesu berkomitmen untuk mengembangkan potensi ini jadi sektor pariwisata. Program wisata durian ini akan digarap berkesinambungan. Pihaknya juga memanfaatkan dana desa dan sumber keuangan lainnya. Sementara warga desa Aik Mesu Kurniadi juga setuju perkebunan durian jadi potensi pariwisata. Kurniadi berharap warga desa mempersiapkan diri untuk menyambut wisatawan yang tentunya bakal datang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, mercusuar Anyer atau yang dikenal sebagai mercusuar Cikoneng masih jadi salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Serang, Banten. Bangunan bersejarah itu berada di kawasan Pantai Anyer dan jadi ikon titik nol Jalan Anyer Panarukan. Keberadaannya terus menarik minat wisatawan lokal maupun dari berbagai daerah di Indonesia. Daya tarik sejarah dan panorama alam ini jadi alasan utama banyak pengunjung datang ke lokasi ini. Mercusuar Anyer memiliki nilai sejarah yang erat kaitannya dengan pembangunan Jalan Raya Pos Anyer Panarukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bangunan yang berdiri saat ini dibangun kembali pada tahun 1885. Pembangunan dilakukan setelah mercusuar sebelumnya hancur akibat letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Hingga kini, sahabat budaya, bangunan itu tetap jadi salah satu peninggalan sejarah penting di daerah Banten.

Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.

0: Halo, apa kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister.
2: Mister mau kemana? Naik gunung.
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
2: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
2: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat

0: Tarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya, lo lo nalo, mungu dula mungu tato, mungu ti lo mungu tiamo. Selamat malam untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung mendengarkan siaran kami. Odu Olo sudah memilih Pro4 sebagai teman Anda, menemani suasana malam hari Anda yang saat ini berkumpul bersama dengan keluarga, atau juga yang saat ini lagi siap-siap mau menuju ke lokasi Penas KTNA ke-17 di Limboto ya, karena besok juga ini akan ditutup ya untuk pelaksanaan Penas di Gorontalo. Jadi kasih puas-puas Jo ini malam mau pasiar itu Mopi Balia Penas. Sahabat budaya, sayang sekali kebersamaan kita untuk Nusantara sore di hari ini, tepatnya di Selasa 23 Juni 2026 harus dianjay dan tuntaskan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insyaallah itu Poli Modungkaya. Jangan kemana-mana sahabat budaya, karena setelah ini ada Ti Pada Imu yang akan menemani Anda di Nusantara Malam. Watiati anjayan mohindupo. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu Olo.

0: pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Lolondalo, tradisi sasi lompa dikenal di Pulau Haruku, Maluku Tengah sebagai aturan adat untuk melindungi populasi ikan lompa. Dalam periode tertentu, masyarakat dilarang menangkap ikan tersebut hingga waktu yang telah ditetapkan bersama. Setelah masa larangan berakhir, masyarakat dapat melakukan panen secara bersama-sama. Tradisi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun sebagai bentuk pelestarian sumber daya alam. Kita beralih ke informasi yang terakhir, sahabat budaya. Tenun Buna dari Pulau Timur memiliki teknik pembuatan yang berbeda dibandingkan beberapa jenis tenun lainnya di Nusa Tenggara Timur. Motif yang dihasilkan terbentuk melalui proses pengikatan benang yang rumit dan membutuhkan ketelitian tinggi. Kain tenun ini juga sering digunakan dalam upacara adat dan kegiatan budaya penting. Setiap motif memiliki makna yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat. Bo Oditopo Watiati Ancayayan, Bolu Oduolo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

حي على الصلاة.

0: Atil qa'imah Atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadzarujatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini? Astaga, itu saya pe anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
3: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan torong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
2: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
3: Ya, belum tentu. Mari jo torong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
1: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Suara Budaya Nusantara.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya loh londa loh. Malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada imu hadir untuk Anda saat ini dengan sajian acara yang sudah kami persiapkan. Di malam hari ini ada beberapa acara, ada obrolan dongore, kemudian ada lagu-lagu nusantara, ada juga informasi-informasi yang akan kami sajikan yang kami kutip di beberapa media online. Nah, sahabat budaya, jam 8 malam nanti Tora akan hadir dengan dongore. Kali ini saya menghadirkan teman-teman yang dari wilayah Sangihe yang mengikuti penas di Gorontalo. Nanti Tora sebentar akan berdongore tentang selain bertani, apa yang bisa dinikmati peserta penas di Gorontalo. Pokoknya sebentar. Saya coba mudah-mudahan mereka akan masuk semua, lebih banyak lebih bagus. Jadi dongore emang rame-rame. Oke. Okay. Sambil membuat tunggu Jo, saya hadirkan beberapa lagu untuk Anda.

0: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: itu kekayaan.
1: Malam baik ke biar nama kawan Noah. Sao nasa baik kita semua narang dongor kawan Noah. So bini kita kaya mendongor tentang penas ini. Jadi selain bertani, apa yang bisa dinikmati peserta penas di Gorontalo? Nah, malam hari ini saya mungkin akan bersama dengan teman-teman dari wilayah Sangiha. Teman-teman penas yang datang jauh-jauh menyeberang lautan, daratan, dan akhirnya sampai di Gorontalo. Ini torampe teman-teman dari Sangiha. Mereka datang dengan tentunya penuh kebahagiaan karena banyak ilmu yang akan mereka dapatkan, baik itu petani ataupun nelayan. Nah, sahabat budaya, Gorontalo memang saat ini lagi jadi pusat perhatian Indonesia karena ribuan petani dan nelayan itu dari berbagai daerah itu sudah ada di Bumi Serambi Madinah dalam ajang Pekan Nasional atau Penas Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Para peserta ini dorang nyanda hanya datang untuk mengikuti kegiatan pertanian dan perikanan, tapi juga dorang ini melihat lebih dekat wajah Gorontalo. Bagaimana keindahan alamnya, kemudian mencicipi kuliner khasnya, dan juga mengenal budayanya, hingga merasakan keramahan masyarakatnya. Nanti dorang mau tanya-tanya, apakah dorang rasakan dompe keramahan orang-orang Gorontalo? Bagaimana dengan pengalaman mereka sudah ada beberapa hari dengan keindahan alam Gorontalo? Nah, saya coba dulu ada teman-teman siapa-siapa yang sudah bergabung. Oh, kayaknya ini ada rekan saya ini. Dia ini kaget juga dia ini ada di sini. Lestari, malam.
2: Selamat malam, Bung Rangga.
1: kalau di Sangir, dorong panggil Rangga. Kalau di sini dong, sopang Rangga sudah jadi pada aimu. Entau kiapas tuh.
2: Siapa kak?
1: Pada aimu. Dorong bilang kata kita itu pada itu. Itu padaan dorong sok kasih titel kita suta gode.
2: Oh.
1: Kundunya kasih nama pada. Lestari, iya. Posisi saat ini?
2: Saat ini di homestay kak, di homestay.
1: Oh, di homestay.
2: Peserta penas ya untuk yang Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Kalau Kepulauan Sangihe ini di homestay di mana ini Lestari?
2: Belum terlalu pasti dia bilang.
1: Cumu-cumu gitu, Jo, ya, nanti mau kasih bye. Sempat tahu kita nih.
2: Hah? Lana.
1: Dusulana.
2: Dutulana.
1: Oh, Dutulana.
2: Dutulana. Iya, oh itu ya.
1: Dutulana. Dutulana. Oh, iya. Pokoknya maka tepahai so.
2: Takut lain masalah.
1: Padahal kere. Lestari, coba buka dulu ini video ini.
2: Video?
1: Nah, buka dulu ini kamera India. Kayak bagus.
2: Mana buka kamera?
1: Masih sama. Nyandak berubah. Nyandak berubah gitu. Ini orang. Orang masih ada mau tunggu ini Kabid Dinas Pertanian India. Ada Ibu Santi, kemudian juga ada Pak Opan juga. Pak Kadis.
2: Oh iya.
1: Ada juga Ibu Desi Palit India juga. Nah, ini UMKM ya kalau Ibu Desi Palit.
2: Iya, UMKM.
1: Lengkap ya? Dari Sangihe kemari.
2: Bagaimana?
1: Lengkap ini dari Sangihe kemari?
2: Dari tiap dinas badan yang teknis Kak diutus.
1: Oh.
2: Iya, sama bersama petani dan juga ada nelayannya.
1: Nelayan nyendak bawa perahu.
2: Iya. Okay. Tapi mayoritas petani sih yang datang.
1: Oh, mayoritas ya. Karena memang kesempatan ini untuk para petani. Ri, kalau menurut Riri ini kesan pertama ketika datang di Gorontalo gimana ini?
2: Kesan pertama di Gorontalo, dia luas.
1: Luas ya.
2: Dia beda datarannya luas. Dan panas.
1: Di sini cuma ada dua ya, Ri. Di sini cuma ada dua cuaca di Gorontalo.
2: Itu enggak.
1: DP cuaca panas dan panas sekali.
2: Oh, berarti itu. Panas sekali loh sekarang.
1: Pokoknya cuma ada dua itu DP cuaca. Kalau itu terkenal itu kalau orang tanya, Gorontalo DP cuaca apa? Panas dan panas sekali. So itu.
2: Iya, panas sekali. Aduh.
1: Pokoknya sabar. Yang pasti kan kalau untung di Limboto itu masih bagus, masih banyak pohon-pohon.
2: Iya.
1: Masih banyak pohon-pohon di sana. Kalau di wilayah kota sih ada di beberapa tempat yang bisa apa dorong bilang, pokoknya bisa berteduh juga. Nah, Ri, kalau apa deh nama dorong bilang apa yang paling yang membuat Riri tertarik untuk mengikuti PENAS 2026 ini di Gorontalo apa ini, Riri?
2: Okay, yang tertarik yang pertama tuh kalau ke PENAS kan sementara Sung. Sorry Kak, ada teman tanya. Ya, kalau yang pertama di kalau di sini kan itu kan tiap 3 tahun sekali.
1: Iya.
2: Jadi ini momen yang spesial. Dan ini dari semua provinsi dari seluruh Indonesia kan datang. Jadi itu menarik karena di sini tolong boleh melihat juga tolong bisa melihat teknologi-teknologi yang dari daerah-daerah lain. Kalau apa yang mereka tampilkan, yang keberhasilan-keberhasilan yang sudah mereka terima ya, yang mereka lakukan di baik itu di pertanian, di perikanan, dan juga boleh yang menarik itu selain teknologi yang ada dari berbagai daerah itu datang, bisa juga mengenal Gorontalo itu sendiri, karena memang jujur ya ini pertama kali juga
1: datang ke pertama. Sini.
2: Iya, baru pertama, makanya semangat juga karena belum pernah melihat bagaimana sih Gorontalo dan ternyata Gorontalo bagus.
1: Berarti pantas saya bilang panas sekali.
2: Panas dan bagus, ya.
1: Iya. Berarti Riri kan di bidang perikanan ya, Ri?
2: Iya.
1: Ada yang tertarik di apa di kegiatan PENAS di dalam hal perikanan, Ri?
2: Oh iya, kalau di kegiatan PENAS di perikanan itu ada yang di satu stand kampung tematik budidaya itu yang dari Kementerian Kelautan Perikanan di situ itu bagus sekali karena selalu di tiap hari itu ada coaching klinik jadi dapat ilmu gratis tapi enggak juga khusus untuk budidaya ada dari semua dari apa namanya unit pelaksana teknis dari kementerian yang ada itu dorang kasih materi tiap-tiap hari jadi bisa dapat ilmu yang baru dapat pengetahuan baru dapat juga teman-teman yang baru dan bertemu aku dapat yang teman-teman yang lama
1: iya
2: jadi Tentu. Reunian Kak
1: reunian
2: yang dari Gorontalo yang dari Bolmut yang dari Papua, yang dari Solo di Jawa, dari Sulawesi Tenggara, dari pokoknya dari berbagai provinsi tuh dapat di situ.
1: Ri, dari semua wilayah yang sudah Ri dikunjungi, adanya enggak keunikan Gorontalo yang Ri dapatkan dibandingkan daerah lain yang pernah mungkin jadi tuan rumah kegiatan nasional seperti ini? Mungkin agak tentang wisatanya atau budayanya.
2: Oh iya, kalau keunikan, kalau budaya itu sangat kental ya, budaya Gorontalo.
1: Iya.
2: Jadi di mana-mana itu dapat lihat, di muncul budayanya di jalan, di rumah-rumah itu. Kemudian yang paling khas, DP Kerawang. Kemarin kan kita lihat panitia, bagus sekali DP seragam, semua khas.
1: Kerawang.
2: Pakai Kerawang dan cantik-cantik dari warna sampai turunnya aduh mau cari beli ini DP bagus-bagus, DP DP warna, DP pola, semua sangat menarik itu. Jadi memang memunculkan ciri khas budaya Gorontalo.
1: Jadi inspirasi
2: Dan,
1: ya, jadi
2: iya,
1: inspirasi.
2: betul.
1: Kalau ketika
2: Betul.
1: pulang ini mungkin apa DP nama di kain ciri khas di Sanger apa dulu?
2: Opo, iya,
1: Opo,
2: betul sekali, Kak.
1: iya.
2: Iya, kemarin tadi pun orang kan di aula kantor bupati dan yang saat itu panitia pakai warna salem tapi DP kerawang bagus. Jadi kurang sempat ngobrol dengan teman-teman, ini mereka sangat bangga sekali ya. Penduduk Gorontalo sangat bangga dengan kain kerawang, apa
1: Iya.
2: karawo ya, karawo atau apa istilahnya.
1: Kerawang sih kalau
2: Iya.
1: Kerawang.
2: Jadi ini juga bisa menginspirasi Torang di Torompe daerah. Torompe Kovo itu di setiap acara itu Torang seperti mereka ya, kita pakai dengan
1: Ya.
2: bangga. Oh, ini Torompe ciri khas daerah. Dan bisa diperkenalkan tidak hanya di sekitar Torang, tapi juga ke yang lebih luas. Kayak kalau sekarang kan berarti Penas, dengan adanya Penas kan Kerawang lebih terkenal lagi di Indonesia ya, di daerah, di provinsi. Jadi itu sih sampai kerinduan juga
1: Ya.
2: tadi yang bicara-bicara menginspirasi dalam hal itu. Kemudian wisata juga bagus di apalagi yang persiapan-persiapan itu di menara, di
1: Iya.
2: mana-mana bagus
1: Di
2: sekali.
1: situ ada spot baru juga yang videotron berbentuk bola. Nah, sudah.
2: Oh ya, belum sempat ke sana
1: Belum
2: sih
1: ya?
2: Kak, nanti
1: Ah,
2: mungkin
1: kalau malam ini pasti nanti. Karena itu sampai lat, tenang. Masih di
2: Oh ya,
1: nah, sampai
2: memang ya macet sih Kak,
1: Hah?
2: macet banyak orang, padat padat padat padat pengunjung.
1: Pokoknya lebih lebih lat, lebih ramai itu di hari. Lebih
2: Iya
1: lat,
2: ya
1: lebih ramai.
2: betul.
1: Nah, dari Sanger ada bawa apa ini di stand India?
2: Oh,
1: Ciri
2: di
1: khas
2: stand.
1: yang ada di stand.
2: Ciri khas yang ada di stand banyak Kak, kan ada yang ada beberapa instansi, ada yang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dorang bawa ada bawa kuliner-kuliner lokal buatan UMKM. Di situ ada apa tadi? Keripik kelapa. Jadi kelapa dibikin keripik, Kak.
1: Kita mau ada kita semusim muka sana India.
2: Oh, mari Kak datang sini. Masih pas di stok masih ada enak sekali dan itu lagi booming. Kelapa yang dibikin keripik. Kemudian ada pisang, keripik pisang yang pakai so yang kekinian yang pakai topping coklat, tapi keripik. Baru ada kalau dari perikanan, orang Dinas Perikanan ada abon, ada ikan roa, ada kerupuk ikan. Baru ada ini yang khas dari kayu kelapa, ada kerajinan-kerajinan tangan Kak dari kayu kelapa, miniatur perahu, ada miniatur musik, alat musik, ada kalung-kalung. Sekarang so lebih modern sih Kak, jadi kalung-kalung dari batang kelapa dibuat dalam tampilan yang modern, yang sok kekinian. Dan jadi tadi banyak, tadi di booth tadi banyak yang beli kalung-kalung
1: Asik.
2: seharga terjangkau 50.000. Ada gantungan kunci yang dari kenari, dibikin gantungan kunci di vernis jadi cantik, itu banyak juga. Ada juga peda yang dari Melenganeng, peda pisau di bawah. Dan ada satu yang menarik Kak, tas dari apa bahan pote pisang albakara. Iya, DP serat pisang albakara yang jaga bikin koko juga kan, itu dibikin tas. Tas tapi DP tas cantik, tas yang dibawa pesta. Itu so ada di sana banyak.
1: Aduh, so mesti bawa duit banyak ini dia. So mesti.
2: Nah, juga sih DP harga terjangkau sih.
1: Oke. Ini sangat luar biasa. Sahabat budaya yang ada di warga Marasa, warga Karangetang, warga Tagulandang, warga Tagulandang apa ya? Siau Karangetang. Kalau Tagulandang Porodisa ya? Porodisa Talaut.
2: Porodisa
1: Talaut.
2: Talaut.
1: Warga Biaro, Koro-Koro, warga Mandolokang, Tagulandang
2: oh,
1: ya.
2: Oh iya,
1: Mandolokang,
2: Tagulandang.
1: Ya, yang ada di Gorontalo, yang mau bertanya-bertanya, silakan. So dibuka, WA, so dibuka Facebook juga. Kita lagi live di Facebook Pro Ampa Gorontalo. Nanti penasaran dengan apa yang tadi Torompe Ibu Riri ada bilang, ada krepek kelapa, ada tas dari apa Kopo tadi. Ah, nampaknya ini ada yang masuk ini. Kayaknya Ibu dari pertanian ini kayaknya ini.
2: Kabit Yanti ya.
1: Kabit Yanti ini. Ibu Yanti ini selalu bapak kita. Jadi harap malum. Dia supaya panggil bapak-bapak terus. Ibu Yanti, mana ini? Masih sementara on the way. Mungkin join. Nanti, sudah ada. Ibu Yanti, so ada. Oke, malam baik Ibu Yanti. Ibu Yanti, sudah pendengar?
0: Selamat malam.
1: Malam baik.
0: Boleh.
1: Marun sema.
0: Maruinsang.
1: Yang buat telepon, mau suka buat telepon, oh tunggu, orang mau terima dulu kalau dia mau buat telepon. Halo, saat malam. Ada? Oke, dicoba lagi. Kalau apa, nanti bawa WA, Joy. Oke, ada? Baik. Ibu Yanti, kerea, kabar anu?
0: Mapai
1: lewe. Buka dulu ini kamera ini karena Toro ada live di Facebook Pro Ampa.
0: Siap ini. Brak dilaksanakan.
1: So lamanya nak kuda apain dia. Ternyata sudah jadi ibu kabit. Puji Tuhan.
0: Aduh,
1: memang luar biasa.
0: Yang dijelaskan.
1: Memang luar biasa ini.
0: Kira apeng.
1: Ibu kabit, so berapa hari di sini? Kalau kita tahu ini Riri mungkin Ibu Riri ini baru datang dia ini?
2: Hari Senin, Minggu Pak.
1: Oh hari Minggu.
2: Dorang, oh iya, dorang kabit anti, saudari so lama kan kabit, berapa hari
1: tau. Pantas sudah palia coklat.
0: Hari Kamis pagi, Pak, aduh, mataharinya banyak di
2: Gorontalo. Mesin salju.
1: Satu orang satu matahari. Karena Ibu Kabit cuma... Kalau di Gorontalo istilah ini cuma dua DP cuaca. Cuaca panas dan panas sekali.
0: Panas dan panas sekali.
1: Iya, nah, Ibu Kabit
0: ya,
1: sudah tahu.
0: Betul sekali.
1: Ibu Kabit sudah tahu, Ri. Jadi sudah. Harap maklum.
0: Orang Gorontalo yang kita
1: rekuh. Ibu Kabit, sama dengan pertanyaan tadi Ibu Riri, kesan pertama datang di Gorontalo apa yang mau dengar dulu? DP kesan pertama Ibu Kabit
0: ya,
1: sampai
0: halo.
1: Di Gorontalo. Ibu Kabit kesan pertama Ibu Kabit sampai di Gorontalo apa ini yang boleh mau dibilang?
0: Kesan pertama tentang Penas atau tentang Gorontalo?
1: Pokoknya Gorontalo aja dulu.
0: Oh ya. Kesan pertama tentang Gorontalo pertama jauh dari Sangir ternyata.
1: Jauh memang lu dari laut daratan Duh, memang jauh.
0: Panas dan panas sekali.
1: Oke. Tapi ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Ibu Kabit ini. Nah, Ibu Kabit bagi apa? Ibu Kabit kalau begitu kasih. Oke, bergerak sedikit. Mungkin terlalu banyak orang pakai jaringan di Limboto, India. Coba apa aja dulu? Off aja dulu DP kamera. Ibu Kabit. Atau off aja dulu kamera. Supaya
0: iya,
1: orang badung.
0: Agak putus-putus jaringannya.
1: Off dulu.
0: Keluar dulu cari jaringan.
1: Nah, oke. Okay. Yang mau bertanya di Facebook ya, kenapa ngoni so rindu Pak Ibu Riri dan Ibu Yanti? Abah lihat aja di Facebook. Nah, ada kemari, ada sedikit terang. Dia juga suka gelap ya. Oke, Ibu Riri, ada seberapa seberapa hari ada di sini? Ada mungkin ada sesuatu hal positif, ada inspirasi mungkin yang sudah ditanam ini di yang mesti membawa ke Sangihe. Nah, yuk Kabit, ada pada dengar Jo? Ah, Ibu Kabit, ada? Ah, Ibu Kabit coba apa? Off Jo dulu kamera, biar cuma pakai audio dulu. Saya mau cari audio. Ah, oke, okay. Sudah? Oke, okay. Ibu Kabit sudah dapat dengar?
0: Sudah.
1: Oke. Okay. Ah, ada beberapa hari di sini ada hal-hal yang inspiratif, ada hal positif yang so siap-siap dibungkus bawa ke Sangir.
0: Kalau dari kita yang pasti dari sisi pertanian, Kang.
1: Iya, dari sisi pertanian.
0: Dari sisi pertanian memang dominan di sini kan padi, padi sawah. Mm-hmm. Ini seputaran wilayah Penas, Kang. Yeah, dari sawah yeah. Sama Nilu. Hmm. Jadi memang banyak yang harus petani Sangihe belajar tentang budidaya padi sawah. Terutama untuk dengan petani-petani ada di Gorontalo. Memang ada beberapa teman-teman petani yang ikut serta dengan tim kontingen Sangihe. Teman-teman petani muda yang sama sering torang di kontingen petani Sangihe dan memang torangnya tidak bisa karena DP apa DP nama rundown kegiatannya padat sekali jadi yeah. Torangnya tidak bisa ikut juga satu persatu karena kadang ada beberapa kegiatan yang di jam yang sama. Oh. Jadi kalau mau bilang mau ikut sampai selesai juga, aduh rasanya bagaimana? Netape po orang sangi. Jadi orang cuma bisa lihat DP tampilan di tampilan di apa di lokasi Penas. Memang banyak teknologi-teknologi terbaru, terutama untuk milu dan untuk padi sawah. Ada bahkan bibit terbaru itu padi yang bisa dipakai untuk padi sawah sekaligus dengan padi ladang. Jadi kalau torang disangir kan kalau mau bilang padi sawah ada, tetapi memang luasannya tidak seberapa yeah. Karena hanya ada di beberapa kecamatan. Iya, tapi kalau padi ladang kita rasa bisa dibudidayakan, boleh-boleh disangir. Iya, bisa ada disangir, tapi memang untuk merubah itu, merubah keinginan petani untuk menanam itu yang harus lebih lagi iyo. Kalau milu kan di sini orang sebanyak cukup di Sangihe cukup sudah ada petani-petani yang berminat dengan milu apalagi ini kan teman-teman penyuluh pertanian dorang ditekankan dengan LTT untuk terutama untuk padi dan jagung pakan jadi dengan harapan setelah Penas teman-teman penyuluh maupun teman-teman petani maupun kami yang aparatur dari Dinas Pertanian boleh memberikan setidaknya ada hal-hal baru yang orang lihat di Penas yang bisa menjadi bagian untuk pengembangan pertanian di orang Sangihe saja.
1: Ada yang ada yang padi terapung itu?
0: Oh iya, ada padi terapung yang pakai apa itu ya pakai pot kecil.
1: Iya.
0: Ya, tapi memang kalau mau lihat DP teknologi memang bagus, tetapi sepertinya agak butuh biaya.
1: Kalau di Sangihe ya.
0: Kalau mau diterapkan, kalau patorang juga kan torang tidak ada dan mungkin danau cuma di Mahena, Kang. Torang ada di Sangihe. Jadi kita rasa juga kok Mahena penuh dengan kangkung, jadinya nak mungkin juga untuk menerapkan teknologi itu di sana. Mungkin kalau di sini kan ada Danau Limboto.
1: Iya.
0: Ya, jadi teknologi itu pas di sini dan kita lihat di sini juga ada yang itu kuat bagusnya untuk kegiatan yang satu kali dengan budidaya air tawar. Iya, jadi sekalian budidaya air tawar sekalian dengan padi. Jadi satu kali dia. Iya.
1: Sangat luar biasa bagi Anda sahabat budaya. Saya mau lihat dulu di Facebook apakah sudah ada yang komen-komen. Kayaknya masih ada yang like-like. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan ini dari Alex yang ada di Paguyaman, ya. Bentar, ini Alex yang ada di Paguyaman. Untuk dua narasumber, dua bintang tamu, menurut Anda berdua, seberapa penting ingin memperkenalkan budaya lokal kepada peserta penas dari seluruh Indonesia? Ini bukan kena dorong dua dari Sanger, Alex. Ya mungkin dia mau perkenalkan dompet budaya lokal di sini ya. Oke, kita lanjut ke Opox ya. Opox Marisa. Ini apa ini? Mana pertanyaannya? Ini. Apa pelajaran atau pengalaman yang Anda berdua ingin bawa pulang ke Sanger dari Gorontalo? Saya coba ke Ibu Riri dulu. Ibu Riri, ada pertanyaan dari Opox di Marisa.
2: Oke. Baik, salam kenal Opox dari Marisa. Yang ingin dibawa pulang ya pengalamannya. Pertama, tentunya apa yang didapat di PNAS, ilmu, teknologi-teknologi yang baru yang kami dapat. Itu yang ingin kami bawa pulang juga, yang nantinya berharap bisa di-sharingkan ke pelaku usaha ya Kak ya. Yeah. Yang ada di sana, yeah. Tadi sudah Kak Yanti sudah sampaikan. Teknologi-teknologi terapan yang baru yang mungkin bisa diadopsi untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Itu yang pertama dari PNAS ini. Kemudian yang kedua, yang tadi yang sudah saya sampaikan juga mengenai cinta budayanya. Dan benar-benar bangga dengan adat istiadat daerahnya ya. Dan juga ada ikon Karawang. Mungkin itu juga bisa kami bawa pulang untuk nanti bisa lahan-lahan di-sharingkan supaya ada perubahan mindset dan kami juga bisa lebih bangga lagi dengan kabupaten budaya kami. Dan yang bisa bawa pulang juga kenangan di sini, makanannya, orang-orangnya yang ya ramah, kemudian pengalaman naik bentor ke sana kemari karena ini kan kendaraan yang ada di sini.
1: Kalau naik bentor itu DP harga boleh jo? Aman?
2: Boleh. Iya bervariasi kan Sabit. Kadang 5.000, kadang 10.000.
1: Oh bervariasi.
2: Tidak ada tarif yang pasti.
1: Masih aman.
2: Tergantung DP orang.
1: Masih aman ya?
2: Masih aman.
1: Pokoknya masih aman. Berarti dapat yang aman-aman.
2: Aman. Okay. Memang aman Kak di sini kemana-mana. Tidak takut. Nyak-nyak takut orang bikin yang tidak yang tidak baik karena semua bagus-bagus ya. Itu mungkin dari Pak kita Kak Kabit Anti.
1: Kalau Ibu Kabit?
0: Nah, ini. Mungkin kalau dari kita yang dapat diambil pertama yang tadi teknologi tepat guna, kemudian ada apa hal-hal yang ditonjol oleh Kabupaten Kabupaten Gorontalo yang mungkin yang tidak ada di Sangihe. Jadi misalnya pengalaman-pengalaman sama dengan ada lokasi-lokasi wisata di sini yang DP apa ya ciri khas Gorontalo itu ditonjolkan sekali. Nah, kadang lebih ke kekinian, iya lebih kekinian. Jadi mungkin budaya itu menonjolkan budaya itu yang boleh orang jadikan masukan ke Sangihe. Jadi memang sama dengan itu pertanyaan yang pertama tentang budaya, kita setuju sekali budaya lokal itu harus tetap orang jaga. Jadi orang Gorontalo berarti menjaga DP budaya, orang juga Sangihe menjaga DP budaya. Jadi memang harusnya itu tetap ada. Jadi ikon alam itu menonjolkan DP budaya lokal sehingga orang yang dari berbagai tempat pasti dapat ingat, oh ini di Gorontalo begini, di Gorontalo begini. Jadi, kenangan-kenangan itu yang tidak akan pernah mau hilang, ya. Jadi tetap akan terbawa dan tetap ada, sama dengan tadi Tuti bilang, kenangan-kenangan akan tetap ada, iya. Jadi mungkin itu dari kita kalau mengenai apa yang orang dapat, memang kalau dari sisi PENAS, banyak teknologi modern, banyak teknologi-teknologi terapan baru yang apa ya DP nama, yang orang berharap saja mampu diterapkan di Sangihe, iya, karena juga seperti orang tahu, orang PKA dan khususnya pertanian di Sangihe memang terbatas dengan masalah teknologi itu. Jadi berharap juga teknologi-teknologi itu akan tetap itu mampu diterapkan di Sangihe.
1: Ya, karena
0: orang berharap akan ada, iya.
1: Kita tahu di SDM-SDM SDM-SDM di wilayah Sangihe itu sekarang sudah lebih kayaknya bagus-bagus juga ya.
0: Iya.
1: Saya pantau di beberapa Facebook.
0: Iya. Khususnya teman-teman dari SDM bidang pertanian sudah mulai khususnya teman-teman petani, bapak-bapak ibu petani sudah mulai membuka pemikiran dorang tentang bertani secara modern yang bisa menjadikan pertanian sebagai dorang pe apa ya, karena kadang kan pertanian cuma di backing kalau sebagai sampingan. Jadi kalau pagi dorang di lahan, kalau malam dorang di laut, iya. Jadi cuma sebagai sampingan kadang. Tapi berharap disangnya sekarang SDM pertanian sudah mulai terbuka, jadi orang-orang yang mengusahakan atau membudidayakan tanaman, baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan, sudah lebih bisa untuk memposisikan bahwa inilah torang pe mata pencaharian.
1: Ya.
0: Saya bangga jadi petani.
1: Asik. Gitu. Iyo, jangan ke, dulu kan.
0: Kan orang malu. Kalau mau bilang pekerjaan apa, petani cuma.
1: Karena begini, iya. Ibu Yanti, mungkin dulu kalau ada kan orang tua bilang, papa ini kasih yang petani. Jadi jangan serta ngana sekolah jauh tinggi-tinggi, punya jangan iko papa jadi petani. Sebenarnya kalimat itu sebenarnya harus dihilangkan, iya. Kalimat itu. Bagaimana menurut Ibu Yanti?
0: Memang itu harus dihilangkan, karena kalau muli keadaan sekarang, kalau orang kalau petani mampu membudidayakan DP usaha tani dengan baik, orang kalau cuma PNS kong eselon 3 le, kita rasa belum mau dapat dorang pe penghasilan per bulan. Iya, kalau itu dorang pe tanaman itu memang dikelola, dibudidayakan secara berkelanjutan. Nah, kalanya pat orang kadang kan habis tanam kasih biar dulu berapa, nanti tunggu ulang, ada keinginan ulang, baru ulang. Jadi tidak berkelanjutan, mungkin itu DP kekalahan. Jadi kalau sekarang sudah banyak bapak ibu petani yang sudah mulai berkelanjutan membudidayakan itu, jadi terus menerus, artinya dorang so mampu untuk mengatur, oh iya, ketika kita tanam kita akan panen berikut, berarti kita harus menjaga pergiliran tanaman berikut. Jadi so mulai itu, jadi memang kalau orang cuma PNS mungkin eselon 2 pun belum apa untuk apa DP nama petani yang memang tekun untuk membudidayakan itu satu tanaman.
1: Itu baru dari pertanian. Bagaimana kalau dari sisi perikanan, Ibu Riri? Karena orang-orang sekarang juga ada yang, papa ini so nelayan, jadi ngana sekolah baik-baik, yang ikut papa. Baru nelayan so nyana ADP regenerasi. Ibu Riri, bagaimana Ibu Riri tanggapannya?
2: Untuk yang nelayan itu tidak ada salahnya sih jika meneruskan profesi dari orang tua kakak. Tapi yang sekarang ini kan nelayan so mesti lebih pintar. Jadi DP orang tua berharap kalau DP anak mau ikut dorong pe jejak itu, tapi sudah lebih modern, lebih ada DP ilmu juga, dan itu salah satu fungsi datang ke PNS ini, no. Jadi di sini kan menimba ilmu, menimba pengalaman, teknologi-teknologi yang baru. Jadi ketika orang pulang, yang dulunya dari papa jadi yang begini, ternyata harusnya begini. Dorang dapat hal-hal yang informasi baru. Jadi memperbaiki apa yang salah dan melanjutkan melakukan apa yang benar dengan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di khusus untuk yang perikanan ya, seperti itu. Jadi dorang nanti menjadi nelayan, DP Papa tidak akan melarang, tapi karena dorang menjadi nelayan yang lebih baik dari DP Papa dan lebih pintar dari orang tuanya dan bisa membawa dampak yang positif bagi yang ada bersama di sekitar mereka. Itu mungkin Kak dari saya deh. Dan itu dorang salah satu yang bisa didapat ya melalui PNS ini juga.
1: Terima kasih Kak. Ini ada dari Ibu Nita Mojo. PNS ramai sekali. Dia ada tanya, bagaimana rasa krepek kelapa ya? Yang tadi ada singgung ini, Ibu Riri. Ibu Riri, coba jelaskan dulu ini. Bagaimana rasa krepek kelapa ya?
0: Jago itu.
2: Tanya Pak Kabit Anti, Dora. Enak pokoknya. Dia boleh online itu krepek kelapa, Kak. So dikirim sampai ke Jepang ya, Kabit ya?
1: Oh, boleh delivery ya?
2: Iya, nanti kalau itu mau dikasih ke itunya, ke apa, ownernya, kalau mau nanti share nomor ke Kak Imran, Kak Rangga,
1: Rangga ya. Kita penasaran, semusi kita mau datang ini.
2: Nih. Ayo datang Kak, besok sudah.
1: Jadi Ibu Nita, nanti kalau penasaran, pergi jauh di stand apa, Sangia ya, kalau apa? Ibu stand.
2: Bagaimana Kabit nanti, silakan Kabit.
1: Kabit, berapa satu bungkus kata? Ini Ibu Nita tanya.
0: Satu bungkus 25.
1: 25.000.
0: 25 ada dua varian rasa, ada yang ori, dan ada yang balado. Cuma sekarang kalau tidak salah posisi balado so habis, so sold out.
2: Iya, betul.
1: Begitu ya. Yang ada.
2: Aku Kak, aku.
1: Ibu Yanti, nyana ada bir cuma setengah mau satu balado. Berarti balado panas. Pedis ya?
0: Nyana juga sih. Nyana sepedis Rica Gorontalo, Dangko.
1: Apa nih? Ibu Nita, IP jauh tidak ada menaik akang kendaraan. Boleh badelif, Ibu. Pesan jo. Kalau badelif dari stand itu boleh ya?
0: Kalau mungkin boleh body lift, boleh store.
1: Mana ya? Grab ya?
0: Iya, grab mungkin.
1: Boleh Ibu deh. Ibu deh, kalau Ibu Nita, kalau suka membuat grab, pergi juga. Paling kan semua suruh pergi cari krepek kelapa di lokasi PENAS, stand Sangiha. Pokoknya stand Kepulauan Sangiha. Di situ. Nanti grab yang mau cari, atau kalau apa kita somba grab juga besok ibu Nita ya, boleh somba grab besok, pokoknya ongkos kirim berarti harga 25, berarti ongkos kirim 25 lagi no. Oke. Tunggu, mana ini yang lain, karena waktu dia semua habis. Mohon maaf yang lain-lain, karena dorang dua ini kesiang sibuk sekali. Dorang dua ini masih mau istirahat lagi. Ada tadi dope ketua juga, cuma Pak Ketua Jonathan ini lagi on the way ke Pak Bupati. Tanya, sebenarnya mau cari undang Pak Bupati kemari, Mar. Nyana dapat DP waktu. Baik, untuk Ibu Riri mungkin di sesi-sesi terakhir saat ini mungkin bisa dibilang kepada pendengar sahabat budaya, apalagi tuan rumah, setelah PENAS selesai ini. Oh ya, kedua Ibu India, tempat wisata yang belum dikunjungi, yang ingin dikunjungi, kemana ini? Ibu Riri?
2: Kata Kabit, ke Hiu Paus.
1: Oh, Viva Sherly.
0: Merkala di antrian.
2: Iya, padat merayap dan nggak dapat nomor antrian.
1: Nanti tunggu juga Pak Ibu Sherly besok.
2: Betul sekali. Nanti
1: kalau,
2: mau bawa foto dengan Ibu Sherly juga.
1: Kalau Sherly di apa di laut sana nyak muda apa, tunggu juga Pak Ibu. Pak Ibu Sherly.
2: Iya.
1: Jadi itu yang salah satu tempat wisatawan yang masih apa apa orang bilang penasaran si Sherly ya.
2: Iya Kak. Mau baku apa mau salam dengan dia.
1: Apalagi yang orang di orang di perikanan ini pasti suka sekali mau kuda dengan ini Sherly.
0: Kalau orang pertanian kok jawab pikir dia mau tak aduh mau tak balik parau. Kalau orang perikanan kan oh sudah gampang itu.
1: Kalau di Anda berdua jika diminta mendeskripsikan Gorontalo dalam 3 kata, kata apa yang akan Anda pilih ini? Ibu Riri.
2: 3 kata. Nah.
1: Ibu Riri.
2: Iya, oh. Iya, Kak, maaf ini soalnya lagi di perjalanan.
1: Oh. Nah, itu Jo, ini kan sementara terakhir. Kalau diminta mendeskripsikan Gorontalo dalam 3 kata, kira-kira kata apa yang akan Anda pilih?
2: Gorontalo. Indah. Ramah, berbudaya.
1: Ah, asik. Kalau Ibu Yanti?
0: Kalau kita pia pedis dan panas.
2: Oh ini DPA plus dan minus ini.
0: DPA kan jago tuh.
1: Baik. Nah ini kalau saya mau bilang Ibu Yanti, oleh-oleh khas Gorontalo yang apa yang Anda ingin bawa pulang ke keluarga di Sangihe?
0: Pia.
1: Andalan.
0: Salah-salah tuh mau bawa jinte.
1: Padahal di sini selain pia ada juga gula-gula soba.
2: Oh coba. Iya. Di mana itu Kak? Nggak pernah lihat.
1: Ada, maksudnya nggak ada di situ.
2: Supermarket ya?
1: Bukan, kalau di UMKM pasti ada di situ. Nah, tanya juga gula-gula.
2: Belum berjalan semua, soalnya banyak tuh Kak, jadi belum terkeliling semua.
1: Tanya juga gula-gula soba. Mudah satu bungkus dia ada sekitar ratusan. Mungkin agak murah.
0: Itu terbuat dari
1: gula merah ada yang bapidis, ada yang ada di pekacang di dalam.
0: Sama dengan apa ya di Sangir? Apa yang bikin dari santan kelapa begitu ya? Dengan gula.
1: Kurang tahu juga, pokoknya dia gula-gula soba. Sama dengan gula-gula tapi rasa gula merah, ada yang bapidis juga, ada yang tidak, baru di dalam ada kacang-kacang sedikit. Jadi
0: siap dicari.
1: Nah, itu pokoknya dia jadi ada pembungkus puya merah, kuning, hijau, berwarna-warni.
2: Apa kutek kabit anti ada pada orang itu ya?
0: Iyo, sama dengan apa? Gula-gula apa eh?
1: Gula-gula soba di penama.
0: Oke, siap dicari.
1: Itu lebih baik bawa itu dia kalau banyak keluarga di Sangir, bawa itu supaya kalau mau bawa pia ekstrak, pai-pai, nyana mau cukup.
0: Aduh.
2: Oh iya.
0: Satu bungkus cukup untuk semua orang.
1: Nah, ada yang kalau pia yang ukuran kecil-kecil juga ada kalau di masyarakat. Itu yang harga.
2: Yang enak apa Kak yang direkomendasi? Ya,
1: kalau untuk keluarga di rumah mungkin ada cuma 7 orang atau 5 orang. Bawa aja tuh pia ekstrak atau pia saronde atau ekstrak saja. Ekstrak lebih bagus juga. Nah, kalau di dalam rumah dengan tetangga ada sekitar 20 orang, bawa aja yang pia kecil-kecil. Nah, ada isi dia pia isi itu 50 biji satu dos.
2: Oh iya, di mana itu Kak jualnya?
1: Pokoknya cari di situ, dekat, pokoknya dekat. Itu lebih enak juga, berasa DP coklat, berasa DP ada macam-macam. Pokoknya cari itu dia. Kalau mau suka bawa yang untuk dengan tetangga. Itu Jo yang kecil-kecil dengan gula-gula soba.
2: Nah. Oke, siap.
1: Oke, apa pesan Anda berdua kepada masyarakat Gorontalo yang telah menyambut pesan peserta PENAS dari berbagai daerah. Apa harapan Anda agar hubungan antara masyarakat Sangihe dan Gorontalo ini tetap terjalin setelah PENAS 2026 berakhir? Ibu Yanti?
0: Mungkin kita berharapan dengan PENAS tetap terjalin persaudaraan, karena juga di Tahuna di Sangihe kan banyak teman-teman, banyak saudara-saudara yang dari Gorontalo. Jadi semoga orang tetap terjalin persaudaraan, orang tetap walaupun mungkin dulu kan orang satu provinsi, tetapi orang tetap punya rasa yang sama, ya mungkin tetap itu. Kemudian semoga suatu waktu kembali lagi ke Gorontalo, cie.
1: Nyenamut tobat-tobat dan ini panas.
2: Biar panas, Mar.
0: Sobat subscribe double.
1: Ibu Riri.
2: Iya, kalau dari Pak Kita, DP harapan ya. Ada terjalin kerjasama, boleh terjalin kerjasama antara ya di pemerintah maupun masyarakat Gorontalo dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe secara khusus ya, Provinsi Sulawesi Utara umumnya itu mungkin di bidang pertanian, di perikanan, bahkan juga di budaya ya, karena kalau budaya kan di Sangihe juga kan banyak penduduk Gorontalo di sana. Maka itu boleh terjalin dengan baik, keakraban, kerjasama, dan seperti kalau Kabit Anti masih berharap boleh mau balik ulang kemari, Kak, karena masih banyak tempat wisata yang belum tak eksplor.

0: Oke, terima kasih banyak Ibu. Ah, apa?
1: Boleh satu sebenarnya kerinduan Kang ini, anggaplah kerinduan.
0: Iya.
1: Mungkin ada komunitas atau ada sama dengan apa ya? Iya, komunitas masyarakat Saninya yang ada di Gorontalo. Boleh sto kerinduannya kurang baku dapat di Stand Sangihe.
2: Oh iya betul.
0: Iya iya iya.
2: Besok ya.
1: Kan ada Pak Bupati, ada Pak Wakil. Siapa tahu orang boleh beramai-ramai di situ, orang boleh
2: Mas Amper sama-sama.
0: Oke. Betul. Berarti Mas Amper Mas
3: Galeno.
0: Yo, kita terpaksa nih.
1: Orang beramai.
0: Tanggal 25 kan terakhir.
1: Atau besok penutupan, tapi kan penutupan pagi.
0: Penutupan pagi, tanggal 25 pulang.
2: Besok hari terakhir.
0: Oh, tanggal 25 pulang.
1: 24.
0: Iya, besok 24 penutupan.
1: Iya, besok.
0: Baru
1: belum penutupan, 25 penutupan.
0: Oh.
1: Besok cuma baru acara puncak, tapi kan penutupannya
2: puncak,
1: pagi. Kak. Jadi kemungkinan orang sonya ndak lagi mau ada stand untuk tanggal 25.
0: Oh. Ya,
1: iya,
0: ya,
1: karena
0: ya.
1: Tinggal penutupan toh pagi itu.
0: Aha. Oke.
1: Okay. Siap. 24 siap. Toh.
0: Ya. Nanti saya coba
1: rame-rame.
0: Untuk teman-teman sahabat budaya, warga Kawanua, warga Mandolokan, warga Perulusia, warga Koro-Koro yang ada di Gorontalo, khususnya juga di Gorut, di Marisa, kemudian di Paguyaman, ada juga di kota ada. Nanti saya mau kasih tahu ini yang di depan kantor ini ada orang tidur ya di situ. Besok silakan Anda berkunjung ke stand Kepulauan Sangihe di Penas. Mereka akan menunggu. Nanti kalau belanja, nanti belanja kasih habis. Kalau besok DP harga sudah lebih murah. Ibu Yanti.
1: Banting harga.
0: Banting harga besok. Oke. Okay. Terima kasih Bu Yanti, Bu Riri, luar biasa untuk malam hari ini Torang Badongor. Cuma sayang memangnya ada kopi. Kopi minum sendiri-sendiri juga di situ Karena di menara banyak coffee street di situ. Jadi silakan dipilih saja. Terima kasih, jaga kesehatan. Dan skin cream.
1: Sunscreen.
0: Skincare jangan sampai habis karena diperkirakan cuaca besok masih panas dan panas sekali sampai penutupan diperkirakan.
1: Wow.
0: Diperkirakan. Jadi simpan tuh skincare, jangan terlalu kasih habis. Oke, malam baik semua. Terima kasih untuk Ibu Riri dan juga Ibu Yanti. Shalom. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sudah 7 hari, 7 malam aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
3: Yaki Yamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yaki Yamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yaki Yamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yaki Yamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yaki Yamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yaki Yamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yaki Yamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugang Sipuon.

0: Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng. Gimana kok, Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindon? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, iya. Saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya, ya.
2: Hai, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki, itu binatang kah?
0: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Yaki dari kampung ini! Usir dia!
2: Iya.
0: Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga.
0: Usir!
1: Sabar semua, sabar.
0: Usir dia, bunuh
1: sabar.
0: Dia!
1: Sabar. Baiklah. Saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya,
0: usir
2: dia.
0: Usir dia
2: sekarang juga. Kurang ajar.
0: Usir dia.
2: Usir dia.
0: Bunuh, bakar.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Nah, sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurumu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang, kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan! Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan.
0: Baik. Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Tauta adalah congklak versi Gorontalo. Dulu hanya dimainkan pada suasana berkabung ketika ada orang yang meninggal dunia. Auta berasal dari kata huta yang berarti tanah, yang maknanya segala yang hidup akan kembali ke tanah. Auta sendiri dimainkan 2 hingga 3 orang anak-anak. Permainan dilangsungkan di bawah rumah panggung dengan menggali tanah menjadi 12 lubang, lalu diisi bergantian oleh pemain dengan menggunakan batu. Jika batu terakhir terjatuh pada lubang yang kosong, pemain mengucapkan denggu, bertanda

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Anda, Binte Bilhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Binte Bilhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Binte Bilhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ah.
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam mau susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa backing robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa backing orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa backing game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
3: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
4: Gempi.
3: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
4: Blackpink lah.
3: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
4: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
3: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
4: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
5: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota, karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
2: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
3: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
2: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
3: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
2: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Polopalo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polopalo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polopalo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polopalo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik polopalo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

0: Berita terkini.
1: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
2: Papa,
1: menjadi pemimpin yang
2: itu anak kita. Di Ano, Pak. Sukses dia, Pak. Ano Uti. Kamu sesuksesnya. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
3: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu.
2: Orang
3: tua saya sudah meninggal saat saya berusia
2: 10 tahun. Jangan mengutuk anak kita.
4: Ma.
2: Pak. Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
1: Pendengar, berita viral kali ini telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
5: Dan TKP meninggal ada anak yang mengurus
1: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak tapi sampai sekarang tak pernah
6: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati. Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Pendengar setia, tahukah Anda tentang ikan kecil yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo? Iya, ikan Nike. Ikan mungil ini dikenal sebagai salah satu kekayaan khas perairan Gorontalo. Biasanya muncul musiman. Ikan Nike memiliki tekstur lembut dan cita rasa yang khas, menjadikannya bahan utama berbagai hidangan tradisional seperti bilo-bilo atau perkedel Nike. Ikan Nike tidak hanya menjadi ikon kuliner, tetapi juga bagian dari kehidupan nelayan lokal yang menggantungkan harapan pada musim panennya. Dengan menangkap Nike menggunakan alat tradisional, nilai budaya dan kebersamaan semakin terasa. Jadi, jika Anda berkunjung ke Gorontalo, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi kelezatan ikan Nike yang penuh rasa dan cerita.

0: alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menebangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri, tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026. Pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo. Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
4: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: kamu yang ingin jaga.
1: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Hey Nin.
5: Iya Tante.
4: Kapan nih sudah?
5: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
4: Anak Tante kemarin gaun sudah loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
5: Ini
4: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
5: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
4: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
5: Iya.
6: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
7: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Sahabat budaya, lo lenda lo, satu lagu dari Nasir Gotif, Dunia merupakan lagu terakhir dalam sajian Pesona Musik Nusantara Malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk hari ini, dari pagi hingga sampai malam ini. Semoga apa yang kami sajikan itu sangat bermanfaat. Dan sebagai penutup, tentunya di hari ini seperti biasa kami akan hadirkan renungan. Saat malam untuk semuanya, selamat beristirahat.
1: Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini maka usai sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di hari Selasa 23 Juni 2026 melalui FM 95,1 MHz. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Selamat malam, selamat istirahat. Kita akan jumpa pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mengutato wa mengodula adi seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1, 95,9 MHz dan AM 1008 kHz. Di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya, mulut atau mengodulaan. Walaulah habari pagi hari ini, semoga semuanya sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun juga. Di pagi yang penuh berkah, sahabat budaya, mulut atau mengodulaan, Tengah Fani kembali lagi menemani sahabat budaya sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Todisi hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026. Sahabat budaya, mohon tata pengundulan, nantinya kita akan sama di Religi Pagi, juga update informasi Warta Pagi. Dan juga sahabat budaya, untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Pagi ini kita akan sama-sama dengan mendengarkan pengajian Al-Quran, sembari menanti juga akan bersama di Religi Pagi.

干了。

Baik, sahabat budaya, monggo tato monggo dola'a. Kali ini kita akan terus bersama dengan lagu-lagu religi sembari menanti kita bersama-sama di religi pagi.

0: punya hubungan erat. Tidak terjadi kematian itu kecuali ya karena sudah ditetapkan ajalnya seseorang. Ajal itu batas. Ya, ajal itu batas. Ila ajalim musamma, itu batas yang telah ditentukan. Jadi tidak terjadi kehidupan, tidak terjadi kematian kecuali sudah ditetapkan ajalnya. Ya, tidak terjadi kematian kecuali sudah ditetapkan akhir dari batas kehidupannya. Jadi kalau mau dibagi, jatah manusia hidup itu banyak. Tapi kalau mau dibagi hanya tiga, dikerucutkan jadi tiga. Pertama, ajal akan terjadi, batas itu akan jika ya jatah makan manusia habis, ya dimakan. Ya kita tidak tahu berapa liter beras yang harus dihabiskan. Kalau berasnya makanan pokok. Ana muwakilun bito'amika, malaikat katakan aku adalah malaikat yang mewakili, yang diwakilkan untuk mengurus makananmu. Fa talabtu fil ardi syarqan wa gharban walam ajid walau luqmatan. Hari ini ajalmu sudah tiba karena tidak ditemukan lagi sesendok makanan itu. Ya, aku mutar timur dan barat, aku tidak temukan. Yang kedua, ajal itu ya batas dari minuman. Malaikat mengatakan ana muwakilun bisyarabika, aku adalah malaikat yang ditugaskan untuk mengurus minumanmu dari lahir sampai meninggal. Fatalabtu fil ardi syarqan wa gharban walam ajid walau syurbatan. Dan aku mutar timur, barat, utara, selatan, dan aku tidak temukan sekalipun hanya sesendok atau setetes. Nah, ada makanan, ada minuman. Dan yang terakhir, ajal itu adalah jatah bernafas. Ya, jatah bernafas itu kalau habis, itu kalau nafas yang di off-kan duluan, maka semua jatah habis. Jadi saklarnya di nafas. Ya, tapi kalau ada yang bisa hidup, ada 6 bulan hidup yang hanya dengan makan tidak bisa minum.
1: Iya,
0: ada yang diangkat minumnya dulu tapi makannya masih ada. Tapi kalau tak nafas itu sudah habis semua. Maka oleh karena itu disebut ajal. Ajal itu batas jatah manusia hidup. Ketika dia habis, maka terjadi kematian. Ya, tidak bisa ditunda, juga tidak bisa diundurkan. Saya kira seperti itu, Ustaz Khairuddin ya.
1: Iya. Baik, kita lanjut ke penelpon ya yang sudah bergabung Religi Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
2: Dengan Om Iwin di Kabupaten Buah.
1: Om Iwin, silakan pertanyaannya Om Iwin.
2: Ya, pertanyaannya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, Abadul Asya'am yang laisa ada al-kalbu kasiyu. Sejauh-jauh benda yang dijauhkan dari sisi Allah adalah hati yang keras. Hati yang keras yang bagaimana Pak yang dijauhkan dari Allah itu di sisinya itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Om Iwin. Ustadz Hoir, silakan.
3: Ya, hati yang keras ini sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel ya. Di Bani Israel ini hatinya itu keras, bahkan lebih keras daripada batu. Itu digambarkan dalam Al-Qur'an seperti itu. Tetapi Allah mengatakan bahwa batu itu masih bisa pecah dan masih mengeluarkan mata air. Dan itu masih memberi manfaat. Sementara kalau hati yang keras itu lebih keras daripada batu. Susah sekali untuk menerima yang namanya kebenaran. Iqulu bihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang munafik, orang-orang yang zolim, itu ada penyakit. Nah, itu penyakit sulit sekali kalau tidak masuk kepada bengkelnya Allah. Bengkelnya Allah apa itu? Ya, salah satunya adalah masjid yang kita masuki seperti itu. Jadi ini yang perlu selalu diperbaiki. Sementara hati juga itu dapat menjadi tenang, menjadi baik kalau selalu diberikan zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hati yang baik itu adalah hati yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu kalau kita berdoa, biasa kita berdoa, Allahumma nawwir, ya Allah berikanlah cahaya fi qulubihi fi qulubina atau fi qulubi atau hati saya ya Allah. Nah, itu biasa kita kalau kita berdoa seperti itu. Sehingga inilah yang harus senantiasa diberikan ke dalam hidup kita. Karena orang-orang yang kafir itu juga digambarkan oleh Allah, hatinya itu sudah ditutup oleh Allah. Ya, khatamallahu ala qulubihim. Ya, jadi khatam, ditutup hatinya itu orang-orang yang kafir itu, tidak mau mendengarkan lagi. Jadi dengan demikian, kalau hati itu tidak bagus, nah inilah puncaknya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa di dalam segumpal daging itu ada yang baik. Kalau baik dia, maka menjadi baiklah manusia itu. Kalau buruk, maka buruklah dia. Wahia kalbu, dia itu adalah hati. Jadi kalau hati bagus, insya Allah manusia itu jadi baik. Tapi kalau hatinya tidak bagus, tidak bagus manusia. Kira-kira barangkali begitu.
1: Wallahualam. Baik. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya, silakan di 0821-9664-8664. Religi Pagi, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Ya, Religi Pagi. Ya. Baik, Religi Pagi, assalamualaikum. Oke, terima kasih. Kita coba lagi yang lain. Atau saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk ya pagi hari ini. Pertanyaan dari Pak Raflin Pakaya. Dalam Surah At-Tahrim ayat 1, Allah menegur Nabi melarang madu bagi dirinya sendiri. Pertanyaannya Ustadz, apa hikmah dibalik larangan tersebut? Silakan Ustadz Husni.
0: Ustadz Khair bisa dibuka Surat At-Tahrim. Saya.
1: Baik, silakan ya. Ustadz Khair.
0: Ya, pakai aplikasi Quran ya.
3: Ya, tunggu ya.
0: Iya.
1: Iya, kita tunggu jawabannya, nanti akan segera dijawab sama Ustadz Khair. Pertanyaan dari Pak Raflin Pakaya.
0: Surat apa tadi itu?
1: Surat At-Tahrim ayat 1. Allah menegur Nabi melarang madu bagi dirinya sendiri. Yang jadi pertanyaan, apa hikmah dibalik kelarangan tersebut, Ustadz?
3: Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma akhallahu lak tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini adalah salah satu asbabun nusulnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada rumah Hafsah, ya, istrinya Hafsah, itu dia melakukan apa namanya hubungan dengan istri yang lain. Tapi itu beliau melakukan hal itu karena menyatakan bahwa ada sesuatu yang tidak bagus dalam melakukan hubungan itu, sehingga ada beberapa persoalan-persoalan yang beliau haramkan, padahal itu dihalalkan oleh Allah. Jadi pada ayat ini Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bersumpah tidak akan meminum madu lagi, ya. Jadi tidak minum madu lagi, padahal madu itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanyalah karena menghendaki kesenangan hati istri-istrinya. Jadi beliau mengharamkan madu pada waktu itu sehingga untuk menyenangkan istri-istrinya saja. Jadi itu tidak boleh, karena sesuatu yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh kita melakukan pada hal-hal yang seperti itu. Kemudian sebelum Allah menyapa tentang hukum ketika bercerai istri pada awal surah, Allah menyapa, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu dengan bersumpah tidak akan pernah minum madu setelah minum madu di rumah Zainab binti Jahsy, ya. Itu salah seorang istrimu, dan tidak akan pernah melakukan hubungan suami istri dengan Maria Al-Qibti. Ya, ini adalah seorang istri Nabi yang diberikan hadiah oleh Raja Mesir, ya. Setelah berhubungan dengan Maria Al-Qibti di rumahnya Hafsah, yaitu anak daripada Umar bin Khattab. Hanya karena engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, terutama Hafsah dan Aisyah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada siapa yang bertobat, termasuk dua istri Nabi, yaitu Hafsah dan Aisyah. Jadi ada rasa kecemburuan juga di sini, istri-istri itu wajar ya. Jadi istri-istri Nabi saja ada kecemburuan, apalagi istri-istri yang lain. Karena dijelaskan bahwa semua istri-istri Nabi yang ada itu adalah sifat-sifat wanita yang ada di dunia ini, semuanya ada di situ. Hanya karena mereka sudah dididik oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi orang-orang yang baik. Jadi di antara istri-istri Nabi itu ada orangnya yang cerewet, ada orangnya yang pencemburu, ada orangnya yang senantiasa melakukan hal-hal yang tidak benar, tetapi ketika dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perilakunya Rasulullah selama 63 tahun itu, disitulah mereka dididik oleh Rasulullah untuk menjadi wanita-wanita yang baik. Kira-kira begitu gambarannya.
1: Baik.
3: Mungkin ada tambahan dari
1: ya, Ustaz Husni, ada tambahan?
4: Ya, cukup ya.
1: Pasti. Baik. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita break sejenak ya. Nanti kita akan balik lagi bersama di Religi Pagi. Tetap bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
5: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Pendengar dan juga sahabat budaya dan juga yang lagi nonton di channel YouTube RRI Gorontalo, pagi ini kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Kita ke Ustadz Husni. Pertanyaan dari Pak Rusdi di Sipatana. Ustadz, penetapan 10 Muharram antara pemerintah dan NU itu berbeda. Jika saya ingin puasa Tasu'a dan Asyura, manakah yang harus saya ikuti, pemerintah atau NU? Silakan Ustadz Husni.
0: Ya, di Indonesia ini mengcover beberapa metode untuk menetapkan kalender Islam ya.
1: Yeah.
0: Yang pertama ada yang menggunakan ru'ya, ada yang menggunakan hisab, dan ada yang menggunakan tanda alam yang lainnya. Yang menggunakan tanda alam yang lainnya. Saya lihat di ketetapan kemarin, pemerintah menetapkan, kalau tidak salah ya, Ustaz Khairuddin?
3: Iya. Yeah.
0: Ya, hari Selasa tanggal 1-nya. Ya, sementara hasil ru'ya NU sesudahnya hari Rabu ternyata. Ya, kita sudah peringati, saya termasuk yang memperingati hari malam Selasa, peringatan tanggal 1 Muharram itu. Nah, kalau dia tanggal 1 Muharram hari Selasa, maka berarti kemarin hari Selasa itu, ya itu tanggal 8. Hari ini adalah tanggal 9. Besok hari Kamis adalah tanggal 10. Ya, kira-kira kalau mengikuti. Pertanyaannya mana yang mau diikuti Ustaz? Mana yang benar? Ya, dua-dua menggunakan metode, tapi saya lebih cenderung ya dengan pendapat mayoritas. Saya hitung tadi mayoritas banyak. Ya, mayoritas itu yang hari Selasa. Hari Selasa, hari ini hari ke-9 Muharram. Besok itu ya Asyura. Di beberapa apa namanya? Info di media sosial banyak yang mengambil pendapat ini. Ya, insyaallah tidak menyalahkan yang lain, tapi saya mengikuti. Dan hari ini adalah hari Tasua. Besok insya Allah hari Asyura. Seperti itu. Terserah yang lain mengikuti yang mana. Ya, itu orang petas, orang pe Asyura, orang punya Tasua. Nah, hanya orang pe Asyura belum tentu orang punya Tasua. Oleh karena itu, ya kembali ke keyakinan masing-masing. Kembalikan pada ilmunya dan ilmunya dipertanggungjawabkan. Saya meyakini, ya mengikuti ya, kalau meyakini dan ilmu yang menghitung ada. Tapi mengikuti, ya mengikuti pendapat mayoritas, ya termasuk kalau tidak salah Muhammadiyah menetapkan, ya menetapkan hasilnya, ya hari ini adalah hari Tasu'a, besok adalah Asyura. Saya mengikuti pendapat mayoritas, bukan mengikuti pendapat ormasnya, hanya karena mayoritasnya, saya mengikuti pendapat mayoritas. Ya, baik. Saya kira seperti itu.
1: Ya, kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikut ya, Ustadz Hoir. Pertanyaan dari Makassar, dari Pak Dajanur. Al-Quran, ini pertanyaan tentang Al-Quran. Mohon dijelaskan surah Al-Fatihah mengenai makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim di ayat 1 dan di ayat 3. Silakan Ustadz Hoir.
3: Ya, ayat 1 itu basmalah ya.
1: Ya.
3: Ya, jadi ayat ketiga itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau kita ambil basmalah sebagai satu ayat. Tapi kalau tidak, maka ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6 dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu adalah ayat ke-7. Jadi ini perbedaan pendapat kalau termasuk basmalah. Tapi yang jelas bahwa apa yang ditanyakan oleh Bapak dan Cenur di Makassar, Ar-Rahman Ar-Rahim ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ayat 1 kalau masuk Bismillahirrahmanirrahim, ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allah, Allah Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ya, begitu juga ayat yang ketiga kalau kita masukkan Al-Fatihah apa namanya? Basmalah ayat pertama Ar-Rahman Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, jadi kalau kita lihat di situ pada ayat 2 di atas itu bahwa menerangkan bahwa Allah sudah apa, Dia adalah Tuhan seluruh alam. Maka untuk mengingat kembali kepada nikmat karunia yang dilipat gandakan yang telah dilimpahkan dari Allah Subhanahu wa taala serta sifat dan cinta kasih sayang yang abadi pada dirinya, diulang sekali lagi menyebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang demikian dimaksudkan agar gambaran keganasan dan kezaliman para raja-raja yang dipertuankan dan bersifat sewenang-wenang lenyap dari pikiran seorang hamba. Allah mengingatkan dalam ayat ini bahwa sifat ketuhanan Allah terhadap hamba-hambanya bukanlah sifat keganasan dan kezaliman seperti yang terjadi pada makhluknya ya, tetapi berdasarkan cinta dan kasih sayang. Dengan demikian, manusia akan mencintai Tuhannya dan menyembah Allah dengan hati yang aman dan tentram, bebas dari rasa takut dan gelisah. Nah, jadi ini yang diajarkan oleh surah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman itu biasanya ditafsirkan oleh para ulama itu meliputi secara global. Ya, Ar-Rahman itu secara global ya. Maksudnya semua orang diberikan pada hambanya, siapa saja hambanya, baik yang taat maupun yang membangkang, itu tetap diberikan berupa nafas, berupa rezeki, berupa kebaikan, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda dengan Ar-Rahim ya. Jadi Ar-Rahim itu hanya diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman. Sehingga dengan demikian bahwa orang-orang yang mendapatkan rahim ini adalah orang-orang yang beriman, yang tidak dimiliki oleh semuanya. Jadi kalau kita misalnya analogkan itu, atau kita samakan, sama dengan rahim seorang ibu. Di rahim seorang ibu itu khusus kepada ibu-ibu saja, tidak diberikan kepada bapak-bapak. Hingga dengan demikian, ada satu kelebihan khusus yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, karena mereka asyaddu hubbulillah. Mereka sangat mencintai Allah dengan cinta yang sangat luar biasa. Dengan demikian, mereka juga diberikan berupa kebaikan di dunia dan kebaikan juga nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian daripada mufas tafsir daripada surah Ar-Rahman dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Demikian kira-kira.
1: Wallah. Baik. Kita lanjut lagi, Ustaz Husni, ada pertanyaan dari Pak Roman Gani di Tenilo. Ustaz, bisa dijelaskan surah Al-Fat ayat 10? Ayat ini sering diikrarkan di beatan, hitanan, dan juga pernikahan. Silakan Ustaz Husni.
0: Ustaz Khairuddin, aplikasi Qur'annya.
1: Okay. Ya. Silakan Ustaz.
0: Ya. Ladina yubayyu'unaka, kalau tidak salah itu.
3: Ya, jadi
0: coba di
3: surah yang ke-49 itu ya. Ini surah yang ke berapa?
1: Surah Al-Fath ayat 10 Ustaz.
3: 48 ya. Surah ke-48 ayat 10.
1: Ayat 10.
3: Nah, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Jadi ini semacam perjanjian ini di di bawah pohon Ridwan ya. Ya, silakan.
0: Ya, di ayat ini kalau dihubungkan dengan di Gorontalo tadi ya.
1: Iya.
0: Oh iya. Di Gorontalo itu ayat ini dihubungkan dengan ritual adat Mumeati. Meati itu oleh Gorontalo bilang Mubabeat. Dan itu berlaku bagi anak yang akan beralih status jadi anak-anak ke remaja, atau nanti pada saat dikhitan ya, untuk perempuan, anak perempuan putri ceweknya ya, setelah dia didapat haid, kemudian dibilang oleh Gorontalo ada ritual mandi lemon ya, maka ketika keduanya ini mau dipaiat, maka biasanya Pak Imam baca ayat ini ya, dihubungkan dengan peristiwa baiatnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di zaman itu ya. Ya, ada Ustaz Khairuddin tadi menyebutkan baiat Ridwan ya, yang hakikatnya sebenarnya baiat itu, kalau definisi baiat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baiat itu adalah perjanjian untuk taat kepada Allah dan Rasul. Itu baiat. Ya, waktu itu ya Rasulullah SAW tidak hanya sekali menerima baiat dari para sahabat. Ya, tapi sering-sering Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu, kemudian para sahabat berbaiat, berjanji untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya, sami'na wa ata'na. Ya, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami berbaiat kepada Nabi untuk taat kepada Allah dan Rasul. Ya, itu makna baiat. Nah, kalau makna baiat secara budaya, ya makna baiat secara budaya itu memperkenalkan kepada anak kita ya, dari sisi edukasinya tentang syariat. Kalau dibaiat kan tiga yang disampaikan. Pertama, anak harus tahu apa yang disebut dengan rukun iman. Ya, yang kedua rukun Islam yang lima, rukun iman enam. Kemudian rukun ihsan. Rukun ihsan itu yang dua tadi ya. Yang dua, anta'budallaha. Baru kemudian taat kepada Allah, perjanjian dengan Allah, perjanjian taat kepada Rasul, dan ditambah oleh Gorontalo dan perjanjian kepada kedua orang tua. Nah, itu di itu pembaiatannya seperti itu, namanya ikrar. Ya, sudah ikrar syahadat. Ya, tidak ada hubungannya sebenarnya, tidak ada hubungannya dengan ayat tadi yang kita bahas, tapi memiliki makna simbolik bahwa jika di zaman Nabi itu para sahabat berbaiat untuk taat kepada Allah dan Rasul, Ya, maka anak juga harus dimotivasi untuk taat kepada Allah dan Rasul. Maka untuk memperkuat baiat itu, dibawalah ayat ini. Ya, dibawalah ayat ini. Jadi maknanya ada ya, hubungan maknanya pada makna simbolik baiat. Ya, tapi kalau menghubungkan bahwa kebiasaan baiat di Gorontalo ini adalah ya agama formal, tidak. Ya, yang dimaksud adalah makna agama dalam dalam budaya. Kalau dia makna berarti dia tidak formal. Itu yang disebut dengan adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah. Ya, seperti itu.
1: Baik. Selanjut lagi dengan pertanyaan yang sudah masuk pagi ini di YouTube RRI Gorontalo. Pertanyaan dari Asnabul Ati ya. Ustadz, saya setiap hari mengaji satu juz, tapi tidak bisa menghafal seperti surah Al-Mulk walaupun diulang-ulang. Mana yang baik yang harus saya lakukan, Ustadz? Ini pertanyaan dari Ibu Asnabul Ati. Silakan Ustadz Hoir.
3: Ya, jadi kalau kita menghafal itu, ya biasa kami dibimbing oleh guru dulu itu mengulang-ulang kurang lebih ya minimal 40 kali biasanya baru sudah masuk ke dalam pikiran kita, dalam hati kita biasanya seperti itu. Jadi ketika kita selalu mengulang-ulang, maka dia akan menjadi melengket. Melengket di hati, melengket di kepala, melengket dalam ingatan dan seterusnya. Jadi kalau selalu diulang, jadi kalau nanti sekali-sekali memang susah. Apalagi biasa kalau tidak diulang itu biasa hilang. Karena Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat suci. Al-Quran ini selalu mengikuti hal-hal yang menjadikan dalam hidup kita itu menjadi baik. Jadi ketika dia tidak bersesuaian dengan hal-hal yang tidak baik, maka dia akan keluar daripada hal seperti itu. Itulah sebabnya biasa kalau kita dibimbing oleh para syekh-syekh dulu itu, kalau kita melakukan hal-hal yang bersifat dosa itu mereka melarang, karena itu dapat menggugurkan apa yang sudah ada di pikiran kita berupa ayat-ayat suci Al-Quran itu. Dengan demikian bahwa ini yang selalu harus dijaga dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau penghafal Al-Quran itu terus-terus mengulang-ulang ya. Misalnya, zalika. Dia tidak baca cuma satu kali, zalika. Zalikal kitab, larai, larai. Biasanya seperti itu. Jadi banyak kali dia ulang-ulang itu untuk apa? Untuk melengketkan hafalannya itu di dalam pikiran, di dalam hati, dan di dalam dirinya sendiri. Sehingga dia menjadi, boleh dikatakan sebagai budaya di dalam kehidupannya. Ya, sama dengan kita yang setiap hari itu barangkali makan, minum, bergaul. Nah, itu karena selalu berulang-ulang, maka dia menjadi terbiasa dalam kehidupan kita. Nah, begitu juga tentunya hal-hal yang selalu kita ulang-ulang dengan Al-Quran ini, maka dia akan menciptakan. Dan ini sangat luar biasa, Allah memberikan kepada kita peringatan di dalam surah Ar-Rahman ya. Itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pertanyaannya, apakah Allah kehabisan bahan? Itu tidak ya. Bahwa itu adalah pelajaran bagi kita manusia, bahwa dalam kehidupan ini harus terus-terus kita mengulang-ulang hal ini sehingga dia menjadi mendara daging dalam kehidupan kita. Itu saya kira ya.
1: Baik, kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang masuk pagi ini dari YouTube juga. Pertanyaannya, sebenarnya perintah Nabi hisab atau rukyat hilal, pemerintah Indonesia ketika untuk Idul Fitri dan Idul Adha menggunakan rukyat, ketika selain itu hisab. Ini katanya bikin bingung Ustadz. Coba katanya jelaskan kamari dulu ini Ustadz. Ya, silakan Ustadz Husni. Ya.
0: Ya, ini sebenarnya tidak berkaitan dengan tema ya.
1: Iya.
0: Dia tidak berkaitan dengan tema, tapi karena itu kebutuhan, setiap tahun sudah dijelaskan. Jadi begini, karena penjelasannya ini ilmiah dan biasanya yang mendengar di bawah lebih banyak ya. Ya, begini penanya.
1: Soalnya di penama juga ini calon mayat Ustaz.
0: Ya. Jadi sama dengan orang melahirkan, sama orang yang mau bersalin, ketika bersalin itu, ya ketika bersalin, mohon maaf tidak vulgarin ya, ya kepala yang duluan, ya kepala yang duluan. Ketika sudah keluar kepalanya, sudah bisa dihisap dia mau jatuh. Tidak harus menunggu, ya tidak harus menunggu sempurna semuanya keluar toh, karena ketika sudah ada tanda, sudah ada kepalanya, sudah bisa ditentukan menit dia akan jatuh. Maka hisab itu modelnya seperti itu. Ya, wujudul hilal itu jadi patokan bahwa ketika itu sudah wujud, ya fa in humma alaikum bisa ditakdir. Kalau dia terhalangi oleh sesuatu, maka sesuatunya itu sudah bisa diprediksi oleh teknologi. Tapi kalau ru'ya nanti sudah keluar semua, nanti sudah keluar, oh ini keluar bayi, gitu ya, maka itu dihitung tanggal 1. Ya, itu perbedaan-perbedaan yang terjadi. Walhasil bahwa ya kita di Indonesia mengadopsi dua ini. Ada yang menggunakan ru'ya, ada yang menggunakan hisab dan seterusnya. Biar kita dibawa tidak pusing, biar kita tidak dibawa pusing, cari, kalau saya tidak, kalau tidak tahu ilmu astronominya, ya tidak tahu ilmu ru'ya hisabnya, kembali kepada pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas yang menetapkan tanggal satunya ini, ya tanggal 9-nya ini, tanggal 10-nya ini. Jadi di kalangan orang-orang ilmu tidak bisa hanya menggunakan pendapat mayoritas, tapi dia harus mencari, meneliti. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Nah, oleh karena itu, ya itu penting ya. Kita di Indonesia banyak metode, hanya memang kembali bagi orang berilmu, kembali untuk meneliti. Bagi kita yang awam, maka ikuti pendapat mayoritas. Artinya mayoritas juga tidak seharusnya benar. Tapi minimal, kalau sobanya yang berkepung, ya sobanya yang ya, timnya sobanya, ya insya Allah itu yang menang. Tapi tidak harus benar ya.
1: Iya.
0: Ya, seperti itu.
1: Baik. Satu pertanyaan terakhir di line telepon, silakan. Religi pagi. Assalamualaikum. Religi pagi. Assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bang Oni pertanyaan.
7: Iya, seperti itu. Baik. Satu pertanyaan terakhir.
1: Langsung dengan pertanyaan.
7: Halo. Religi pagi. Assalamualaikum.
1: Iya, pertanyaannya langsung. Baik, terima kasih Bang Oni. Nanti dengarnya lewat ini ya, lewat telepon ya. Jangan lewat radio, kalau begitu dia bisa delay ya. Oke, satu penelpon terakhir di Religi Pagi atau yang mengirimkan pertanyaan lewat WA atau lewat. Oke, penelpon terakhir kami tunggu. Ya. Ustadz Hoir, untuk persiapan kita umat muslim ya, puasa Asyura atau puasa lainnya ya, mungkin di bulan Muharram ini, persiapannya seperti apa Ustadz? Kita biar tahu bahwa puasa itu sangat bermanfaat buat kita di akhirat nanti dan mungkin hari ini juga. Silakan Ustadz Khair.
3: Ya, jadi kalau kita lihat puasa ini, bisa kita lihat secara akidah bahwa itu adalah sesuatu yang melekat dengan hidup kita ya. Kalau kita terus-terus berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita misalnya pakai hitung-hitungan secara fikih, maka dia luar biasa sekali itu menurut Nabi bahwa puasa Asyura ini itu akan diberikan ganjaran menghapuskan dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Bayangkan seperti itu ya. Jadi mungkin bersih sekali itu kalau kita seperti itu. Nah, di sisi lain juga bahwa ketika kita melakukan ini puasa,

0: itu dalam arti juga menahan berpuasa tuh, itu akan memberikan kesegaran kepada tubuh kita. Jadi banyak ya. Jadi kalau misalnya kita ambil buku yang dikarang oleh Michael Hart itu, bahwa Nabi Muhammad dijadikan sebagai orang yang nomor satu berpengaruh di seluruh dunia ini, salah satu bentuk puasa yang beliau lakukan itu dapat menyehatkan dalam kehidupan ini. Nah, itu ya sesuatu hal yang bersifat umum dan global di dunia ini. Saya kira itu Bang Ken ya.
1: Baik. Allah. Ustadz Khoir langsung menutup kebersamaan kita pagi hari ini di Religi Pagi, dan juga terima kasih Ustadz Husni ya, Dr. Husni yang juga sudah membuka kebersamaan tadi. Dan langsung saja Ustadz Tadwala untuk menutup kebersamaan di hari
0: ini. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Bapak Dr. Haji Husni Idrus yang senantiasa memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan ilmu ini dapat kita manfaatkan dengan baik untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, sehingga kita senantiasa akan dihitung sebagai orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kepada Ibu Fani Mohi yang senantiasa memimpin kita dan seluruh kru RRI, dan juga tentu Basnas Provinsi Gorontalo yang mendukung acara ini. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.

0: Selatan.
1: Nah, ikan lele ini di Gorontalo memang konsumennya boleh dikata kecil. Tidak ada yang beli itu, hanya beberapa rumah makan. Tapi ada orang yang punya akses ke Manado.

Terkait dengan pengawasan jajanan yang dijual di SMA 3 Gorontalo, kami dari pihak sekolah itu melaksanakan kerjasama dengan Puskesmas Kota

Tapi utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Denilsa Pokings.

0: Pendengar IAIN Sultan Amai Gorontalo bangga menjadi salah satu perguruan tinggi yang mendapat kunjungan Menteri Pertanian RI pada akhir pekan lalu. Kehadiran Menteri Andi Amran Sulaiman penting di tengah proses transformasi kampus menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo sekaligus menjadi perguruan tinggi yang berorientasi pada hilirisasi pertanian. Laporan Andi Sanga.
1: Kehadiran Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman pada Sabtu pekan lalu dalam kegiatan silaturahmi dan tausiah swasembada pangan bertema urgensi hilirisasi dan inovasi terapan berbasis ekoteologi menjadi kebanggaan tersendiri bagi Civitas Akademika IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kunjungan Menteri Pertanian tersebut menjadi momentum penting di tengah proses transformasi kampus dari Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri UIN Sultan Amai Gorontalo. Selain bertransformasi menjadi universitas, ke depan kampus ini akan menjadi perguruan tinggi yang berorientasi pada hilirisasi pertanian. Wakil Rektor 3 IAIN Sultan Amai Gorontalo, Dr. Sahmin Madina mengatakan, kedatangan Menteri Andi Arman Sulaiman memberikan motivasi bagi IAIN Sultan Amai Gorontalo untuk berkontribusi dalam mencetak regenerasi petani di dalam daerah, serta menjaga ketahanan pangan nasional di masa mendatang.
2: Atas nama Pak Rektor ya, IAIN Sultan Amai Gorontalo dan seluruh Civitas Akademik menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman MP bersama rombongan yang alhamdulillah hari Sabtu berkunjung ke kampus kami. Memang Pak Menteri ini lagi giat-giat berkunjung ke kampus-kampus ya. Alhamdulillah kami di Provinsi Gorontalo ini salah satu kampus yang dikunjungi. Ini merasa sangat berbahagia di mana tentunya kampus kami lagi ntar lagi akan bertransformasi dari IAIN menjadi UIN. Kegiatan yang Pak Menteri itu sangat menunjang bagi daerah kami yang tentunya daerah kami itu adalah sebagian besar pertanian. Ada beberapa hal yang kami petik di penyampaian oleh Pak Menteri. Beliau akan melakukan generasi pemuda petani yang mendorong, mensupporting di mana membuat tentu kelompok-kelompok pertanian di desa atau di kabupaten yang tentunya menjadi potensi pertanian. Ini sangat baik untuk menjawab swasembada pangan kita ke depan.
1: Sahmin menambahkan seluruh tahapan transformasi IAIN Sultan Amai Gorontalo telah rampung. Saat ini pihak kampus tinggal menunggu terbitnya peraturan Presiden Republik Indonesia sebagai dasar hukum perubahan status. Ia berharap perpres dapat diterima pada akhir bulan Juni ini atau paling lambat pada awal bulan depan. Setelah resmi berstatus sebagai Universitas Islam Negeri, pihak kampus akan berupaya membuka sejumlah fakultas, jurusan maupun program studi umum. Salah satu yang menjadi prioritas adalah program studi di bidang pertanian sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pembangunan sektor pertanian dan swasembada pangan nasional.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita tunggu untuk berita warta pagi hari ini. Pendengar, sedikit kendala kesalahan teknik, dan untuk Anda pastinya tetap terus bersama kami.

0: Pendengar, kita lanjutkan kembali untuk warta pagi hari ini. Di mana pendengar, Kantor Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo menggelar pentas seni budaya di Kabupaten Bualemo. Kegiatan ini menjadi upaya bersama untuk melestarikan dan memperkenalkan kembali berbagai warisan budaya daerah.
1: Kantor Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bualemo menggelar pentas seni budaya yang dipusatkan di alun-alun Kota Telamuta. Kegiatan tersebut menjadi upaya bersama untuk melestarikan dan memperkenalkan kembali berbagai warisan budaya daerah kepada masyarakat. Pada kegiatan itu, Bupati Bualemo Rumpagau menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya daerah yang menjadi identitas masyarakat Gorontalo, khususnya di Kabupaten Bualemo. Menurutnya, sejumlah tradisi dan kesenian daerah saat ini mulai jarang ditampilkan, bahkan terancam hilang seiring berkembangnya zaman, sehingga itu diperlukan upaya nyata untuk menghidupkan kembali budaya yang mulai terlupakan.
2: Budaya merupakan salah satu kegiatan bagi kita setiap saat kita laksanakan. Yang pertama, itu adalah untuk melestarikan budaya itu sendiri dan juga memupuk kegiatan dari mulai anak-anak sampai ke tingkat dewasa yang insya Allah ini bisa lestari. Tadi kami baru memulai dari makan bubur sada yang merupakan budaya tak benda yang merupakan khasana asli Bualemo dan telah tercatat di Kementerian Kebudayaan bahwa bubur sada ini pertama kali lahir di Bualemo, karena Bualemo adalah penghasil jagung sehingga masyarakat tetap mencintai jagung ini, sehingga makanan khasnya itu adalah bubur sada yang berasal dari jagung.
1: Rumpagau mengatakan pentas seni dan budaya menjadi momentum untuk menggali kembali berbagai tradisi lokal yang hampir punah agar dapat dikenal oleh generasi muda dan tetap terjaga keberlangsungannya. Bupati berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya sekaligus pengembangan sektor pariwisata daerah. Menurutnya, kekayaan budaya yang dimiliki Bualemo dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Rusdi Aneta melaporkan.
0: Pendengar, upaya pengawasan jajanan sehat di lingkungan sekolah terus dilakukan guna memastikan makanan yang dikonsumsi siswa aman dan memenuhi standar kesehatan. SMA Negeri 3 Gorontalo menjadi salah satu sekolah yang secara aktif melakukan pengawasan terhadap produk makanan yang dijual di area kantin. Pengawasan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan instansi terkait untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan bagi peserta didik. Wakil Kepala SMA Negeri 3 Gorontalo, Sarjan Kasih, menyampaikan bahwa pihak sekolah kerjasama dengan Puskesmas Kota Selatan serta Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan pemantauan jajanan yang beredar di lingkungan sekolah.
3: Terkait dengan pengawasan jajanan yang dijual di SMA 3 Gorontalo, kami dari pihak sekolah itu melaksanakan kerjasama dengan Puskesmas Kota Selatan yang ada di dekat sekolah dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM terkait dengan jajanan yang ada di SMA 3 Gorontalo. Jadi di sekolah kita itu ada pengurus yang menangani terkait dengan kantin, sehingga kita sering melakukan diskusi terbatas dengan para pedagang yang ada di kantin, terutama terkait dengan kadaluarsa makanan dan makanan yang mengandung pemanis buatan serta yang mengandung kandungan gula yang tinggi.
0: Selain pengawasan dari pihak terkait, sekolah juga melakukan pembinaan kepada para pedagang kantin agar menyediakan makanan yang sehat dan aman dikonsumsi siswa. Melalui pengurus yang menangani kantin sekolah, diskusi rutin dilakukan bersama pedagang untuk meningkatkan pemahaman mengenai keamanan pangan. Pembinaan tersebut difokuskan pada pengawasan masa kadaluarsa makanan, penggunaan pemanis buatan, serta kandungan gula tinggi yang berpotensi berdampak pada kesehatan siswa. Keamanan pangan jajanan anak sekolah di Gorontalo menjadi perhatian serius Balai Besar POM. Upaya pengawasan pangan kini diperkuat dengan Saka POM turun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan pengujian keamanan jajanan yang dikonsumsi para siswa. Kegiatan ini ditandai dengan kick-off pemecahan rekor MURI uji keamanan pangan jajanan anak sekolah. Selengkapnya terungkap wawancara bersama Kepala Balai Besar POM Gorontalo, Lintang Purbajaya.
4: terkait dengan kick off ini bagaimana?
5: Jadi kita melaksanakan kick off untuk pemecahan rekor MURI bersama dengan Wardah. Jadi kita punya Saka POM, Saka Pengawas Obat dan Makanan, dan kita akan memecahkan gitu ya, dalam hal ini adalah keamanan pangan untuk di 100 sekolah di seluruh Provinsi Gorontalo dengan total sampel minimal 1.600 sampel. Dan ini terdiri dari sampel MBG dan juga sampel panganan jajanan anak sekolah di lingkungan sekitar. Yang melakukan pengujian ini adalah anak-anak adik-adik dari Saka POM yang sudah dilatih dan sudah memiliki kompetensi tetap sesuai dengan kualitas dan mutu akan kita lakukan pengawasan. Tujuannya adalah tadi memberikan kesadaran di setiap sekolah, di setiap anak-anak bahwa keamanan pangan ini tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Kesehatan, dari Badan POM, tapi juga sekolah dan juga dari pramuka juga kita semua memiliki tanggung jawab keamanan pangan.
4: Pak Bintang, tapi kalau bisa dipersentase jajan pangan anak sekolah berapa persen yang memang aman?
5: Ya, kalau untuk hasil kami di tahun 2025 itu masih di angka 80-90% yang aman. Artinya masih ada space 10% ini yang terkait dengan pangan yang belum memenuhi ketentuan. Yang pertama mulai adanya cemaran, yang kedua ada mengandung bahan berbahaya. Itu yang selalu kita lakukan pengamanan.
4: 10% itu mereka belum tersentuh edukasi atau?
5: Jadi rata-rata yang kita sampling kan secara acak ya, seluruh sekolah yang kita ambil sampel baik di lingkungan sekitar sekolah maupun di dalam sekolah. Itu yang rata-rata. Paling tinggi kita untuk mencegah terkait dengan MBG ini, kasus keracunan di dalam MBG ini adalah edukasi kepada sekolahnya dan muridnya. Nah, itu yang kita lakukan intervensi ini.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Budidaya ikan lele di Gorontalo masih menghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat konsumsi masyarakat lokal. Namun di tengah keterbatasan pasar daerah, permintaan dari luar Gorontalo justru membuka peluang usaha yang menjanjikan bagi para pembudidaya. Pelaku usaha budidaya perikanan Sumarwoto mengatakan sebagian besar hasil panen lelenya tidak diserap pasar lokal, melainkan dipasarkan ke Manado, Sulawesi Utara, dan sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah melalui mitra usaha yang telah memiliki jaringan pemasaran. Menurut Sumarwoto, tingginya permintaan dari luar daerah membuat dirinya semakin serius mengembangkan usaha budidaya lele.
2: Nah, ikan lele ini di Gorontalo memang konsumennya boleh dikata kecil. Tidak ada yang beli, itu hanya beberapa rumah makan. Tapi ada orang yang punya akses ke Manado, kemudian membeli hasil panen saya itu semua. Dibeli, dibawa, dijual di Manado dan di Sulawesi. Nah, setelah hasilnya itu saya lihat, wah lumayan juga gitu. Akhirnya saya lanjut lagi budidaya ini, kemudian saya tangani dengan lebih intensif.
1: Selain lele, ia juga melihat peluang pasar untuk komoditas perikanan lain seperti ikan sidat atau belut yang memiliki permintaan dari luar negeri, khususnya Jepang. Namun hingga kini peluang tersebut belum dikembangkan karena masih membutuhkan pengetahuan dan pengalaman budidaya memadai. Ia berharap ke depan semakin banyak dukungan dan pendampingan bagi pelaku usaha perikanan agar mampu mengembangkan komoditas unggulan serta memperluas akses pasar hingga ke tingkat nasional maupun internasional. Pendengar, berikut kita ikuti jurnal Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 bersama Rusti Aneta.
3: Pendengar, memasuki hari ketiga pelaksanaan Pekan Nasional Penas Kontak Tani dan Nelayan Andalan KTNA ke-17 di Provinsi Gorontalo tahun 2026 yang dilaksanakan di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berjalan dengan baik. Sekitar kurang lebih 13.000 peserta dari seluruh Indonesia ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang berskala nasional tersebut. Pelaksanaan Pekan Nasional Penas KTNA di Provinsi Gorontalo mendapat apresiasi dari peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya disampaikan Ridwan Muhammad Amin, peserta asal Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Ridwan menilai penyelenggaraan Penas KTNA tahun 2026 di Gorontalo berjalan dengan baik dan memberikan banyak manfaat bagi petani, terutama dalam menambah wawasan serta memperluas akses terhadap berbagai inovasi di bidang pertanian. Menurutnya, kegiatan Penas selalu menjadi momentum penting bagi para petani untuk bertukar pengalaman, berbagi pengetahuan, serta melihat perkembangan teknologi pertanian yang terus berkembang.
4: Supaya lebih ditingkatkan lagi perkembangannya, mudah-mudahan lebih mantap lagi, karena setiap ada kunjungan saya ke PNS yang lain, alhamdulillah di Gorontalo lebih baik lagi.
5: Kalau Bapak melihat sudah jalan-jalan di Gorontalo ini, hasil-hasil atau alat yang pertanian yang dipamerkan, bagaimana menurut Bapak selaku petani?
4: Alhamdulillah, dengan adanya pameran yang dengan ini, mudah-mudahan peningkatan dalam hal pengolahan lahan lebih mantap lagi, Pak. Alhamdulillah, lebih meningkat lagi dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Ya, saran pada pemerintah supaya lebih tingkat lagi dalam hal untuk pengadaan alat-alat yang dibutuhkan oleh para petani.
5: Selama ini memang agak sulit, Pak, petani
4: mendapatkan. Kemarin-kemarin, tapi sekarang sudah alhamdulillah.
3: Salah satu yang menarik perhatian peserta adalah pameran dan gelar teknologi pertanian yang menampilkan berbagai inovasi alat dan mesin pertanian modern. Menurut Ridwan, teknologi yang dipamerkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian. Ia berharap berbagai inovasi yang diperkenalkan dalam Penas tidak hanya menjadi bahan pameran, tetapi juga dapat diakses oleh petani di lapangan melalui dukungan pemerintah dan pihak terkait. Keikutsertaan peserta dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara dalam Pekan Nasional Penas Kontak Tani dan Nelayan Andalan KTNA ke-17 tahun 2026 di Gorontalo dimanfaatkan sebagai ajang menambah pengetahuan dan teknologi pertanian. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
6: Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan atau Penas KTNA ke-17 tahun 2026 di Gorontalo dimanfaatkan peserta dari berbagai daerah untuk menambah wawasan dan teknologi pertanian. Ketua KTNA Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara Jonathan Antarani mengatakan pihaknya mengirim sebanyak 64 peserta yang terdiri dari petani, penyuluh pertanian dan pengurus KTNA untuk mengikuti berbagai kegiatan selama PENAS berlangsung. Menurut Jonathan, keikutsertaan dalam PENAS menjadi kesempatan penting bagi petani Sangihe untuk mempelajari teknologi pertanian yang dapat diterapkan di daerah mereka. Ia menambahkan para peserta dari Sangihe ditugaskan mengikuti berbagai kegiatan seperti pelatihan pemupukan, penguatan koperasi petani, hingga gelar teknologi pertanian. Jonathan berharap seluruh ilmu yang diperoleh selama mengikuti PENAS dapat diterapkan di daerah asal dan dibagikan kepada petani lain yang belum berkesempatan hadir di Gorontalo.
7: Kita tujuan utama mengikuti PENAS ialah untuk memperdalam ilmu tentang cara bertani. Nah, dari sekian peserta yang ikut ini, sejumlah 24 itu berasal dari para petani, selain pengurus KTNA dan penyuluh. Nah, di sana kan kita masih terus terang kita kekurangan teknologi cara bertani. Makanya PENAS kali ini sangat bermanfaat untuk kita menggali ilmu. Mereka kami tugaskan untuk mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh panitia. Dan sekarang ada beberapa juga yang ikut tentang cara koperasi petani, cara pemupukan. Itu lagi diikut sekarang. Kami mengharapkan setelah dari PENAS ini ada ilmu atau pengetahuan yang bisa didapat oleh para petani sehingga itu semua dapat dipraktekkan di daerah kami. Dan terutama membagi ilmu kepada petani-petani yang tidak sempat mengikuti PENAS kali ini.
6: Selain mengikuti kegiatan pembelajaran, Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menampilkan sejumlah produk unggulan daerah pada pameran PENAS. Di antaranya olahan sagu, halwa kenari, serta kerajinan berbahan batok kelapa.
3: Teknologi pompa air berbasis tenaga surya menjadi salah satu inovasi yang menarik perhatian peserta Pekan Nasional PENAS Kontak Tani dan Nelayan Andalan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo. Teknologi ini menawarkan solusi irigasi yang lebih hemat biaya dan ramah lingkungan bagi petani. Pompa air tersebut memanfaatkan energi matahari yang ditangkap melalui panel surya untuk menggerakkan mesin pompa. Sistem ini dirancang untuk membantu petani mengalirkan air ke lahan pertanian tanpa bergantung pada bahan bakar minyak maupun pasokan listrik dari jaringan umum. Teknisi pompa air tenaga surya Irwan mengatakan teknologi tersebut sangat cocok diterapkan di wilayah pertanian yang jauh dari sumber listrik. Selain mengurangi biaya operasional, petani juga dapat memanfaatkan energi matahari yang tersedia sepanjang tahun. Menurutnya, salah satu keunggulan utama sistem tersebut adalah fitur pengaturan waktu operasi pompa secara otomatis. Petani dapat menentukan jadwal penyiraman sesuai kebutuhan tanaman tanpa harus datang langsung ke lokasi.
8: Sebenarnya sistemnya gini, ini dia tangkap radiasi matahari ya, radiasi matahari dari pagi dia kena matahari, itu langsung diubah jadi tenaga listrik, menyalakan pompa, terus dialihkan ke irigasi. Sudah Pak, sudah lumayan. Jadi di situ kan ada kayak timer apa, solenoid gitu. Jadi kita bisa siramnya bisa atur. Yang kita pakai sprinkle ya, itu sama drip gitu, irigasi drip itu. Jadi jam berapa irigasinya nyala, nanti jam berapa sprinkle-nya nyala. Jadi
3: oh, bisa diatur gitu.
8: Bisa, otomatis gitu Pak.
3: Jadi, artinya ini mempermudah para petani ya.
8: Iya, betul. Jadi pemanfaatan tenaga surya ini juga sebenarnya ramah lingkungan lah ya kan ya. Jadi dia pagi menyala, nanti kalau sore dia mati, begitu berulang terus.
3: Dia menjelaskan teknologi tersebut juga dilengkapi perangkat kontrol yang memungkinkan pengoperasian dilakukan dengan lebih mudah. Pengaturan debit air dapat disesuaikan dengan luas lahan dan kebutuhan tanaman. Irwan menambahkan penggunaan energi terbarukan di sektor pertanian menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus mendukung pertanian berkelanjutan. Pameran teknologi pertanian pada kegiatan PENAS KTNA menjadi wadah bagi para petani untuk mengenal berbagai inovasi terbaru yang dapat diterapkan guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian di daerah masing-masing. Gandum menjadi salah satu komoditas yang diperkenalkan kepada peserta dan pengunjung pada gelar teknologi Pekan Nasional PENAS Tani dan Nelayan Andalan ke-17 tahun 2026. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
6: Tanaman gandum menjadi salah satu komoditas yang diperkenalkan kepada petani dan pengunjung dalam gelar teknologi Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo. Pendamping BRMP Tanaman Serealia Muhammad Abid mengatakan kehadiran tanaman gandum di area PENAS bertujuan memperkenalkan komoditas tersebut kepada masyarakat, khususnya petani yang selama ini belum banyak mengenal budidaya gandum secara langsung. Menurutnya gandum umumnya tumbuh optimal pada daerah dengan ketinggian antara 600 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Namun saat ini BRMP juga tengah mengembangkan varietas yang lebih adaptif untuk wilayah dataran rendah. Sejumlah petani yang berkunjung ke lokasi gelar teknologi disebut mulai menunjukkan minat untuk mengembangkan gandum setelah melihat langsung proses budidayanya.
9: Tanaman gandum itu sebenarnya memang kesesuaian lahannya itu memang dia harus di atas ketinggian. Itu minimal antara 600 sampai 1000 dari permukaan laut. Nah, untuk tanaman yang sekarang ini di sini, ini memang kita sementara lagi merancang untuk jenis gandum yang cocok di agroekologinya yang rendah. Jadi seperti itu untuk gandum. Nah, untuk di Indonesia itu sendiri memang dengan suhu yang memang tidak ini, memang di lokasi-lokasi tertentu, daerah-daerah tertentu yang memang cocok untuk dikembangkan. Dari beberapa hari ini, beberapa pengunjung datang ke sini, mereka tertarik untuk mengembangkan tanaman gandum ini.
6: Untuk mendukung hal tersebut, BRMP Tanaman Serealia siap memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani yang ingin mempelajari teknik budidaya gandum di daerah masing-masing.
3: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyebut sejumlah kepala daerah telah mengonfirmasi kehadiran mereka pada Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026. Salah satu yang dipastikan hadir adalah Gubernur Maluku Utara. Gubernur menyebutkan kedatangan Gubernur Maluku Utara yang tengah viral di media sosial itu sangat diinginkan masyarakat Gorontalo. Selain Gubernur Maluku Utara, beberapa kepala daerah lain yang dijadwalkan hadir antara lain Gubernur Sulawesi Selatan dan Gubernur Maluku. Menurut Gusnar, kehadiran para gubernur tersebut menjadi bukti bahwa PENAS tidak hanya menjadi agenda petani dan nelayan, tetapi juga momentum memperkuat hubungan antar daerah.
10: Saya tadi udah lihat tiketnya, pertama Pak Mendagri, Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Pertanian, Menteri Pertanian sendiri balik lagi, kemudian Wakil Menteri Kehutanan. Yang gubernur tadi yang sudah pegang tiket, saya lihat Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Maluku, dan saya lihat tadi juga Ibu Sherly, Gubernur Maluku Utara sudah pegang tiket. Saya dipaksa-paksa oleh masyarakat untuk hubungi Ibu Sherly. Saya bilang protokol saja yang hubungi. Cek, saya bilang cek tiketnya mau udah ada atau belum.
3: Ia berharap kunjungan para kepala daerah dapat membuka peluang kerjasama di berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata. Gusnar juga menilai kehadiran tamu dari luar daerah turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Gorontalo. Pelaksanaan Pekan Nasional Penas Kontak Tani dan Nelayan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata di Kabupaten Gorontalo. Bahkan sejumlah destinasi wisata yang telah dipersiapkan untuk kegiatan nasional tersebut mengalami lonjakan kunjungan yang signifikan. Penyelenggaraan Penas KTNA menjadi momentum penting untuk mempromosikan sektor pariwisata daerah sekaligus memperkuat citra Gorontalo sebagai daerah yang ramah dan memiliki banyak potensi wisata. Selengkapnya wawancara dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo, Fani Hamsa, selamanya berikut ini.
11: Pak Kadis, terkait dengan pelaksanaan PENAS ke-17 di provinsi khususnya Kabupaten Gorontalo, nah apa yang terdiskusikan menjadi salah satu objek wisata yang akan dikunjungi oleh peserta PENAS. Kesiapan dari dinas pariwisata sendiri bagaimana? Silakan.
12: Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya saya Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo, sekitar sebulan terakhir ini menjelang PENAS, kami sudah menyiapkan beberapa tempat destinasi wisata seperti Tower Pakaya, Taman Menara, termasuk juga Taman Budaya, Food Court dengan Street Kopi, dengan juga yang ada sekarang ini itu Pintali Resort dan Talhu Barakati. Untuk Taman Menara itu kita revitalisasi, walaupun pekerjaannya juga masih dalam pekerjaan tapi terhenti akibat PENAS. Tapi untuk Taman Menara itu kita sediakan Videotron, dan ini alhamdulillah pertama kali di Indonesia. Kemudian di Pintali Resort memang kita fokuskan utamanya adalah kebersihan, dan ada beberapa wahana-wahana yang diadakan oleh anggota DPR RI Bapak Rahmat Gobel, seperti kucing robot dan beberapa wahana seperti lampion yang beberapa di beberapa spot yang ada di Pinterest. Alhamdulillah ini kunjungan wisatanya ini sangat meningkat. Kemudian untuk Talhu Barakati, memang di sana sudah terbengkalai sekitar 9 tahun. Alhamdulillah kita melakukan pembersihan lagi, kita revitalisasi. Alhamdulillah pada hari Minggu yang lalu sudah di launching kembali, reopening Talhu Barakati.
5: Untuk di Pantai Daerah Resor, Pak, kalau dari sisi pendapatan asli daerah itu cukup meningkat, Pak, ketika ada penasihnya itu?
12: Luar biasa meningkat. Jumlah kunjungan pada hari Jumat kemarin itu sekitar 1.600 orang. Kurang, lebih kurang sekitar 2.000 lah. Karena ada beberapa yang tidak kita berikan retribusi. 1.600 itu yang tercatat di retribusi, yang lain itu adalah tamu-tamu penas, tamu-tamu panitia yang memang mereka bukan tidak bisa dipungut, mereka sudah ada tentatif di acara dalam rangka penas. Pada hari Sabtu itu tercatat mesin pendapatan itu ada jumlah kunjungan wisata itu sekitar hampir 4.000 orang. Sekitar 34 atau 35 ribu orang. Itu di luar yang panitia lagi. Panitia dan beberapa tamu VIP yang memang dalam rangka tentatif memenuhi acara tentatif PENAS.
5: Pak Kades, di beberapa destinasi wisata yang sudah disampaikan tadi, ada semacam pagelaran budaya daerah, khususnya Gorontalo, Pak, untuk memperkenalkan daerah ke peserta PENAS.
12: Kemarin malam Jumat menjelang malam pembukaan itu kita adakan pentasan seni dan budaya di sini, di Pantai Resort. Di sana juga di Taman Budaya, melalui koordinasi dengan Dikbud Kabupaten Gorontalo, mereka melakukan pagelaran seni dan budaya.
5: Kades, dengan adanya kegiatan PENAS ini, harapannya terkait dengan wisata yang ada di Kabupaten Gorontalo, Pak?
12: Ya, pertama, ini merupakan kebanggaan bagi daerah kita, Kabupaten Gorontalo. Diharapkan bahwa ketika selesai PENAS, para peserta akan kembali ke daerah mereka masing-masing. Mereka akan mempunyai cerita yang menarik tentang indahnya Gorontalo dan rahmah tamahnya orang Gorontalo. Kemudian yang kedua, dengan adanya tempat-tempat kunjungan wisata yang kita lakukan revitalisasi seperti di Taman Menara, dengan adanya Videotron itu, alhamdulillah roda perekonomian masyarakat itu bergerak cukup signifikan. Seperti juga di sini di Pantai Daerah Resort, UMKM, luar biasa pendapatan mereka, sampai-sampai mereka kewalahan untuk melayani para customer yang berkunjung.

Pendengar, demikian Jurnal Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo, edisi Rabu 23 Juni 2026. Saya Rusdianeta, atas nama kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Sabogengs mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: Lanjutkan subuh.
1: Lanjutkan, mantap.
0: Sukses.
2: Oke, terima kasih sahabat budaya Mutato Modula yang pagi ini terus bersama dengan Prompat RRI Gorontalo. Tadi kita sudah sama-sama dengan lagu Binde Biluhuta. Atau buat sekali sahabat budaya. Dan pagi ini sahabat budaya yang kembali lagi bersama di Umalowali. Tadi kita sudah update informasi lewat Warta Pagi yang dibacakan sama Tata Denis. Kali ini Tienga mau berbagi informasi lewat beberapa informasi di RRI .co.id. Masih seputaran dengan PENAS sahabat budaya Mutato Modula A. PENAS hari ini kita menunggu ya kedatangan dari Presiden Republik Indonesia ya. Tapi informasi tadi malam Gubernur Maluku ya yang dinantikan oleh masyarakat Gorontalo juga, Ibu Sherly katanya sudah hadir ya. Insya Allah ini banyak ya ibu-ibu yang menjadi fansnya ya. Termasuk Tienga juga ya fans. Oke, semoga sehat selalu dan bahagia di Gorontalo ya. Dan juga sahabat budaya, kita menanti juga bagaimana penutupan PENAS hari ini di Provinsi Gorontalo yang ke-17. Dan alhamdulillah berkat PENAS juga UMKM di Gorontalo, Masya Allah hasilnya sangat luar biasa. Baik sahabat budaya, Tienga lanjut lagi dulu ya. Kita ke informasi yang Tienga rangkum dari rri.co.id, di mana homestay PENAS di Gorontalo bawa berkah. Warga raup puluhan juta, Masya Allah, alhamdulillah. Sahabat budaya, pelaksanaan PKN Nasional PENAS Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Salah satu yang dirasakan oleh Ibu Sumiyati Bora, warga Desa Pentadio Barat, Kabupaten Gorontalo. Rumahnya digunakan sebagai homestay bagi peserta dari Provinsi Papua Daya. Ada sebanyak 43 peserta PENAS yang menempati rumah milik Sumiyati selama kegiatan berlangsung. Kehadiran para tamu ini memberikan tambahan ya, memberikan tambahan pendapatan yang cukup besar bagi keluarganya. Dan bahkan dia mengaku pendapatan yang diperoleh dari penyewaan homestay diperkirakan mencapai 30 juta bahkan lebih ya. Besaran pendapatan ini disesuaikan dengan jumlah peserta yang nginap, termasuk beberapa peserta yang kembali ke daerah asal lebih awal. Dan juga selain menyediakan tempat tinggal, Sumiyati juga menyiapkan kebutuhan konsumsi para peserta setiap hari. Aktivitas memasak menjadi lebih padat dibandingkan hari-hari biasa karena jumlah tamu yang cukup banyak sahabat budaya. Setiap harinya itu harus memasak sekitar 7 liter beras, ditambah lauk dan juga kebutuhan makan lainnya untuk para peserta. Dan bahkan menurutnya meski membutuhkan tenaga dan waktu lebih banyak, pengalaman ini menjadi tuan rumah bagi peserta PENAS ini memberikan kesan tersendiri. Ia merasa senang dapat melayani tamu dari luar daerah sekaligus memperoleh tambahan penghasilan. Alhamdulillah ya. Semangat Ibu Sumiyati dan juga tempat-tempat lainnya, homestay lainnya yang juga yang ditempati oleh para peserta PENAS tahun 2026 di Provinsi Gorontalo. Hamparan keajaiban Nusantara.
3: Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyebut sejumlah kepala daerah itu sudah mengkonfirmasi kehadiran di Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 yang hari ini akan ditutup, dan salah satu yang dipastikan hadir dan itu sudah hadir yaitu Gubernur Maluku Utara yang dinantikan oleh masyarakat Gorontalo juga ya, Ibu Sherly Juanda yang kini sudah ada di Gorontalo dan alhamdulillah mendapat satu sambutan yang sangat luar biasa dari masyarakat Gorontalo, apalagi orang-orang Maluku yang ada di Gorontalo. Selain Gubernur Maluku Utara, ada beberapa kepala daerah lain yang dijadwalkan hadir, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan sama Gubernur Maluku. Juga kehadiran para gubernur ini menjadi bukti bahwa PENAS tidak hanya menjadi agenda petani dan nelayan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat hubungan antar daerah. Bahkan Pak Gubernur berharap kunjungan para kepala daerah dapat membuka peluang kerjasama di berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata. Juga Pak Gusnar menilai kehadiran tamu-tamu dari luar daerah untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Gorontalo, mulai dari pelaku UMKM, pedagang kecil, jasa transportasi hingga sektor perhotelan, ikut merasakan manfaat dari meningkatnya aktivitas selama penyelenggaraan PENAS. Jadi sahabat budaya, mau tato mau dla'ah, hari ini penutupan PENAS yang kabarnya RI1 akan hadir, dan semoga saja pelaksanaan penutupan PENAS berjalan dengan harapan kita semuanya sukses di Provinsi Gorontalo. Salam sehat untuk semuanya yang bertugas di PENAS tahun 2026. Karena dari kemarin tiangnya coba ya menghubungi beberapa narasumber kepala dinas, itu semuanya rata-rata lagi pada sibuk ya untuk persiapan penutupan PENAS di hari ini. Sukses untuk semuanya dan sukses untuk Gorontalo.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.

0: bola.
1: Bo odelo isi riki, oditomola odiamai, malodidu otaripu lio.
2: Seperti setrika, kesana kemari, tanpa mengenal waktu, artinya keluyuran.
3: Basalata. Secara harfiah, basalata berarti sama rata. Dalam konteks kepemimpinan pemerintahan, seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan rakyatnya berdasarkan suku, agama, dan ras. Siapapun berhak mengeluarkan pendapat, tetapi harus menjaga etika berbicara agar para pembesar tidak tersinggung meskipun dikritik habis-habisan.

Lagu dari daerah Kalimantan Timur sudah menemani suasana pagi sahabat budaya semuanya. Kembali lagi sahabat budaya, di mana komoditas kelapa parut asal Provinsi Gorontalo kembali mencatat capaian penting di pasar internasional. Ada sebanyak 26 ton kelapa parut olahan senilai 1,2 miliar resmi diberangkatkan menuju Jerman melalui Satuan Pelayanan Bandara Jalaluddin Karantina Gorontalo. Ekspor produk olahan ini sahabat budaya menjadi sinyal kuat meningkatnya daya saing industri hilir Gorontalo. Di tengah persaingan dan standar mutu yang ketat di kawasan Uni Eropa, produk berbasis kelapa dari daerah ini berhasil memperoleh akses pasar yang selama ini dikenal selektif terhadap komoditas pangan impor. Pelepasan ekspor dipimpin langsung oleh Kepala Badan Karantina Indonesia Barantin Abdul Kadir Karding. Menurutnya keberhasilan ini menunjukkan bahwa Gorontalo tidak hanya mengandalkan pengiriman bahan baku, tetapi mulai memperkuat posisi sebagai penghasil produk bernilai tambah. Lengkapnya silakan bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

0: Cuaca yang tidak menentu dapat memicu berbagai penyakit seperti flu, demam, hingga infeksi saluran pernapasan. Perubahan suhu ekstrim membuat tubuh lebih rentan. Jaga daya tahan tubuh dengan makan bergizi, cukup minum air, dan istirahat yang cukup. Gunakan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar. Tetap waspada, jaga kesehatan di tengah perubahan cuaca.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, mengotot-mengodul, kita lanjut lagi ya. Bagaimana persiapan dari penutupan PENAS hari ini? Kita nantikan, nanti akan disiarkan langsung dari Pro 1 RR Gorontal. Dan juga pagi ini kita mungkin di sebelah nih, lagi ada laporan-laporan dari teman-teman ya. PENAS Dongkrat UMKM, Masya Allah, nih sahabat budaya, salah satu keberhasilan dari PENAS ya. PENAS KTNA Dongkrat Kunjungan Wisata dan UMKM Gorontalo, sahabat budaya. Pelaksanaan Pekan Nasional 2026, kontak tani nelayan andalan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata di Kabupaten Gorontalo. Sejumlah destinasi wisata dipersiapkan untuk kegiatan nasional mengalami lonjakan kunjungan yang signifikan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo, Fani Hamsas Salamanya, itu mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan sejak sebulan sebelum pelaksanaan PENAS KTNA. Persiapan ini meliputi penataan dan peningkatan fasilitas di sejumlah objek wisata unggulan, dan bahkan menurutnya salah satu perhatian utama yang dilakukan di kawasan Taman Menara yang saat ini tengah di revitalisasi, dan juga pekerjaannya memang sampai hari ini hasilnya sangat memuaskan bagi para pengunjung ya. Dan ada lagi sahabat budaya, juga ada yang paling ini juga ya, kalau di bidang teknologi ya, teknologi padi apung menjadi salah satu inovasi yang menarik perhatian pengunjung pada gelar teknologi Pekan Nasional PENAS Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo. Teknologi ini diperkenalkan sebagai solusi bagi petani yang kerap menghadapi risiko gagal panen akibat banjir maupun genangan air di lahan pertanian. Analis pemanfaatan IPTEK Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo, Siti Chuada Dwi Arista, itu mengatakan teknologi padi apung dirancang agar tanaman tetap dapat tumbuh meski permukaan air itu mengalami kenaikan. Juga prinsip utama teknologi padi apung ini adalah mengikuti tinggi rendahnya permukaan air. Jadi ketika air naik, tanaman padi tetap berada di atas permukaan dan tidak terendam. Lengkapnya silakan bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, mongot atau mongodula, kita masih bersama di Umalowali. Sahabat budaya, pekan nasional PNAS kontak tani nelayan andalan yang berlangsung di Provinsi Gorontalo itu mendapat satu apresiasi ya. Oke, mendapat satu apresiasi sahabat budaya, di mana petani Donggala ya, itu mereka menilai PNAS KTNA di Gorontalo itu lebih baik. Dan juga sahabat budaya, pelaksanaan Pekan Nasional PNAS Kontak Tani Nelayan Andalan di Provinsi Gorontalo itu sekali lagi mendapat apresiasi ya dari peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, dan salah satunya Ridwan Muhammad Amin, peserta asal Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau menilai bahwa penyelenggaraan PNAS KTNA tahun 2026 di Provinsi Gorontalo berjalan dengan baik dan memberikan banyak manfaat bagi petani, terutama dalam menambah wawasan serta memperluas akses terhadap berbagai inovasi di bidang pertanian. Karena menurutnya kegiatan PNAS selalu menjadi momentum penting bagi petani untuk bertukar pengalaman, berbagi pengetahuan, serta melihat perkembangan teknologi pertanian yang terus berkembang. Pada pelaksanaan PNAS KTNA, juga sebagai petani mengharapkan adanya peningkatan dan mudah-mudahan ini lebih mantap. Setiap kegiatan PNAS katanya dia selalu hadir, dan alhamdulillah PNAS di Gorontalo lebih baik. Dan bahkan dia mengatakan berbagai kegiatan yang digelar selama PNAS ini memberikan kesempatan bagi petani untuk memperoleh informasi baru yang dapat diterapkan dalam pengelolaan usaha tani di daerah masing-masing. Dan salah satu yang menarik perhatian peserta adalah pameran dan gelar teknologi pertanian yang menampilkan berbagai inovasi alat dan mesin pertanian modern. Karena menurutnya teknologi yang dipamerkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian. Lengkapnya sahabat budaya, silakan mengakses informasi ini di portal rri.co.id. Dan Tengah masih temani semuanya pagi hari ini dengan lagu-lagu Nusantara, biar lebih semangat lagi untuk hari ini. Kita mau jalan ke daerah Bali dulu.

Oke, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Prompet dari Gorontalo, dan juga terima kasih buat yang dari pagi ya. Terus juga sahabat budaya, Mogota Tomodla untuk penutupan penas dilaksanakan pada hari ini sampai sebentar malam.

0: lagi yang melayani mereka ya. Mudah-mudahan pelayanan terbaik yang kita berikan buat mereka sehingga ada cerita bagus ketika mereka kembali ke daerahnya. Semoga kita masyarakat Gorontalo selalu menjadikan mereka tamu teristimewa dan melayani dengan sebaik mungkin. Terima kasih masih tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: FM 95,1 MHz.